0: sebuah acara yang memberikan kesempatan kepada seluruh pendengar menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik untuk mendapatkan solusinya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur.
0: Gelaran Halo RRI di RRI Jayapura dipantau langsung oleh perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua.

0: Pendengar dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura. Pendengar, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam program Halo RRI. Saya Weli mengantarkan kita selama 45 menit ke depan. Dan nomor telepon yang bisa pendengar hubungi di 0975363866 dan di WhatsApp kami 0821975962333. Anda bisa bersama kami dalam gelaran Halo RRI. Silakan pendengar bisa menyampaikan aspirasi, masukan, keluhan, pendapat atau hal-hal pelayanan publik ya, publik yang mendapatkan solusinya kepada yang berkompeten atau instansi atau OPD ya, untuk menanggapi permasalahan dalam program Halo RRI. Dan pendengar, Halo RRI juga dipantau langsung oleh Ombudsman RI Perwakilan Papua. Pendengar bisa meramaikan kolom komentar Halo RRI di 0821 di WhatsApp kami ya, 0821 975 6233, dengan permasalahan, keluhan dan pendapat pendengar ataukah aduan atau masukan pendengar. Silakan ya, tulis nama keluhan Anda. Jangan panjang-panjang, pendek-pendek aja supaya kita dapat mengerti. Nanti pendengar bisa bergabung di 0967536386. Dan saya tidak sendiri, ada rekan Lina juga yang akan kita sama-sama ya dalam program ini akan mencari solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh pendengar. Baik itu keluhan, pendapat pendengar atau aduan atau masukan pendengar di 0967536386. Baik, saya terima yang sudah bergabung. Baik, saya terima yang sudah bergabung. Halo RRI, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Pak Wali.
0: Iya, selamat pagi Pak Wali. Apa kabar?
1: Baik, sehat, harap sama.
0: Puji Tuhan, sehat. Baik, Pak Wali. Silakan, apakah ada keluhan?
1: Aduh, keluhan dari dulu sampai sekarang ini.
0: Aduh,
1: keluhan. Di sini, kampung masalah, sedang bicara masalah lingkungan jadi orang ini.
0: Oke, okay, lingkungan. Memang orang lingkungan, memang lingkungan itu sangat berdampak bagi semua ya.
1: Iya, di Danau Sentani ini sudah don timbun-timbun danau, terus sampah plastik juga banyak. Ini yang bikin kita juga sedikit apa kewalahan juga.
0: Penimbunan danau, ya, penimbunan danau.
1: Penimbunan di badan jalan itu di pasti kampung saya daerah, kalau tahu pasar ikan itu.
0: Badan jalan.
1: Di badan danau.
0: Oh, badan danau
1: badan
0: ya.
1: Badan danau ya.
0: Uh-huh.
1: Terus sampai di Hati Hilang sana itu hampir.
0: Di Hawaii Hati Hilang kilo. Sana ya.
1: Satu setengah kilo kah di pinggir danau saja. Itu ke area sempadan danau itu, area sempadan danau itu daerah-daerah yang tidak boleh ada kegiatan. Harus apa? Jaga ekosistemnya, habitatnya dijaga supaya jangan ada penimbunan. Karena kalau ada timbun, berarti daerah itu airnya tidak bersih dan juga ada peningkatan sedimentasi atau ini endapan danau itu bikin penyakalan. Jadi itu yang dilanggar. Ada satu developer ini, kampungnya ini, satu ini pembicara tapi tabrak aturan semua habis-habis. Semua aturan kita sampaikan tapi tidak bisa. Jadi baru-baru kami rapat di Pandopo Adat. Semua dari ada dari Onwapi tiga kampung hadir dan juga rapat lanjutan juga ada tanggal 4 Juni. Kami sudah buat surat ya bupati dan juga instansi terkait, tembusannya sudah sampaikan tanggal 4 Juni kemarin. Jadi sudah sampaikan ke sana, nanti saya kirim ini surat itu, nanti saya kirim di foto berarti ke ombudsman orang lagi.
0: Iya, ya, harus sudah ada harus ada bukti ya. Segala sesuatu yang kita laporkan pasti juga itu sangat baik untuk kita dan juga harus ada bukti supaya itu ditangani secara cepat untuk penyelesaian. Apalagi ini kan penimbunan badan danau ini kan sangat meresahkan lagi kan, kalau ada apa-apa nanti danau juga penuh dan yang merasakan itu orang-orang.
1: Jadi sempit
0: banyak.
1: Jadi sempit baru kecil lagi. Sekarang mau dapat ikan lohan itu, kita mau dapat itu.
0: Aduh.
1: Kalau Mama Fani kan dekat-dekat, bisa kasih konsul, agak jauh. Nah, jadi itu yang bikin.
0: Apalagi kalau ikan asli Danau Sentani KHB itu sudah jarang ya.
1: Sudah, itu di tengah laut, tengah danau.
0: Uh-huh.
1: Baru orang molo sampai berapa, 10
0: lumpur ya?
1: 5-10 meter baru
0: dapat lumpur.
1: Di pinggir itu, danau itu lumpur, endapan itu dan
0: ya.
1: Terus yang berikut itu dia punya apa, mata air. Menurut ditompu satu geolog ini, mungkin Pak Babeli tahu dong orang, jadi Pak Rebajon, dosen uncen, dokter itu, geolog itu datang sudah periksa. Kami bilang datang periksa itu tekanannya itu dibilang dari timbunan itu 21.000 ton.
0: Uh-huh.
1: Dia menekan lumpur ke bawah dan lumpur itu dia tidak tahan tinggal di atas, tapi dia ke arah danau, ke daerah rendah ke danau, dan itu bikin apa danau menjadi dangkal. Yang dulunya dibilang 17, setelah diperiksa ke belakang 50 sampai 30 tahun ke belakang, dia bilang daerah itu ada sekitar 20 sampai 20 meter dalamnya, tapi sekarang tinggal sudah 6 sampai 13 meter.
0: Berarti Pak Wali, ini penembunan dan juga ini sudah mengarah ke penangkalan danau ya?
1: Iya.
0: Terus
1: 16 mata air sekitar itu yang biasa di sini, air itu keluar itu sudah tertutup. Jadi pergantian air, sirkulasi airnya sudah kurang,
0: sudah berkurang. Jadi di Kali Itafili ya, kalau tidak salah di Kali Itafili sana sudah tertutup ya, agak sedikit tertutup, kecil dia punya saluran. Baik, itu saja Pak Wali.
1: Ini dia pun apa, mohon maaf, dia pun mata air ada 16 yang di daerah itu semua tertutup. Jadi itu ya, kita mau laporkan, kita nyombusman bisa ada perhatian, cuma jangan. Nah, kita nonton film apa, India kan bilang nanti polisi Bombay datang terlambat setelah korban jatuh. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Wali. Sehat selalu. Di belakangnya Pak Wali ya, Anda bisa bergabung ya seperti Pak Wali ya, permasalahan yang terjadi di lingkungan Anda, keluhan Anda dan pendapat pendengar juga itu sangat baik ya, ataukah aduan ya dan masukan pendengar untuk lingkungan ataupun mungkin pelayanan publik yang Anda rasa bahwa ini di daerah saya kok pelayanan publik tuh semakin begini ya, apalagi di Kerom ya, mungkin karena petugasnya belum dapat gaji ya, sehingga pelayanan publiknya itu terasa lama ya. Anda bisa bergabung di sini di 0967536386 ataupun di 0801 9759 6233, permasalahan yang Anda hadapi ataupun keluhan pendapat pendengar ataukah aduan masukan pendengar, silakan di 0967536386 atau di WhatsApp kami 0821 9759 6233. Nanti saya bersama rekan saya Lina, kami tolong nanti akan mencarikan solusinya. Dan pendengar juga, Halo RI ini juga dipantau langsung oleh Ombudsman RI Perwakilan Papua. Nanti kami langsung ya menghubungi instansi atau OPD yang menjadi keluhan ataupun masukan dari pendengar terkait apa yang sudah Anda sampaikan kepada Halo RRI. Baik, mereka jangan kemana-mana, nanti saya akan kembali selepas ada beberapa tembang-tembang untuk menyemangati dan juga menemani suasana aktivitas kita.

0: solusi terhadap permasalahan pendapat?
1: Saya kan ini warga Kota Jayapura ya.
2: Kita menyasar lingkungan keluarga.
3: Saatnya sampaikan keluhan dan aspirasi Anda di Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Telepon 0967 536 386. RRI.

Dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura, pendengar, saya kembali lagi dalam program Halo RRI. Ya pendengar, langsung saja di 0967536386 untuk pendengar ya yang mempunyai permasalahan ya. Tentunya di Halo RRI ini ya, silahkan pendengar bisa menyampaikan aspirasi, masukan atau keluhan ya, pendapat atau hal-hal pelayanan publik untuk mendapatkan solusinya kepada orang yang berkompeten atau instansi atau OPD untuk menanggapi permasalahan dalam program Halo RRI. Dan tentunya Halo RRI juga dipantau langsung oleh Ombudsman RI Perwakilan Papua ya. Ombudsman RI Perwakilan Papua. Pendengar bisa meramaikan kolom komentar juga Halo RRI di 0821 975 96233 ya. Anda bisa WhatsApp kami dan nanti saya bersama rekan saya Lina, kita akan coba menghubungkan Anda dengan OPD yang bersangkutan dalam permasalahan yang Anda hadapi. Pendengar juga bisa langsung saja ya di 0967 536386. Mungkin saat ini kasus-kasus yang menyita menjadi perhatian kita bersama-sama ya dalam gelaran Halo RRI, silakan Anda bisa menyampaikannya kepada kami di 0967 536386 dan 0821 975 96233.

0: saya kan ini warga kota Jayapura ya.
1: Jadi kita menyasar lingkungan keluarga.
2: Saatnya Anda sampaikan keluhan Anda. Suara Anda, solusi bersama. Di Halo RRI, telepon 0967 536 386.

Pendengar, saya kembali lagi dalam program gelaran Halo RRI. RRI akan menghubungkan dan mencari solusi terhadap permasalahan yang Anda hadapi, terhadap apa yang menjadi keluhan atau ya atau keaduan masukan pendengar. Silahkan ya, ataupun ya semua yang Anda ada sekarang hadapi ya, tentunya yang dibiayai oleh negara, tentunya pasti ya ada intervensi ombudsman ya, RI perwakilan Papua, untuk menyelesaikan kasus-kasus yang menyita yang menjadi perhatian kita bersama. Ya, di 5363886 dan juga di 0821 9759633, silakan pendengar bisa menyampaikan aspirasi, masukan, keluhan pendapat atau hal-hal pelayanan publik yang tentunya nanti kita akan carikan solusinya kepada yang berkepentingan atau instansi dan juga OPD ya. Tentunya saya tidak sendiri, ada rekan saya Lina Masugi yang akan sama-sama menemani pendengar hingga nanti di pukul 9.50 menit ya. Pukul, iya. Oke, Mbak Lina bilang 30 menit lagi kita usai dalam program Halo RRI. Silakan di 5363886 dan juga di 0819. Oke, 23 dan 33 ya. Oke, di 5363886. Saya menantikan Anda yang mengikuti dalam program gelaran Halo RRI bersama Halo RRI.

0: menyatakan pendapat atau?
1: Saya kan ini warga Kota Jayapura ya.
2: Jadi kita menyasar lingkungan keluarga.
3: Saatnya Anda sampaikan keluhan Anda. Suara Anda, solusi bersama. Di Halo RRI, telepon 0967 536 386. RRI.

Baik pendengar, di mana saat ini berada di pukul 9.35 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, tentunya saya masih menantikan Anda dalam program Halo, gelaran Halo RRI di edisi hari ini tanggal 15 Juni 2026. Silakan Anda nanti bisa bergabung dengan RRI di Halo RRI yang akan datang ya, karena waktu kita terbatas dan tentunya kita akan terus ya mencarikan solusi untuk permasalahan yang Anda hadapi ya, baik itu keluhan ataupun permasalahan aspirasi Anda, masukkan keluhan pendapat atau hal-hal pelayanan publik untuk mendapatkan solusinya. Kami masih menantikan Anda, namun kami dengan sangat ini sekali ya, kami akan harus mengakhiri program Halo RRI di pukul 9.36 menit waktu Indonesia Timur. Nanti kita jumpa lagi pada hari Rabu ya, karena gelaran Halo RRI di hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat. Di nomor telepon seperti biasa 0967 536386. Baik pendengar, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: sebuah acara yang memberikan kesempatan kepada seluruh pendengar menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik untuk mendapatkan solusinya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur.
0: Gelaran Halo RRI di RRI Jayapura dipantau langsung oleh perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua.
1: Berani lapor, itu keren.

Pendengar Anda masih bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. 51 menit lepas dari pukul 9 pagi. Semangat pagi. Selamat beraktivitas untuk semua. Kita akan tentunya akan mengikuti Kumandang Indonesia Raya dari Indonesia Timur, tepat di pukul 10 waktu Indonesia Timur, dan juga Pancasila ya, sebagai negara kesatuan Republik Indonesia.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila
2: memuja bulan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Dan itu darah tetap negara.
0: RRI.

0: pohon-pohon yang tumbang, air hujan tak terbendung, banjir bandang melanda, rumah-rumah terseret arus. Seorang bocah tak berdosa bertanya, dosa apa ini? Salah siapa yang mengakibatkan bencana ini?
1: Mari jaga dan lestarikan lingkungan hidup kita. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jangan menebang hutan, jangan membuang sampah sembarangan, jangan membangun rumah di daerah yang dilarang. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan, sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi anak cucu kita kelak.

Ya, berikan di mana saat ini Anda berada. Sudah 42 menit lepas dari pukul 10. Ya, selamat siang. Selamat siang saja untuk semua yang masih terus setia bersama Pro 1 dan tentunya yang masih ya beraktivitas di awal pekan yang baru Monday ya, tentunya di siang hari ini pas dengan cuaca yang panas, tidak terlalu panas namun iya begitu menyengat juga ya untuk Anda yang tengah beraktivitas saat ini. Orang bilang di hari Senin waktu yang panjang ya. I hate a Monday. No ya. Jangan kita benci di hari Senin, tapi hari Senin itu merupakan memicu kita untuk aktivitas kita ya. Yang belum bisa menyelesaikan segala sesuatunya pada hari ini, mungkin hari Jumat pekan kemarin belum selesai, dan hari ini boleh diselesaikan supaya tidak menumpuk pekerjaan-pekerjaan Anda yang di pekan kemarin. Baik pendengar, tentunya nanti tepat di pukul 11 saya Weli pamit, dan nanti kebersamaan selanjutnya dari rekan saya Siti Rahmawati ya, dia sudah ada standby di studio yang akan melanjutkan kebersamaannya di Jayapura siang dan juga Jayapura sore. Ya, selamat pagi jelang siang saja, selamat siang tentunya ya untuk pendengar yang masih setia konsen di 88,8, di 96,5 itu di Sarmi, dan untuk Anda yang ada di 96,6 Kota Jayapura, dan juga yang ada di 97,6 MHz. Ya, selamat beraktivitas saja bagi semua, baik Anda yang ada di toko-toko atau di mal-mal ya, yang ada di pasar-pasar ya, pasar sentral, pasar Hamadi dan juga pasar Cigombong ya, pasar Yotefa ya, pasar lama maupun baru. Untuk Anda yang ada di pasar Prahara Sentani, di mana saat ini Anda berada yang masih setia konsen bersama Pro 1 di siang hari ini, saya masih temani Anda dengan rangkaian tembang-tembang. Untuk itu pendengar, jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 1 RRI ya, kanal informasi inspirasi. Kami masih menghadirkan berbagai informasi pertandingan-pertandingan Piala Dunia yang nanti akan berlangsung juga, ada Swedia dan Tunisia di jam 11 nanti ya. Tepatnya di hari kemarin ya sudah berlangsung. Tentunya ada beberapa jam yang sudah kita akan lalui bersama. Kalau di Papua sekarang ini pukul 10.45 kita sama dengan daerah Tokyo ya. Di Tokyo juga jam 10.45, sedangkan di Berlin itu jam 3 atau setengah 4 pagi. Di Sydney sudah jam, di Australia di jam 11.45-46, itu artinya sudah mau hampir jam 12. Dan di New York pagi hari ya, di Amerika Serikat, New York itu di jam 9.46, oh malam, PM ya, di New York malam pagi, sudah pagi ya, hampir jam malam di New York jam 9 atau setengah 10 malam, hampir jam 10 malam. Tentunya itu iya, itu jam-jam yang nanti pendengar akan ikuti juga laporan-laporan dan juga hasil pertandingan dari RRI Jayapura. Tentunya nanti akan terus menyiarkan pertandingan-pertandingan dalam per tiga ya, untuk pertandingan bola di sebulan ini ya, ada di grup D, ada di grup F, E, dan tentunya ya kita RRI dan juga TVRI akan menghadirkan itu untuk Anda ya. Tentunya dengan hasil pertandingan-pertandingan juga kami akan umumkan bagi Anda atau memberitahukan untuk Anda, menginformasikan untuk Anda tentang jadwal-jadwal dan juga pertandingan akan berlangsung. Seperti tadi ada Netherlands atau Belanda dengan Jepang, Jerman dengan
lawannya dan juga Australia dan Turki ya. Untuk itu pendengar tetap bersama Pro 1 RRI Jayapura. Kanal informasi inspirasi, kami masih menghadirkan informasi-informasi seputar Piala Dunia 2026.

0: Pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi di 52 menit lepas dari pukul 10 pagi. Waduh, ini waktu yang memaksakan saya harus pergi dari kursi panas ini, meninggalkan tempat ini, dan tentunya dingin ya, adem dalam sini. Waduh, kalau bicara soal adem ya, ada rekan saya katanya lapis makan pagi ada sarapan. Kok sarapan kok berat sekali ya? Itu sudah makan siang, Mbak. Mbak sayang, pengganti saya ini. Waduh, sudah berat-berat begini gampang mengantuk, apalagi di tempat yang adem-adem begini. Mengantuk, coy.
1: Mengantuk di situ.
0: Mengantuk di situ. Aduh, iya nanti iya rekan saya akan menggantikan saya.
1: Namun, siapa dong namanya?
0: Si cantik. Secantik dari Koya. Secantik dari Koya, tolong.
1: Kalau yang di sana kan si cantik jembatan, si manis jembatan Ancol,
0: Ancol iya.
1: Si manis jembatan merah.
0: Oh tolong, ya Teva. Jadi begitu ya.
1: Teva.
0: Iya.
1: Gimana kakaknya?
0: Ya Teva.
1: Lupa. Alangkah elok.
0: Iya, sudah.
1: Yang penting tuh indah sudah ya. Teva tuh indah memang.
0: Memang. Kok semelintas sih tiap hari tuh, aku tahu.
1: Yoi, bisa lihat sunset.
0: Yeay, sunrise.
1: Jadi sudah, tong selalu abadikan itu.
0: Abadikan di situ. Iya, jadi kalau bicara tentang mengabadikan, pasti kok sudah senang toh.
1: Kenapa?
0: Senang di situ karena siapa punya tim yang sudah menang coba.
1: Jerman
0: 7-1.
1: Tadi pagi tuh menang banyak 7-1. Terus Anda kan Belanda ya.
0: Oh maaf. Maaf, jangan kau membangkit-bangkitkan Belanda dong. Ini gedung Belanda yang ada berdiri bangunan Belanda. Tolong, kami memang
1: Anda tidak ikut kan?
0: Iya, kami ya, hanya iya. Favorit Belanda, tapi bukan berarti ngefans ya.
1: Oh begitu. Saya tahu kenapa Anda favorit Belanda, karena Anda takut diusir. Karena itu rumah milik Belanda.
0: Rumah Belanda, iya. Anda tahu ya jawabannya.
1: Tahu dong.
0: Jadi jangan bermain-main kalau masih ada orang Belanda dalam rumah.
1: Oh begitu ya.
0: Iya, overdoma mereka.
1: Berarti kita harus ganti nama nih.
0: Apa dong?
1: Willy van Houten.
0: Jangan.
1: Bukan Willy Rentubel lagi. Willy
0: jangan. Love tebal sama Spanyol. Jangan.
1: Oh begitu. Anda
0: iya.
1: Spanyol.
0: Iya love.

0: performa pemain dan komposisi banyak pemain
1: kan
0: ya.
1: Belum bermain juga.
0: Iya, tapi kan kita komposisi pemain, baiklah. Bukan berarti.
1: Oh, baiklah.
0: Komposisi pemain itu kita lihat toh. Iya, kan berarti.
1: Ya tunggu nanti kalau Spanyol kalah nih saya ketawa bawa kan.
0: Kita kasih tahu Argentina kalau dia down ini bukan berarti kan cuma Lionel Messi seorang itu kan mengharapkan dia tolong.
1: Tidak dong, emang ada banyak penerusnya.
0: Memang makanya ada komposisi pemain itu harus melihat, bukan lo langsung pilih-pilih negara sembarang.
1: Jadi saya mau izin ya
0: izin,
1: kan.
0: Iya.
1: Saya mau tetap punya bendera Argentina di situ.
0: Silakan, tidak ada yang larang. Ada kota kantong ada banyak luar tuh.
1: Tapi khusus di studio ini tuh Argentina punya bendera.
0: Apa kurang di luar?
1: Itu kurang gede.
0: Kurang gede. Ya,
1: sopnya tuh besar.
0: Kok tahu? Kalau biasa pagi-pagi saya buka siaran tuh matahari masuk ke sana tuh. Saya akan tutup bendera Spanyol ke bawah. Kalau bos pelan lepas dalam bos, ini harga mati. Tombak pukul mati. Tuhan.
1: Dan, ya.
0: Ini sekelas Bapak
1: Kepsta
0: ini mama.
1: Jangan sudah. Aduh, berani.
0: Pace ini, Pace dia nama siapa? Dia sampai terkenal tapi saya ini macam gugup sekali loh.
1: Iya kan?
0: John siapa begitu? Rupanya bernama John. John dari Ambon.
1: Dear John.
0: Sudah. Jadi begitu ya.
1: Baiklah.
0: Jadi kalau berbicara tentang Piala Dunia, kami RRI dan TVRI itu ditunjuk untuk menyelenggarakan Piala Dunia. Jadi kalau orang-orang bilang TV kampung kah, radio kampung, kami tidak tahu. Negara ini dibangun karena dua media ini. Jadi tolong hargai kami. Makan di situ, ada yang singgung-singgung makan di situ. Tebak-tebak apa?
1: Tebak-tebak buah manggis dong.
0: Manggis ku lempar, janda ku dapat. Ku coba-coba melamar gadis yang ku dapat gitar Spanyol. Kenapa sih? Gitu ciptaan ya? Saya tahu.
1: Iya, Anda yang punya Spanyol jadi sudah. Anda yang ini sudah. Yang adalah sudah.
0: Pak Basu jadi Pak Basu udah dengar. Dia bilang begini, perempuan dua ini saja. Dia mengulas tentang bola kaki sampai melebar, menyempit dan tenggelam.
1: Jadi nanti prediksi Kak, prediksi Spanyol lawan ini besok nih siapa yang menang?
0: Ya Spanyol lah.
1: Berapa kosong? Lawan apa besok nanti dia?
0: Dia di grup E toh.
1: Iya kah?
0: Iya.
1: Iya tidak.
0: Seperti Mbak Lina pasti dia pilih Belanda tadi makanya dia diam-diam. Kasihan Belanda tuh dia terbaik sebenarnya ya Mbak Rahma dengan Mbak Lina. Tapi kan sekarang kita balik lihat satu bulan berjalan ini ya semua tuh tergantung bola. Bola tuh bulat. Jadi
1: memang
0: jadi incredible ya. Jadi kenapa kita harus prediksi bahwa negara-negara mana yang sudah pernah menangkan Piala Dunia tentunya ini akan jadi rame untuk kita ya. Apalagi penyiar-penyiar. Ya,
2: saya pemenang itu harus di disclaimer pemenang tidak selamanya jadi pemenang ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Tapi itu pengecualian juga sih Lin. Argentina kayaknya.
0: Masa Ji. Buktinya kemarin yang 4 bintang loh.
1: 4 bintang.
0: Bisa ditahan oleh Maroko tuh luar biasa loh. Apa? Bukan ya. Berarti bintang lalu ini ya.
1: Ya karena kan berkembang juga permainannya.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Jadi kan selama 4 tahun ini kan pasti negara-negara yang belum pernah menjuarai Piala Dunia mereka menonton ya. Hasil Piala Dunia sepanjang masa ini YouTube kan ada. Ada banyak media sosial yang mereka bisa melihat pergerakan-pergerakan pemain dari setiap negara. Yes. Jadi sudah hafal. Yes, jadi
1: kalau begitu kita tanya Kak Lina dulu. Kak Lina dipilih apa?
0: Lina, kok pilih?
2: Kalau saya masih di hati Spanyol.
1: Sudah so mundur. Mundur dia dari studio ini ya karena
0: Lina kami Spanyol. Sama. Aku Spanyol.
2: Kira
0: Belanda. No, karena aku kan tinggal di rumah Belanda. Jadi ikut support aja Belanda. Tapi aku sendiri darahnya darah Spanyol.
1: Sebentar kau pulang ini kau bareng-bareng semua sudah di luar.
0: Oh, tolong jangan.
1: dengar di rumah. Memang ternyata dia pilih Belanda nih.

0: karena dia hanya ingin tinggal. Oh sudah, tong kasih.
1: Iya, memang Belanda memang terbaik ya. Kalau dibilang Belanda itu terbaik, tapi kan hati nurani kita kan maunya yang lain.
0: Ji. Berarti sudah siap angkat kaki dari rumah sini.
1: Kalau
0: tinggal sama Lina.
1: Kalau kau tinggal di rumah Jerman, terus suruh kau paksa kau pilih Jerman. Mas kepala kau khawatir begini Argentina.
0: Saya keluar.
1: Iya, tapi kau tidak bisa. Kau tidak bisa.
0: Selamat tinggal di hotel. Kenapa?
1: Di hanya gara-gara yang Pak Pradin itu semua di hotel.
0: Iya, kenapa?
1: Tuhan. Tidak, tapi luar biasa sekali.
0: Kenapa jadi?
1: Yang sponsori Argentina. Iya. Luar biasa perbincangan hari ini ya. Iya. Jadi penyiar hari ini tuh perpisahan kita ini dengan perbincangan-perbincangan mengenai Piala Dunia. Tentunya masih hangat, masih hot juga ya. Jadi kalau dibilang pertandingan selanjutnya ini siapa yang menang nanti ya? Di grup-grup ada grup D, ada E.
2: Saya masih lihat kayak Kawali tadi bilang bola itu kan bulat,
1: ya. Iya.
2: Tidak bisa diprediksi.
1: Incredible. Jadi begitu ya. Jadi hati-hati Argentina, Regina. Iya.
0: Nanti kamu lihat sudah hari Rabu nanti.
1: Iya. Kita lihat. Spanyol tuh masih diam-diam, saya kasih tahu. Nanti tuh Spanyol akan menggandeng satu orang. Yang Cina-Cina seru itu tolong, Prancis kan tolong, ya. Pindah. Jadi begitu ya. Jadi yang sudah bermain Belanda, Jerman, Argentina belum ya?
0: Belum loh.
1: Spanyol juga belum. Oh, kita berharap ke depan itu Spanyol menangkan. Suka.
0: Kalau Spanyol kalah nih, Kak Wel. So goyang waka-waka.
1: Ada bisa.
0: So goyang waka-waka depan kau.
1: Waka-waka. Aduh, tidak ya. Kita tidak bisa kalah. Dalam hal ini saya pikir
0: jangan jumawa, jangan jumawa.
1: Ya tidak. Tidak jumawa. Artinya begini. Artinya begini, sepanjang Piala Dunia ini pastikan ada banyak mata melihat bahwa nonton YouTube, oh negara ini pecah main begini, negara ini pecah main begini. Akhirnya Brasil saja yang kelas bintang 4 saja bisa kok ditahan oleh Maroko. Nah, terjauh-jauh Persipura sih kemarin itu bisa pada ada kemungkinan, pelatih bisa, lapangan bisa.
0: Justru itu, Spanyol juga bisa kemungkinan nanti kalah.
1: Ih, tolong nih, kok terlalu jelaskan sekali.
2: Kita tanya ChatGPT dulu.
1: Banyak orang mengharapkan ya seperti begitu ya, tanya GPT, terus apa Gemini, toh terus ada
0: Galaxy.
1: Idola, Galaxy, untuk apa? Untuk mencari tahu apa yang nanti menang toh di tahun 2026.
0: Tapi kalau tadi itu mungkin ya pakai aplikasi itu juga ya.
1: No.
0: Atau memang nonton itu yang gurita itu?
1: No. Kita ini apa namanya?
0: Apa?
1: Bim Salabim. Tapi sepanjang ini kan saya sudah baca-baca tentang itulah Spanyol gitu. Terus dia punya pemain-pemain. Jadi saya jatuh hati sama gitu lelakinya.
0: Lelaki Spanyol ya? Bahaya sekali
1: Spanyol. Dia nama Spanyol.
0: Aduh Tuhan.
1: Jadi kan tetap kita dua kan perempuan, jadi harus menyukai Spanyol gitu. Terus? Biar Spanyol gitu.
2: Bukan berarti body juga mendukungnya.
1: Iya, siapa bilang kita body bagus ya, Ji?
0: Pica-pica aja mau.
1: Poco-poco, Ji. Pica-pica apa, Ji? Jadi begitu ya. Jadi di pukul 11.44 menit ya. Jadi saya pamit ya. Lina, kita pamit.
0: Pamit, kamdes Spanyol, kamdes pergi.
1: Kita pamit dari kampung ruang dengar.
0: Kamu Argentina yang kuasai, dia mau pasang dulu bendera.
1: Itu loh.
0: Kamu angkat kaki dari sini cepat.
1: Bukan berarti RRI ini warna biru terus langsung sepakat dengan Argentina.
0: Anda jangan kaget begitu Anda pulang, Anda punya tas pakai.
1: Itu provokasi ya, tidak bisa.
0: Valeri pun mama kan dengar.
1: Aduh Tuhan.
0: Menyimpan mama tua Weli punya ini memang.
1: Nah, bang. Bukan berarti RRI ini biru terus sepakat dengan go Argentina ya, tidak.
0: Pergi tinggal dengan Lina di Hamadi.
1: Lina, hotel mana yang paling termahal satu malam di Gajahpura? Tom pergi tinggal di sini.
0: Kan gua ada uang.
1: Ada tuh. Yang sponsor oleh Spanyol. Oke, saya Weli, saya pamit dan selanjutnya dari rekan saya. Selamat siang. Selamat beraktivitas Lina juga.
3: 96.4 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Via, ayo cepetan, nanti kita terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat korsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

4 tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan Hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

Langsung dari kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Kalau tadi ngobrolnya sama Mbak Weli, ada juga Mbak Lina Umasugi, sekarang Mbak Rahma sendiri yang akan selanjutnya bertugas menemani Anda untuk kebersamaan kita di suasana siang hari ini di depart yang kedua untuk rangkaian lintas Jayapura siang. Berlanjut lagi nanti di depart yang ketiga untuk rangkaian lintas Jayapura sore, sampai nanti saudara pendengar pukul 18 waktu Indonesia Timur untuk edisi siar hari ini, hari Senin tanggal 15 Juni 2026. Masuk sehari, esok sudah libur lagi deh ya. Hari Selasa besok ya, tanggal merah 16 Juni 2026, ini hari libur nasional memperingati tahun baru Hijriah 1448 Hijriah. Jadi liburnya sehari. Jadi hari ini yang lagi beraktivitas, selamat siang saja untuk Anda semuanya. Semangat pasti aktivitasnya, karena esok sudah libur sehari lagi dan nanti kembali beraktivitas di hari Rabu. Jadi harus semangat ya. Rangkaian lagu-lagu hiburan pilihan masih dihadirkan menemani kebersamaan kami dengan Anda di suasana siang hari ini. Dan kami juga nanti hadirkan ajang Maxioma, makan siang ngobrol bersama. Nanti kita ngobrol santai siang hari ini. Anda boleh nelpon ke sini ke line telepon kami di 0967 536 386, waktu kita sampai nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 1 siang nanti. Dan rangkaian program-program siaran kami menyusul akan terus kami hadirkan, menemani juga terus menyemangati segala aktivitas Anda sampai sore hari nanti. Inilah rangkaian persembahan terbaik kami pendengar, kami hadirkan spesial untuk Anda.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara tetap di udara.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Paciwano, ko paling andalan. Saya lihat ko tebang pohon sagu ini, besar ini. Pasti ko ada acara kapa.
1: Terada, Paci. Saya tebang pohon sagu ini untuk makan di rumah sehari-hari. Dan untuk jual tuh, supaya bisa bantu anak-anak dong punya biaya sekolah. Begitu Paci Teri.
0: Baru ko tebang begini, nanti siapa yang akan buat sampai jadi sagu begitu?
1: Oh itu, nanti saya punya istri dan anak-anak, dong datang bantu toko dan dong remas sagu supaya bisa dapat empelur sagu yang bagus tuh. Kalau sudah jadi sagu, baru dong taruh di anyaman dari daun sagu ini, yang kita sebut itu tumang.
2: Sagu bagi orang Papua sebagai penopang hidup. Sagu merupakan tumbuhan yang nilainya tinggi khusus bagi orang Papua dan masyarakat peramu sagu serta pada umumnya untuk dunia. Pohon sagu harus dibudidayakan karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

TV digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference.

dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 12 lewat 14 menit waktu Indonesia Timur. Sudah waktunya makan siang, jadi silahkan yang bergabung, kita ngobrol santai siang hari ini dalam ajang Maxioma Makan Siang Ngobrol Bersama. Yang punya rekomendasi, karena Mbak Rahma tadi sudah sempat sarapan belum makan siang, yang mau kasih rekomendasi juga boleh. Mbak Rahma kayaknya bakso cocok. Iya, karena di depannya Mbak Rahma ini ada mamahnya Mbak Rahma. Jadi biasa itu bikin bakso, soto ayam, terus apa lagi ya? Aduh, pokoknya tuh rasanya nikmat. Jadi kalau ada yang merekomendasikan bakso, bolehlah langsung ya Mbak Rahma pesan sama yang bersangkutan, mamahnya Mbak Rahma yang lagi stay di sini bareng Mbak Dea juga. Mbak Dea juga ya pinter masak. Tadi masak apa ya sebelum kesini Mbak Dea? Oh, telur. Diapain? Diorak-arik. Di kuah? Oh, digoreng dulu, di santan gitu. Oh, mata sapi. Oh, oke. Oh, di kecap, tapi di kecap. Oh, enggak. Oke. Kalau Anda menunya apa? Boleh nanti berbagi cerita bersama kami di sini dalam ajang Maxioma Makan Siang Ngobrol Bersama.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, punyanya Anggun C. Sasmi. Nafas Cinta sudah dihadirkan, mengantarkan kita kini sudah pukul 12 lewat 20 menit waktu Indonesia Timur. Dan menemani Anda dalam ajang Maxioma, makan siang ngobrol bersama. Waktunya kini makan siang, yang belum makan siang buruan makan siang. Jangan sampai terlupakan, apalagi terlewatkan ya, karena panggilan hati udah pengen makan ya. Jadi yang mungkin saat ini masih sibuk harus istirahat sebentar. Kita terima deh yang mau bergabung di line telepon kami di 0967536386. Halo, selamat siang Maxioma.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang,
1: makan sama-sama.
0: Iya dong, makan sama-sama. Makannya sama makannya sama siapa hari ini? Sama siapa? Sendiri ya, seperti biasa. Mbak Rahma nggak perlu nanya, makannya sendiri.
1: Abang iya begitu, ya. Namanya kita kan tahu sudah.
0: Masaknya apa deh? Masaknya hari ini masaknya apa, Bang?
1: Masaknya sederhana saja, begitu tiap harinya ya. Apa namanya, cuma sayur ya, sayur pisang, apa, pisang mentah saja ya, yang mudah, sayur kuah asam.
0: Oh gitu.
1: Itu saja, ikannya digoreng.
0: Ikannya digoreng. Enak dong.
1: Iya, baru apa asam. Nasi sudah siap juga, jadi kurang apa namanya, kurang setel abis ini,
0: kurang teman ya.
1: Itu lagi
0: Mbak Rahma nih gangguin ya, awas lah. Kurang teman ya. Kalau masak banyak tuh enaknya makannya rame-rame ya kan, Bang? Iya enggak?
1: Itu Mbak Rahma apa namanya, kekurangin tidak ada. Teman di samping lana kan, begitu sudah.
0: Itu lagi, nggak apa-apa ya Bang ya.
1: Oh iya, penting yang penting kan kita yang namanya setia juga, ya pokoknya makannya ya kan kita atur, dan percaya dari bagian ini bisa kita atur bakat.
0: Iya dong.
1: Pagi. Malamnya.
0: Iya. Ya, itu masaknya sekali aja, Bang. Pagi itu untuk sampai malam.
1: Iya, sekali saja, sekali saja.
0: Iya, ribet juga ya masaknya ulang-ulang
1: iya.
0: Ya.
1: Iya, kan.
0: Udah ini udah ditakar memang. Oh, ini untuk ini sampai
1: iya,
0: malam.
1: Kan, tidak ditunggu, kan. Kurang dicok saja sudah habis selesai. Kurang karena ditunggu apa di kompor jadi jadi ekspres saja pokoknya bagaimana
0: gercep ya, gerak cepat pokoknya.
1: Jadi biasa juga ada biar ada pendamping juga bisa lambat juga kan dia masih banyak.
0: Iya ya, biasanya karena sendiri jadi gercep wis lincah.
1: Iya, jam 5 sudah kita bangun.
0: Sudah bangun, iya betul. Siap-siap.
1: Bikin sayur, goreng ikan, sudah berpikir jas.
0: Sudah. Oh iya, tapi cuaca cerah Bang hari ini?
1: Ya, cuaca ini lagi cerah, depannya mendung-mendung cantik.
0: Oh, mendung-mendung cantik. Di sini panas-panas pica.
1: Oh iya, namanya kecantikannya itu kan kita jalan juga kan udah panas, jadi makan itu kecantikannya.
0: Wih, mantap. Mantap ini abang kita nih yang satu ini nih.
1: Kita penuh kepala, apa namanya, ya kita lihat jalan ya. Apa namanya.
0: Yang penting semangat terus ya Bang, walaupun cuacanya mendung, panas, hujan. Jangan sampai lupa makan, jaga kesehatan.
1: Iya, tapi makannya kan. Kurang bunyi apa, hujan di piringnya jadi dengar. Darah tepat ngomong.
0: Oke deh. Sip lah, yang penting sehat selalu, nanti Mbak Rahma temani ngobrol. Oke deh.
1: Terima kasih. Iya. Keluarga rumah.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Nasrun yang sudah bergabung ya dari Palu nih Bos. Senggol dong katanya ya. Selamat menikmati hidangan santap siangnya. Sudah pulang, jadi menikmati dulu hidangan santap siangnya. Udah disiapin sedari pagi, bangun subuh tadi, langsung masak, langsung ke tempat aktivitas. Siangnya pulang, makan dulu. Kalau mau balik lagi, balik. Kalau enggak ya udah ya bang ya. Menyesuaikan deh dengan situasi dan kondisi. Terima kasih Abang Nasrun, sehat selalu. Di belakangnya Abang Nasrun diterima lagi di 0967536386. Halo, selamat siang Max Yoma.
2: Selamat siang juga Mbak Rahma.
0: Siang
2: selamat
0: juga. Iya, terima kasih Mbak Indah.
2: Iya.
0: Apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat. Mbak Rahma, apa kabar hari ini?
0: Baik, alhamdulillah, sama dengan Mbak Indah yang selalu ceria.
2: Mbak Rahma juga.
0: Iya, udah makan siang pasti ya?
2: Nah ini ada makan ini, kacang panjang sama wortel.
0: Oke.
2: Haus.
0: Wih, enak.
2: Perkedel kornet.
0: Wih, enak nih.
2: Sama minumnya air hangat.
0: Oh, air hangat. Selalu ya, air hangat ya.
2: Iya. Ini Mbak Rahma dapat salam dari Abang Afe sama Mbak Dewi.
0: Oh iya, salam balik deh. Mbak Dewi juga apa kabar? Lama tidak dengar suaranya juga. Sehat katanya, untuk semuanya.
2: Katanya Mbak Rahma jangan lupa makan siang ya.
0: Iya dong, pasti dong. Mbak Rahma pasti makan siang.
2: Oke, baik. Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih.
2: Selamat siang kembali ya, Mbak.
0: Iya, terima kasih Mbak Indah yang sudah gabung. Biasanya ada yang nimbrung nih di samping Mbak Indah. Kok tumben ya hari ini enggak kedengaran suara. Mungkin dianya lagi fokus makan ya. Ih, fokus makan apa? Sudah makan dari tadi lagi. Biasanya tuh sebelum jam 12 itu sudah makan ya. Ya siapa tahu aja karena menunya begitu menggugah selera jadi nambah. Ini Mbak Rahma kira-kirain aja ya. Di belakangnya Mbak Indah diterima lagi di 0967536386. Halo, selamat siang Max Yoma.
3: Mbak Yoma, selamat siang. Selamat siang Mbak si cantik dari jembatan Koya.
0: Aduh. Wow. Kok tahu sih?
3: Iya. Iya, soalnya tadi saya lihat perdebatannya seru kan, Argen kita ini.
0: Iya, iya dong, dua versus satu tuh yang aduh. Terbiasa ini.
3: Soalnya saya juga sempat berdebat juga, Mbak Wel kan Spanyol.
0: Iya.
3: Makanya, Argentina ini dapat.
0: Kira dia tuh Belanda, kayak kita sudah gangguin dia nih. Satu-satu lagi baru, dua-dua main baru. Aduh, gaya sekali
3: saya
0: kan.
3: Saya juga pikirnya juga Belanda, ternyata Mbak Wel Spanyol.
0: Mbak Wel Spanyol. Pilih Belanda tuh hanya karena tinggal di rumah orang suara Belanda.
3: Aduh.
0: Ini pulang ini dia punya itu sudah tas-tas tuh sudah ada di teras. Dia siap angkat kaki. Karena tidak sepenuhnya mendukung Belanda, ih terlalu sekali.
3: Tapi pertandingan masih panjang Mbak Rahma.
0: Masih.
3: Iya. Masih panjang jadi aman.
0: Sangat. Harus ini juga siap-siap ini ya, tahan mata ya.
3: Oh, jelas. Berapa besok kah baru bertanding?
0: Toh? Hari Rabu.
3: Iyo,
0: hari Rabu baru bertanding. Aduh, ini kalau, aduh. Tidak bisa berkata-kata sudah, aduh. Mudah-mudahan ya, menang ya.
3: Mudah-mudahan menang. Loloslah setidaknya lolos.
0: Iya, lolos. Tapi ini kan dalam satu grup nggak terlalu berat ya. Lawannya ya, mudah-mudahan lah ya.
3: Iya, ya kita nggak tahu bola itu bulat.
0: Itu lagi kan.
3: Oke Mbak Rahma, saya saat ini seperti biasa belum makan. Dan
0: lagi nyari-nyari. Di mana sekarang
3: lagi
0: posisi?
3: Lagi nyari-nyari. Untuk hari Senin seperti biasa seputaran Doyo Baru.
0: Oh, oke. Ika Kawel juga punya rumah tuh di Doyo Baru kan? Kalau tidak salah.
3: Iya, Pak. Saya juga tidak tahu. Jadi.
0: Nanti sudah ya, baru tanya-tanya toh.
3: Itu lagi.
0: Iya, jadi masih cari-cari nih tempat makan ini.
3: Iya, rencana cari yang gampang diketemukan di pinggir jalan saja.
0: Pasti nasi kuning. Nasi kuning kan nasi
3: bisa jadi. Oh, Mbak Ida di situ kah? Mbak Rahma?
0: Mbak Ida udah pulang.
3: Oh, itu lagi. Iya,
0: tadi sempat ada rapat jadi ngumpul bareng gitu deh.
3: Oh, baru Mbak Rahma sumakan belum?
0: Sudah sarapan tadi? Makan siang belum?
3: Oh, kalau saya belum sarapan, belum makan siang.
0: Belum makan siang juga. Itu lagi, enggak apa-apa, nanti double ya.
3: Iya. Buat teman-teman fans semua, jangan lupa makan siang. Salam hormat. Terima kasih Mbak Lama. Saat ini itu saja dulu, waktu saya kembalikan.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang juga Kakak Ivan yang sudah bergabung ya. Saat ini posisi lagi di arah-arah Doyo, lagi nyari tempat makan ya kan. Ya, yang sedapatnya saja. Ya, palingan kalau enggak nasi kuning, apa ayo? Pecel, apa lagi ya? Di Doyo. Kalau di pasar lama sih kayaknya ini ya lumayan banyak ya pilihannya. Ada Coto Makassar, terus lalapan mungkin. Tapi kalau sudah menuju ke arah Doyo, Mbak Rahma tuh masih kurang-kurang ini sih, masih kurang-kurang hafal ya. Jadi ya kalau sepenglihatannya Kakak Ivan, yang ada sedapatnya saja itu yang dimakan, ya nggak apa-apa ya kan, yang penting isi perut ya. Jangan sampai nggak makan siang, karena tentu butuh tenaga juga untuk nanti kembali melanjutkan aktivitas kerjanya. Semangat cari makannya Kakak Ivan. Doa kita semua menyertai. Jangan lupa juga berdoa sebelum makan ya, biar jadi berkah. Amin. Di ujung telepon di Kakak Ivan punya belakang. Di 0967536386 ada siapa gerangan? Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang. Mak Hiomai.
0: Makan siang ngobrol bersama.
4: Makan siang. Ngobrol bersama.
0: Iya, dengan Abang Leman. Dengan Abang Leman,
4: iya,
0: kan?
4: Betul.
0: Dari Lampung, Tanggamus kan?
4: Tanggamus, Lampung.
0: Eh, mantap. Gimana kabar Abang?
4: Baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Udah lama nih enggak dengar suaranya Abang Leman.
4: Iya, betul. Saya juga udah lama mau gabung dengan Mbak sama yang tugas di siang ini.
0: Kemana aja sibuk ya, Bang ya?
4: Enggak kemana-mana. Aktivitas seperti biasa.
0: Oh gitu. Tapi sehat ya Bang ya?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Cuaca gimana Bang? Lampung?
4: Cuaca panas pol siang ini jam setengah sebelas.
0: Oke. Iya. Oh, jadi di Lampung lagi panas nih.
4: Iya.
0: Sama dengan kita di sini. Jayapura juga panas.
4: Iya betul. Lagi musim panas ini.
0: Oh gitu. Cuacanya. Di Lampung juga lagi panas ya.
4: Iya.
0: Oke deh, sehat selalu ya Bang Leman di Tanggamus
4: Lampung. Oke, Mbak Rama.
0: Sudah makan siang ya?
4: Dua. Iya. Saya Mbak Rama, kalau info kalau di sini itu kalau makan siang itu nasi bungkus sini.
0: Oh, nasi bungkus. Oh.
4: Iya, saya itu kalau kadang-kadang kalau tidak masak itu saya beli nasi bungkus. Setiap makan itu saya beli sama saya coba gitu kan. Jadi satu bungkus itu ada yang 12 kah? Oh, 13,
0: harganya 12.000, 13,
4: 20 gitu. Gitu, macam-macam.
0: Gitu.
4: Itu tergantung yang jual gitu. Dan juga tergantung pesanan kita, mau makan ikan laut atau dengan telur ataupun dengan daging ayam.
0: Tinggal
4: pilihan saja gitu.
0: Oke, tergantung selera dan pilihan ya.
4: Iya betul, tergantung menu yang disiapkan gitu.
0: Baik, yang penting sehat selalu Abang.
4: Iya, sehat walafiat. Jadi bisa aktivitas dengan baik.
0: Iya, amin.
4: Bisa gabung di Maxioma.
0: Bisa gabung di Maxioma, iya, di Jayapura.
4: Ya, sambil menemani setiap siang.
0: Ih, mantap.
4: Oh iya, itu saja Mama.
0: Okay.
4: Ya. Untuk semuanya, salamnya untuk semua sajalah.
0: Iya, baik.
4: Yang nelpon, salam sehat selalu.
0: Baik.
4: Gitu. Oke, makasih.
0: Terima kasih. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Leman dari Tanggamus Lampung yang sudah bergabung. Kita break dulu, nanti yang mau gabung boleh nelfon lagi di 0967 536 386.

0: Iya. Ayo, cepetan. Nanti kita terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Iya, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

0: Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Dan kini kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kita simak disiarkannya beragam informasi olahraga dalam dinamika olahraga. Kami relay dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Tim Nasional Jerman cukur Curaçao 7-1 di Piala Dunia 2026. Lewis Hamilton antara Ferrari juara F1 Catalunya 2026. Bintang Timur Surabaya BTS sukses meraih gelar Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Mendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 15 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: 2026. Jerman pesta 7 gol ke gawang Curaçao, sementara Belanda tertahan 2-2 oleh Jepang. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Jerman menunjukkan tajinya di laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Berlaga di Houston Stadium dini hari tadi waktu setempat, Der Panzer melompat tim debutan Curaçao dengan skor telak 7-1. Jerman langsung tegap gas melalui Felix Smeka yang membuka keunggulan pada menit ke-6, memanfaatkan kerjasama dengan Florian Weitz. Curaçao yang hampir tak berdaya sempat mengejutkan Jerman. Ivano Komenensia berhasil memanfaatkan kesalahan dini belakang Jerman untuk menyamakan skor menjadi 1-1 pada menit ke-21. Bola mengenai bek Jerman dan tidak mampu dijangkau Manuel Neuer. Kegembiraan Curaçao tak berlangsung lama. Nico Schlotterbeck menyundul bola tanpa kawalan dari sepak bojok pada menit ke-38 sebelum Kai Havertz mengeksekusi penalti babak pertama di waktu 45+5. Skor 3-1 di babak pertama. Memasuki babak kedua, Jerman semakin buas. Jamal Musiala memanfaatkan umpan terobosan Joshua Kimmich di waktu ke-47. Disusul Nathaniel Brown yang menandai debutnya dengan penyelesaian sepakan voli di waktu ke-48. Dennis Undav menambahkan gol ke-6 dari jarak dekat pada waktu ke-78. Sebelum Kai Havertz menutup pesta dengan brace-nya di menit ke-88. Skor akhir 7-1. Melihat hasil laga ini, pelatih Julian Nagelsmann mengakui timnya masih bisa naik level.
2: Absolut, man, richtig gut.
3: Di awal musim yang sangat bagus. 15 menit pertama benar-benar bagus. Kita bisa mendapatkannya lebih awal dengan bimbingan. Kita bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi. Banyak sekali tembakan yang dilepaskan oleh banyak pemain lawan di area penalti yang masih diblokir. Mereka membuat skor menjadi 1-2, tapi lihat bagaimana tim menanganinya dengan kompensasi. Jadi menurut saya, kami mencetak banyak gol indah, banyak gol dibuat.
2: Erstmalig komplett anders gespielt als in allen anderen Spielen. Auch dazu gehört viel Mut und ein großes Kompliment an Dicker Advokat und sein Team, die das.
1: Pada usia 40 tahun, 79 hari, Manuel Neuer menjadi pemain Jerman tertua yang tampil di turnamen besar, sementara Kai Havertz dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan. Hasil ini membawa Jerman memuncaki grup E dengan 3 poin. Curaçao terbenam di dasar klasemen dan wajib bangkit melawan Ekuador pada 20 Juni nanti. Virgil van Dijk. Sedangkan di laga lainnya, timnas Belanda harus puas bermain imbang 2 sama melawan Jepang dalam laga perdana grup F Piala Dunia 2026. Pertandingan sengit di dalam stadium Senin pagi dini hari waktu Indonesia Barat ini berlangsung terbuka dan penuh drama. Belanda lebih dominan menguasai bola, namun Jepang mampu memberikan ancaman berbahaya. Peluang pertama hadir lewat Donyell Malen dan Cody Gakpo, namun belum membuahkan gol. Keito Nakamura hampir mewujudkan Belanda lewat tembakan yang tipis, namun melebar. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Belanda akhirnya membaca kebuntuan di menit ke-51. Kapten Virgil van Dijk menyundul umpan Dan Gravenberch membuat skor menjadi 1-0. Keunggulan hanya bertahan 6 menit. Keito Nakamura menyamakan kedudukan di menit ke-57 setelah rangkaian serangan Teke Fuso Kubo. Belanda kembali memimpin di menit ke-64. Crescencio Somerville melepaskan tembakan melengkung yang gagal jangkau kiper Zion Suzuki. Jepang kembali membuat kejutan di menit ke-88. Daichi Kamada menyundul bola hasil sepak pojok Junya Ito. Skor 2-2 bertahan hingga usai. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku tidak menyesali strateginya dengan mengganti pemain di laga ini. Menurutnya tim tetap bermain baik menghadapi lawan setelah Jepang.
3: Saya tidak menyesal adanya pergantian pemain. Itu selalu terjadi setiap kali. Anda juga melihat bahwa lawan akan bermain dengan cara yang berbeda. Mereka memiliki penguasaan di babak pertama dan terkadang mereka melakukan hal itu. Kami juga memiliki kecepatan di lini depan karena saya berpikir bahwa tekanan kita di sisi-sisinya sudah tidak cukup. Sepak bola memang begitu, karena saat ini saat Jepang menyamakan kedudukan menjadi 2-2, mereka tiba-tiba ikut menyerang, jadi kita mungkin bisa mengubah skor menjadi 3-2 dari waktu yang singkat. Jadi saya tidak ada penyesalan soal itu.
1: Kini dalam klasemen sementara grup F, Jepang menghuni urutan pertama dengan 1 poin, unggul fair play. Sementara Belanda di urutan kedua dengan 1 poin dan mengantongi 3 kartu kuning. Belanda harus menunda pesta kemenangan perdananya, sedangkan Jepang pulang dengan 1 poin berharga dari pertandingan yang sangat sengit ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, Pantai Gading mengejutkan Ekuador dengan gol kemenangan di menit ke-90 untuk membuka laga grup E Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 1-0 pagi tadi, mengakhiri 19 pertandingan tak terkalahkan La Tricolor. Sebelumnya, Ekuador dua kali membentur Mister Gawang lewat John Yeboah dan Alminda di babak pertama. Sementara Pantai Gading juga membentur tiang gawang lewat LY Wahi di babak kedua. Pertandingan berjalan cepat dengan kedua tim saling menekan. Gol penentu dicetak oleh Amad Diallo yang menyambar umpan silang Wilfried Singo untuk mengarahkan bola ke gawang Hernan Galindas. Ini adalah kekalahan pertama Ekuador sejak September 2024. Pantai Gading akan membawa momentum ke pertandingan melawan Jerman, sementara Ekuador harus bangkit melawan debutan Curaçao untuk menghindari terulangnya tersingkir di babak grup seperti di Qatar. Sementara itu di laga lainnya di grup F yang baru saja berakhir tadi, Swedia menang telak atas Tunisia dengan skor 5-1. Gol-gol Swedia dicetak oleh Yasin Ayari di menit ke-7 dan 90+6. Kemudian Alexander Isak di waktu ke-30, di mana gol balasan Tunisia lahir dari Omar Rekik di menit ke-43. Swedia lalu kembali menambah gol dari kaki Victor Gyökeres di menit ke-59. Matthias Vanberg kemudian menambah gol Swedia di menit ke-84. Dan hasil ini pendengar menempatkan Swedia berada di puncak klasemen grup F dengan mengantongi 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

sepak bola Spanyol. Real Madrid dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bek kiri Marc Cucurella dari Chelsea dengan nilai transfer 60 juta euro. Bek berusia 27 tahun yang masih terikat kontrak 3 tahun dengan Chelsea itu terbuka meninggalkan klub London Barat. Sebelumnya beberapa klub besar seperti Atletico Madrid, Barcelona, dan Manchester City juga menunjukkan minat kepada Cucurella. Cucurella menjadi pemain penting Chelsea di musim 2025-2026 dengan 50 laga, membantu klub menjuarai Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Kini ia tengah membela timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. Transfer diperkirakan rampung pada awal pekan depan dengan dokumen akhir masih dalam proses penyelesaian. Real Madrid berharap Cucurella bisa menjadi solusi di posisi bek kiri yang selama ini menjadi masalah.

0: tenis Donna Vekic mencetak sejarah dengan menjuarai turnamen tenis Queen's Club di London, Inggris. Petenis Kroasia itu mengalahkan wakil tuan rumah Emma Raducanu dengan skor 6-0 dan 7-6 pada partai final di Andy Murray Arena tadi malam. Vekic tampil dominan sejak awal pertandingan dengan merebut 7 game beruntun. Raducanu sempat memberi perlawanan sengit pada set kedua dan memaksakan tiebreak. Namun Vekic mampu bangkit untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang atas pencapaiannya tersebut.
1: Winning 6-0 in tennis,
2: menang 6-0 dalam tenis terkadang bisa menjadi semacam kutukan. Namun, saya berpikir bahwa dia mulai bermain sangat baik pada set kedua dan meningkatkan level permainannya. Saya terus mengatakan kepada diri sendiri untuk tetap bertahan, memaksanya memainkan satu pukulan tambahan lagi, dan saya sangat senang bisa bangkit serta memenangkan pertandingan ini.
0: Gelar tersebut menjadi trofi WTA 500 pertamanya sepanjang karir Vekic, sekaligus gelar WTA pertamanya sejak 2024.

0: Pendengar dari lintasan sirkuit, Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya tadi malam. Laporan disampaikan Liliana Dea.
1: Hamilton wins a Grand Prix for Ferrari. His first Ferrari Grand Prix victory comes in Spain.
2: Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona di Spanyol tadi malam. Kemenangan ke-106 sepanjang karirnya itu diraih berkat strategi 3 pit stop yang membawa Ferrari mengakhiri dominasi Mercedes musim ini. Hamilton memulai balapan dari posisi kedua di belakang George Russell. Pembalap Inggris berusia 41 tahun itu sempat tertinggal pada fase awal lomba sebelum Ferrari mengubah strategi dan memanggilnya lebih cepat ke pit pada lap ke-28. Keputusan tersebut membuka peluang penggunaan strategi 3 pit stop bagi Ferrari. Hamilton kemudian terus memangkas selisih waktu dan mengambil alih kendali balapan setelah memanfaatkan periode virtual safety car. Usai balapan, Hamilton mengaku sangat emosional setelah akhirnya meraih kemenangan pertamanya bersama Ferrari.
3: They're all special in their own way, but this one something.
4: Setiap kemenangan memiliki maknanya sendiri, tetapi yang satu ini benar-benar berbeda. Saat masih muda, saya menyaksikan Ferrari meraih begitu banyak kesuksesan di televisi. Ketika membalap di sini, saya sering melihat layar dan membayangkan bagaimana rasanya menang dengan mobil itu. Ini momen itu akhirnya datang, dan semua orang telah bekerja sangat keras untuk mewujudkannya. Mereka benar-benar pantas mendapatkannya. Saya akan selalu berterima kasih kepada mereka. Semoga ini menjadi yang pertama dari banyak kemenangan berikutnya. Hari ini pit stop berjalan sangat baik, strateginya juga luar biasa, dan mobil terasa fantastis.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua, meski sempat memimpin balapan sejak start. Pembalap Mercedes tersebut memulai lomba dari pole position dan tampil kuat sepanjang fase awal balapan. Russell akhirnya menyentuh garis finish di belakang Hamilton. Sementara itu, posisi ketiga menjadi milik pembalap McLaren Lando Norris setelah Kimi Antonelli gagal finish akibat kerusakan mesin menjelang akhir lomba. Usai balapan, Russell mengaku senang bisa meraih podium meski gagal mengamankan kemenangan.
4: Hari yang cukup berat. Senang rasanya bisa kembali naik podium dan menjalani balapan yang relatif bersih dari sisi saya. Namun, Ferrari tampil sangat impresif hari ini, dan kami harus terus bekerja keras. Jumat dan Sabtu berjalan sangat baik bagi saya. Hari ini sedikit lebih menantang. Semuanya sebenarnya dimulai dengan cukup baik, dan saya merasa nyaman pada stint pertama. Namun, dua stint terakhir terasa lebih sulit. Meski begitu, saya senang bisa kembali berada di podium.
2: Hasil ini membuat Hamilton semakin mendekati Antonelli dalam persaingan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Hamilton kini mengoleksi 115 poin di posisi kedua, hanya terpaut 41 angka dari Antonelli di puncak klasemen. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal, Bintang Timur Surabaya BTS sukses mengunci gelar Pro Futsal League musim 2026 dengan kemenangan dramatis 4-3 atas Cosmo JNE di depan 6.886 penonton di Gor UNY malam tadi. Cosmo JNE sempat unggul 3-0 melalui gol Ruan Nakamatsu, Reza Gunawan, dan Andri Kustiawan. Namun BTS bangkit dengan comeback bersejarah di 10 menit akhir, di mana dicetak oleh Ardiansyah, penalti Firman Ardiansyah, Samuel Eko, dan puncaknya gol penentu kemenangan dari kiper Ahmad Habibi pada menit 39. Usai laga, pelatih BTS Reka Cahya merasa sangat bersyukur dan bangga dengan perjuangan anak asuhnya.
1: Yang pertama, syukur alhamdulillah saya ucapkan karena tim Bintang Timur Surabaya mendapatkan juara yang kelima kali. Ini semua berkat kerja payah semuanya ya, dari owner, manajemen, staff, bahkan pemain. Musimnya sangat sulit buat Bintang Surabaya karena di setengah musim kita ada pergantian transisi dari pelatih kepala. Tapi semuanya benar-benar kita ciptakan semua suasana yang selalu bersama-sama dan sesuai target yang benar-benar kita capai. Dan alhamdulillah sekali lagi kita bisa mendapatkan juara yang kelima kali.
0: Heroisme Ahmad Habibi di menit akhir menjadi penutup sempurna bagi kompetisi musim ini. Pertandingan ini menjadi salah satu yang paling dramatis dalam sejarah futsal Indonesia. Cosmo JNE tampil mendominasi sejak awal, namun mentalitas juara BTS terbukti dengan comeback luar biasa.

0: Pendengar, sebelum kita lanjutkan dinamika olahraga, kita akan ikuti breaking news berikut ini. Breaking news. Pendengar, Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier resmi menggelar pertemuan di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Joshua Sihombing. Joshua. Joshua, silakan laporan Anda.
1: Ya, Sabira dan juga pendengar Pro 3 RRI. Tadi halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana pada siang hari ini Presiden Prabowo Subianto akan menerima kunjungan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Dapat kami sampaikan, Sakira dan juga Berat, terkait dengan agenda pada hari ini, yaitu di mana Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ini kami dapat menyampaikan gambaran pada Sakira dan juga Berat terkait dengan kunjungan tersebut. Saat ini sudah nampak persiapan di pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta. Jika tadi pada di awal laporan itu terdengar musik yang dimainkan oleh pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres untuk memperlihatkan halaman pelataran Istana Merdeka ini telah diisi ataupun berbaris pasukan PNI dari tiga mata, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara, serta juga saya tidak dulu terdengar ini terdapat pasukan berbaris yang menggunakan pakaian-pakaian adat khas Nusantara. Kami dapat menyampaikan bahwa memang terkait dengan kunjungan dari Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini merupakan perdana melakukan pertemuan secara resmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Ini menandakan akan adanya penguatan hubungan bilateral, mempererat hubungan antara Indonesia dan juga Jerman dalam hal berbagai langkah-langkah strategis ke depannya. Saat ini, saya kira dan juga benar, ini anak-anak SD dari Jakarta Pusat ini juga akan menyambut dan sedang saat ini sedang berbaris di pinggir jalan masuk kendaraan tamu negara yang nantinya akan dilalui oleh Presiden Steinmeier. Kami mendapatkan visualisasi ataupun juga gambaran ada dua layar besar di halaman Istana Merdeka yang kami juga dapat menyampaikan dari lokasi saya menyampaikan saat ini, yakni berada di sisi kanan gedung Istana Merdeka, bahwa tadi nampak dari Presiden Jerman telah tiba di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana dalam kunjungan kenegaraan pada setiap pemimpin negara ini nantinya dari alur jalan Bundaran HI itu akan masuk ke kawasan Kompleks Monas yang nantinya dari situ akan dikawal dengan pasukan berkuda dan juga pengawalan bermotor untuk menuju ke Istana Merdeka melalui pintu masuk yang tepat berada di ujung jalan Istana Merdeka Utara atau tepatnya berada di persimpangan Taman Pandang. Kami dapat menyampaikan bahwa memang saat ini pasukan berkuda yang mengawal kunjungan Presiden Steinmeier untuk menuju ke Istana Merdeka saat ini tengah berjalan untuk mengiringi kawasan Monas, di mana juga ini kami dapat sampaikan pada dalam kunjungan ataupun ketibaan Presiden Steinmeier di Jakarta Indonesia ini melalui Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Nah, ketibaan tersebut saya kira dan juga pendengar, di mana Presiden Frank-Walter Steinmeier ini mengunjungi Indonesia bersama dengan sang istri dan disambut oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ralf Beth dan juga sejumlah pejabat lainnya yakni Duta Besar Indonesia untuk Jerman Abdul Qadir Jailani. Pada kunjungan ini menandakan akan penguatan berbagai langkah strategis kerjasama Indonesia dan juga Jerman. Kami juga dapat memantau sekiranya untuk pergerakan ataupun mobilitas dari pasukan pengamanan yang mengawal Presiden Jerman Steinmeier menuju Istana Merdeka Jakarta. Tepat kami gambarkan terdapat satu ekor pasukan berkuda yang memimpin puluhan ekor berkuda lainnya di belakangnya dan disusul oleh pasukan pengamanan lain yang juga disusul ataupun di belakang oleh pasukan bermotor dan juga baru terdapatlah di situ kendaraan yang membawa Presiden Jerman Steinmeier menuju ke Istana Merdeka. Persiapan sudah matang untuk menyambut kedatangan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Dapat diketahui juga, ini akhirnya ada juga terdengar bahwa Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini juga berperan sekaligus sebagai kepala negara dari Federal Jerman dan terdapat ada struktur Jerman lainnya, ini ada kantor pemimpin kepala pemerintahan sebagai kepala eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan di Jerman. Nah, dalam pada hari ini yang berkunjung ke Indonesia ini merupakan Presiden Federal Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang juga sebagai kepala negara dari Federal Jerman. Gerbang dari pintu masuk Istana Merdeka dapat kami gambarkan telah terbuka lebar. Ini menandakan bahwa pasukan berkuda yang membawa ataupun mengawal Presiden Jerman Steinmeier ini telah tiba. Juga ini pasukan kuda telah keluar dari kawasan Monas dan telah memasuki kawasan persimpangan Medan Merdeka Utara. Yang selanjutnya ini menandakan akan masuk ke kawasan Istana Merdeka Jakarta. Ya, Safira dan juga pendengar, jika kami dapat memantau dari sini sejumlah pejabat ataupun menteri jajaran kabinet merah putih yang turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto untuk menyambut Presiden Jerman Steinmeier di Istana Merdeka. Yakni terdapat Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Hadabiah, Menteri Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, dan juga terdapat Menteri Luar Negeri Sugiono dan sejumlah pejabat lainnya yang berada di tepat di pintu masuk gedung Istana Merdeka Jakarta. Tidak hanya itu, terdapat juga kami tadi melihat sejumlah pejabat-pejabat lainnya seperti Menteri Sekretaris Negara Menko Pangan Zulkifli Hasan. Dan tadi kami juga melihat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang mengecek kesiapan untuk penyambutan kunjungan kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta. Ya, kami dapat menyampaikan pula ini juga tadi kami menyampaikan pasukan berkuda ini tengah keluar dari kawasan Monas ini melalui pintu patung kuda yang juga selanjutnya melewati Jalan Medan Merdeka Barat yang telah memang ditutup untuk sementara arus lalu lintas untuk mobilitas ataupun pergerakan kunjungan kenegaraan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier. Ya, Safira, ini nampaknya pasukan berkuda dan juga Presiden Republik Jerman, Federal Jerman, Presiden Federal Jerman, maksud kami ini telah mendekati pintu masuk dari Istana Merdeka melalui jalur ataupun lintasan di Jalan Medan Merdeka Utara saat ini. Dan kami dapat memperkirakan ini sekitar 200 meter kurang ini rombongan telah mendekati di pintu masuk Medan Merdeka Utara yang merupakan nanti langsungkan pertemuan secara resmi antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier. Untuk pasukan kuda sendiri ini terdiri dari 3 jidat dan 3 diturut jidat diikuti oleh sejumlah pasukan berkuda lainnya. Terdapat pasukan pengawalan khusus tamu kenegaraan dengan menggunakan sepeda motor. Ini telah memasuki gerbang utama dari Istana Merdeka Jakarta. Rangkaian pertama kendaraan bermotor telah masuk dan juga terdapat pengawalan pasukan berkuda yang juga telah masuk ke gerbang utama di Istana Merdeka Jakarta. Kami dapat sampaikan, Safira dan juga pendengar, rombongan pengamanan ini telah tiba di Istana Merdeka Jakarta dengan pasukan berkuda mengikuti pasukan pengamanan dengan sepeda motor dan juga diikuti pula di belakang dari pasukan berkuda ini ada Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang dengan kendaraan pengamanan motor ya telah memasuki gerbang utama Istana Merdeka Jakarta. Anak sekolah dasar di Jakarta Pusat ini menyambut dengan antusias kedatangan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier yang menggunakan limousin Mercedes. Ya. Dan langsung disambut dengan musik dan tarian daerah Nusantara. Dan mana kami dapat menyampaikan pada sisi bagian kanan Istana Presiden Negara Merdeka, ini Presiden Prabowo Subianto telah menanti kesibahan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier dengan menggunakan setengah jas berwarna abu-abu. Presiden Prabowo Subianto langsung menyalami Presiden Jerman Steinmeier tepat di depan pintu kendaraan limousin yang ditumpangi oleh Presiden Federal Jerman Steinmeier. Sedikit melakukan perbincangan dan melakukan foto bersama dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di sisi sebelah kanan. Nah, nampaknya ini Presiden Prabowo Subianto menyampaikan tarian-tarian yang diselenggarakan oleh pihak Istana Negara untuk menyambut kedatangan Presiden Steinmeier. Saat ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier telah memasuki gedung Istana Merdeka Jakarta. Dan nantinya ada prosesi pertemuan dan juga terdapat kesepakatan untuk memperkuat kerjasama bilateral antara Indonesia dan juga Federal Jerman. Ya, terdengar ini penelitian yang terlalu biasa dan juga yang Federal Jerman nampak di podium utama untuk langsung menggelar upacara
2: hormat penjaga.

0: Hello, Sanjana.
1: Yang tadi saya tidak sempat dengar dimulainya proses acara penyambutan tamu kenegaraan di halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana diawali di
0: latar upacara penyambutan siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa
1: dan juga dilanjutkan lagu kebangsaan Indonesia.

0: está pendente.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Saudara pendengar, Anda kembali bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selepas sudah kita simak beragam informasi olahraga dalam dinamika olahraga, kami relay dari Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda di suasana siang hari ini dengan cuaca yang begitu cerah, panas, terik, haredang. Tetapi semoga lagu-lagu hiburan pilihan yang kami hadirkan kurang dengan Anda bisa membuat hati Anda adem, ayem, tenang, ya kan? Enggak galau, enggak emosi, ngikut cuaca yang begitu panas. Semoga segala sesuatunya yang saat ini Anda kerjakan juga bisa lancar, bisa selesai tepat waktu. Apalagi targetnya harus selesai hari ini, deadline-nya juga mungkin hari ini juga harus rampung. Jadi selamat siang saja untuk Anda semuanya. Tetap semangat untuk melanjutkan aktivitas kerjanya. Kan besok sudah libur lagi, walaupun hanya sehari, tapi kan begitu menyenangkan kalau dibayangkan. Jadi semoga vibes libur besok ini terasa mulai siang hari ini, ya, karena sudah setengah hari Anda lewati, tidak terasa sebentar lagi sore, dan Anda selesai deh dengan tugas pekerjaan di kantor. Nanti bisa kembali pulang berkumpul bersama keluarga tercinta, sampai besok bisa menikmati waktu libur sebelum nanti kembali lagi beraktivitas. Selamat siang saja untuk Anda semuanya. Informasi waktu sudah pukul 13:45 waktu Indonesia Timur, dan kita jelang bersama nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Timur dihadirkan kembali ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia.

Saudara pendengar, teruskah? Teruskah mencintai diriku katanya ya, punyanya Raja Band ya, yang sudah dihadirkan untuk menemani kebersamaan kita di suasana siang hari ini. Tulus kah? Kalau perkara tulus jangan pernah ditanya. Tulus dalam apa dulu nih ya? Ya termasuk tulus dalam pekerjaan ya kan? Ini tercermin kalau kita itu disiplin, kalau kita itu jujur, kalau kita itu punya kemauan untuk terus belajar ya. Meskipun hasil besar tidak selalu datang seketika dari setiap apa yang kita lakukan, tetapi usaha yang dilakukan dengan hati yang tulus biasanya ya kan akan meninggalkan kesan positif bagi banyak orang. Karena segala sesuatunya kalau kita kerjanya pakai hati itu akan nyampe juga di hati orang. Selamat siang saja untuk Anda semuanya. Masih terus menemani Anda. Kita jelang bersama pukul 14 waktu Indonesia Timur, 5 menit lagi ke depan. Kita ketemu lagi nanti dalam ajang Top Yang Seli. Orang pilih alunan senandung lagu Indonesia.

Saudara pendengar, ya sudah, kalau terlalu cinta sama Pro 1 RRI Jayapura, ya sudah, jangan kemana-mana ya. Selalu pantau di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, yang bisa Anda dengarkan juga melalui streaming dengan mengakses portal berita resmi kami, pendengar, di www.rri.co.id, atau silahkan bisa Anda unduh juga ya RRI Digital melalui Play Store juga App Store tentunya, untuk bisa mendengarkan siaran kami dimanapun Anda berada ya, di luar Pulau Papua juga bisa terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Jayapura. Selamat siang untuk Anda semuanya yang akan berkendara siang hari ini. Selamat berkendara, hati-hati di jalan, Titi DJ. Kami iringi Anda sampai nanti Anda tiba. Selamat sampai di tempat tujuan.

0: dipopulerkan oleh Republik Sandiwara Cinta, tetapi dinyanyikan kembali sama Gio Idol ya. Sudah dihadirkan menemani Anda di suasana siang hari ini dan mengantarkan kita. Kini sudah pukul 14 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur, pendengar. Dan kini kami hadirkan ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Kanal informasi dan inspirasi program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Yuk silahkan kita ramaikan kebersamaan kita siang hari ini ya, dalam ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia, edisi hari Senin tanggal 15 Juni 2026. Ih, sudah pertengahan bulan ya, tidak terasa. Oke deh, langsung dimainkan setiap sisinya. Satu penelpon dengan satu requestan lagu langsung diputarkan. Line teleponnya seperti biasa sudah standby sejak sedari tadi di nomor 0967536386. Halo, selamat siang Topi Asli.
1: Maksud standby dari tadi?
0: Sudah. Jangan lagi tanya. Jangan pernah diragukan.
1: Asli. Barama.
0: Apa?
1: Aduh, apa ya?
0: Ingin
1: marah silakan.
0: Tapi jangan kalanana cintaku.
1: Favorit bro, tapi versinya ini Barama Alfa Hotel My Alfa.
0: Ya, versinya siapa?
1: Elek Eho.
0: Eh?
1: Bukan Victor Eho. Elok Eho. Betul sekali.
0: Alfa Omega.
1: Alfa.
0: Tunggu.
1: Terus
0: toh, kamu sabar menanti kah tidak ini toh lagunya?
1: Ya sudah.
0: Ini toh?
1: Sudah, jangan coba terus. Oke, baik.
0: Yo, tutup Jo.
1: Wah, dengar Jo.
0: Ya, bagaimana? Bilang Jo.
1: Oke,
0: sip. Terima kasih. Ya, Kakak Alvin.
1: Selamat bertugas. Kali ini.
0: Di udara, tetap di udara. Jangan pernah diragukan. Oke, baik. Terima kasih Kakak Alvin yang sudah bergabung siang hari ini. Ditanyain ya, semboyannya RRI Barama tuh hafal. Jangan pernah diragukan. Oke deh, ini requestan lagunya. Ingin marah silahkan.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, ingin marah silakan, tapi jangan diputuskan teleponnya. Di ujung telepon diterima lagi dalam ajang Topi Asli Tarang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Untuk sesi yang kedua diterima yang sudah menanti. Halo, selamat siang Topi Asli.
1: Topi Asli, selamat siang Berat.
0: Siang juga yang asli di situ. Silakan.
1: Tak perlu berubah. Tak perlu berubah untuk diterima.
0: Yes. Bahaya. Tak perlu berubah untuk diterima ya. Iyo, harus apa adanya toh.
1: Benar. Dari ini.
0: Dari baju baja. Baju baja, wis satria baja hitam ke apa nih?
1: menarik gitu.
0: Di sini Ranger Pink ini. Di situ pakai belalang tempur toh. Aduh. Sip. Tak perlu berubah untuk diterima. Berubah. Iya. Oke, sip. Kita putar.
1: Nah, makasih.
0: Terima kasih Kak Yus yang sudah bergabung juga siang hari ini. Penelpon kedua kita di sesi yang kedua ajang Topi Asli ya. Gak perlu berubah untuk diterima ya. Harus diterima apa adanya. Jangan ada apanya.

0: Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Dan itu darah tetap
0: RRI Radio.

0: sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat, bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
1: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar, bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
3: Saya mau pergi ke Indonesia lagi.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, pukul 14.55 menit waktu Indonesia Timur. Dan kita akan jelang bersama pukul 15 nanti dihadirkan beragam informasi dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua. Anda bisa menontonnya langsung juga melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Kita jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Jayapura dengan penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua. Edisi hari ini hari Senin tanggal 15 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua sore hari ini. Di antaranya, MRP Papua perkuat perlindungan hak OAP dalam program strategis nasional. Satgas Pangan Papua menggelar sidak pastikan stok minyak kita aman. Selain dua topik tersebut, Warta Berita Lintas Tanah Papua sore hari ini akan kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri nanti dengan berita olahraga. Inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya, Siti Rahmawati. Kita mulai berita yang pertama. MRP Papua perkuat regulasi perlindungan orang asli Papua terhadap pemanfaatan lahan program strategi nasional di Provinsi Papua. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
1: Majelis Rakyat Papua menyoroti terbatasnya kewenangan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam terhadap pelaksanaan program strategis nasional di Papua. Ketua MRP Papua, Nerlinche Wamuar, mengapresiasi adanya PSN, namun di sisi lain, MRP tidak menutup mata banyak warga lokal yang menyuarakan kekhawatiran lantaran wilayah PSN tersebut kerap bersinggungan secara langsung dengan hak ulayat adat. Menurutnya, regulasi dan keputusan kebijakan justru dimiliki pemerintah pusat dan kewenangan dari daerah sangat terbatas.
2: Karena negara sudah mempersiapkan lumbung-lumbung makanan di seluruh tanah air di Indonesia. Itu program yang sangat baik. Tetapi program itu dilakukan di atas tanah-tanah, khusus kami di Papua, di atas tanah-tanah adat. Nah, dan hari ini di mana-mana orang Papua semua berteriak bahwa tanah-tanah kami ini sepertinya dicaplok begitu untuk negara atau pemerintah melakukan program-program PSN ini. Tetapi data yang kami peroleh bahwa kehutanan maupun dinas yang terkait itu mereka kewenangan pengelolaan hutan itu atau sumber daya alam itu terbatas begitu. Semua itu dilakukan oleh pusat. Ini kekurangan kita begitu. Kasihan sekali. Yang masyarakat tahu bahwa pemerintah provinsi hadir untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Tetapi kita baru tahu bahwa kewenangan pengelolaan hutan itu terbatas bagi mereka.
1: Sementara pelaksana tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Papua, Jong Makanwai, memastikan transparansi dan pengawasan ketat dalam setiap proses perizinan untuk investasi di Papua melalui pemenuhan aspek pembangunan nasional dan daerah.
3: Memang program PSN sangat strategis, sangat menolong orang Papua, sehingga kita fokus untuk memudahkan dari semua standar yang ada, sesuai arahan Pak Presiden bahwa semua dimudahkan, walaupun ada hal-hal yang memang menjadi catatan.

0: contohnya AMDALnet dan UKR UPL, PBG itu semua kami akan lalui dan akan memenuhi aspek semua untuk kebutuhan pembangunan secara nasional.
1: Pengawasannya seperti apa?
0: Pengawasannya memang dalam sistem pengendalian penawaran modal di Dinas Penawaran Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pengawasan langsung dilakukan oleh dinas kami terkait instrumen-instrumen yang menjadi standar utama dari proses pekerjaan perizinan. Sehingga pengawasan ini bagian dari informasi peningkatan investasi bagi Provinsi Papua.
2: Senada disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua, Yakonias Maitindom, memastikan masyarakat adat selalu dilibatkan melalui penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan yang lebih dulu diawali dengan konsultasi publik secara langsung di lapangan.
3: Kita akan lebih banyak mendengar masyarakat, apa yang mereka mau terkait dengan rencana pembangunan ini, kira-kira dampak sosial yang mereka alami seperti apa, keterlibatan mereka dalam proses ini seperti apa, dalam proses pembangunan seperti apa. Dari dengar itu, maka nanti teman-teman yang akan coba menceritakan dia dalam dokumen lingkungan itu, dia harus cerita apa yang masyarakat alami. Sehingga pengambilan keputusan, maka keputusan yang dilakukan itu tetap memperhatikan, mempertimbangkan semua yang menjadi suara masyarakat di lapangan itu. Jadi tidak ada keputusan yang dilakukan sepihak oleh pemerintah, tidak. Dalam proses ini keputusan akan dilakukan secara bersama-sama sehingga di bagian mana masyarakat akan melakukan aktivitas pada kegiatan itu dan di bagian mana masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas.
2: Lebih lanjut dikatakan ke depan MRP bersama pemerintah dan DPRP akan membuat rekomendasi bersama yang diserahkan kepada pemerintah pusat untuk diberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam pengelolaan sumber daya alam terhadap pelaksanaan program strategis nasional di Papua. Nalik Saulia melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Papua meluncurkan program Kartu Pace Mace sebagai upaya memperkuat pembangunan sumber daya manusia di tanah Papua. Gubernur Papua Matius Fakhiri mengatakan program tersebut dirancang untuk mendampingi generasi muda Papua sejak masa sekolah hingga perguruan tinggi. Menurut Fakhiri, Kartu Pace Mace menjadi investasi jangka panjang untuk menyiapkan pemimpin Papua dalam 15 hingga 20 tahun mendatang. Ia menargetkan lahirnya generasi Papua yang mampu berkiprah sebagai kepala daerah, akademisi, profesional, pengusaha, hingga pemimpin di berbagai sektor pembangunan. Pemerintah Provinsi Papua juga akan memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan pemerintah kabupaten kota guna memperluas akses pendidikan serta menciptakan peluang kerja bagi generasi muda Papua. Satgas Pangan Provinsi Papua menggelar sidak untuk memastikan ketersediaan stok minyak kita di tengah masyarakat. Berikut laporan Arul Firmansyah.
5: Untuk memastikan ketersediaan dan juga harga minyak goreng jenis minyak kita di tengah masyarakat, Satgas Pangan Provinsi Papua bersama dinas terkait melaksanakan sidak ketersediaan dan harga jual minyak kita di sejumlah titik di Kota Jayapura. Kasubdit 1 Indaksi Ditreskrim Suspolda Papua AKBP Ikomang Yuwandi Sastra yang juga selaku anggota Satgas Pangan Provinsi Papua mengatakan pengecekan ini dilakukan sebagai tindak lanjut perkembangan terkait distribusi minyak kita di tingkat nasional maupun di daerah. Dari hasil pemantauan, pihaknya memastikan saat ini stok minyak kita masih tersedia dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu juga masih ada sekitar 40 ton minyak kita yang siap didistribusikan, yang tentu hal ini bisa memberikan jaminan stabilitas harga kepada masyarakat. Selain melaksanakan pemantauan stok di gudang Bulog, tim juga melakukan pengecekan langsung ke sejumlah pasar, diantaranya adalah Pasar Hamadi dan Pasar Yotefa. Dan dari hasil pengecekan tersebut, harga jual minyak kita kemasan 2 liter masih sesuai dengan harga eceran tertinggi.
6: Di Bulog itu ada sekitar 40 ton minyak kita yang siap untuk didistribusi kepada masyarakat, hingga nanti itu bisa untuk memenuhi kebutuhan itu masyarakat ya sehari-hari. Kemudian untuk di pasaran juga kita cek tadi di Hamadi dan hari ini di Yotefa, penjualan minyak kita sesuai yang dijual itu di per 2 liter itu sesuai head. Nah, namun memang ada beberapa permasalahan kecil kadang kembali kepada pengembalian. Ini jadi masalah yang sering terjadi di masyarakat saat pengembalian tidak ada uang kecil. Tapi dari pedagang memang tetap dia menjualnya di harga 15.700.
5: Terkait dengan ketersediaan stok di pasaran, AKBP Komang memastikan kondisinya masih aman dan mencukupi. Ia juga menjelaskan bahwa pasokan minyak kita yang beredar di pasar sebagian besar berasal dari distribusi bulog kepada para mitra penyalur. Arul Firmansyah melaporkan.
4: Warta berita Lintas Tanah Papua ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Papua menargetkan pemberian beasiswa kepada 1.000 mahasiswa melalui program Mahasiswa Cerdas atau MACE yang diluncurkan di Kota Jayapura. PLT Kepala Dinas Pendidikan Papua, Martin Medlama, mengatakan program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan akses pendidikan bagi generasi muda Papua melalui dana otonomi khusus. Selain mahasiswa, bantuan pendidikan juga akan diberikan kepada pelajar berprestasi, siswa sekolah luar biasa, serta siswa sekolah negeri khusus yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Papua. Menurut Martin, seluruh proses seleksi dilakukan melalui portal digital dengan verifikasi nomor induk mahasiswa dan nomor induk kependudukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Jelang tahapan penerimaan siswa baru, polisi gencarkan pelaksanaan sosialisasi bahaya narkoba di sekolah-sekolah. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Jelang tahapan penerimaan siswa baru di tahun ajaran 2026, aparat kepolisian akan terus meningkatkan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika, minuman keras, serta zat berbahaya lainnya di lingkungan pendidikan yang menyasar pada para siswa baru. Dalam keterangannya, Direktur Reserse Narkoba Polda Papua, Kombespol Alfian, mengatakan kegiatan yang dilakukan lebih mengedepankan penyuluhan dan edukasi kepada para siswa mengenai jenis narkoba, dampak penyalahgunaannya, serta risiko hukum dan kesehatan yang ditimbulkan. Menurut Kombespol Alfian, program penyuluhan selama ini telah berjalan dengan baik melalui koordinasi antara kepolisian dan Dinas Pendidikan. Kegiatan tersebut juga akan terus ditingkatkan seiring dimulainya aktivitas belajar mengajar di sekolah-sekolah.
2: Dalam mengantisipasi anak-anak masuk sekolah, kita nanti kerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk melakukan penyuluhan terhadap anak-anak sekolah yang baru yang masuk, untuk mengantisipasi terhadap obat-obat berbahaya seperti ya narkotika, ganja, atau minuman keras dan sebagainya. Nah, nanti kita melakukan penyuluhan di sekolah-sekolah ya seperti biasa. Itu Kabak Binop kita, Pak Ibda Aco, dan rekan-rekannya selama ini sudah kebaik kerjasama dengan Dinas Pendidikan kita melakukan penyuluhan. Cuman nanti dalam mengantisipasi masuknya sekolah ini, kita tetap menindaklanjuti dan memberitahukan terhadap bahayanya narkotika yang bisa terdampak kepada anak-anak didik. Ya, karena anak-anak ini kan belum tahu bagaimana ini jenis narkotika, bentuknya bagaimana. Nanti mereka nggak tahu ya pakai, oh ya, dampaknya bagaimana, risikonya bagaimana. Ini yang perlu kita kasih pengertian kepada anak-anak kita, anak-anak ya sebagai generasi penerus lah.
1: Disinggung terkait dan kemungkinan pelaksanaan tes urin di lingkungan sekolah, Kombespol Alfian menegaskan bahwa langkah tersebut harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan aspek perlindungan anak dan juga ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Ia menjelaskan, terhadap anak di bawah umur, pendekatan yang dilakukan tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Untuk pelaksanaan tes urin, harus melalui koordinasi dengan pihak sekolah serta memperhatikan kondisi psikologis peserta didik agar tidak menimbulkan trauma dan tekanan mental. Adapun untuk pelajar yang terindikasi sebagai pengguna narkoba harus dipandang sebagai korban yang membutuhkan pembinaan dan rehabilitasi dan bukan sekedar objek penindakan hukum. Untuk itu, penyelamatan generasi muda menjadi prioritas sehingga anak-anak yang terpapar narkoba harus segera mendapatkan pendampingan agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.
2: Kita bisa saja tapi tetap koordinasi sama kepala sekolah atau sekolah tersebut supaya anak tersebut tidak anu ya stres kalau kita anu ambil rem pun takut, nanti takutnya gitu mereka iya, itu
3: kerabat anak narkoba ini kan iya. Pas mereka kan kepikiran juga
2: iya ya, iya pak berdampak pada psikis kalau anak-anak sekolah ya, karena mentalnya belum siap kalau kita ambil ataupun apa gitu, kita memikirkan fisiknya dia ya, mentalnya dia ya belum siap gitu. Kecuali sekolah ada yang minta, kita akan lakukan itu.
1: Terkait dengan itu, Kombespol Alfian mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya orang tua, guru, dan pihak sekolah, untuk bersama-sama mengawasi serta membimbing anak-anak mereka agar terhindar dari penyalahgunaan narkotika. Sebab pencegahan peredaran gelap narkotika bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat kepolisian semata, tetapi juga membutuhkan kerjasama lintas sektor. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Kepolisian Resor Mimika berkolaborasi dengan Kormi Mimika mengadakan serangkaian kegiatan di Car Free Day Sabtu kemarin dalam rangka menyambut Hari Bayangkara yang ke-80. Berikut kita simak laporan Indriani Pariuri dari Mimika.
4: Pemerintah Kabupaten Mimika mengapresiasi olahraga bersama yang digelar Polres Mimika dan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Kormi Kabupaten Mimika dalam rangka menyambut Hari Bayangkara yang ke-80 Sabtu kemarin 13 Juni 2026. Mewakili pemerintah daerah, staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Setda Mimika Franciscus Bokiau mengatakan kegiatan tersebut menjadi wujud kebersamaan antara Polri dan masyarakat serta sarana mempererat hubungan antar instansi dan warga. Sementara itu, Kapolres Mimika AKBP Bilyanda Hildiario Budiman menyampaikan bahwa olahraga bersama ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang puncaknya akan diperingati pada 1 Juli mendatang. Selain olahraga bersama, Polres Mimika juga menghadirkan pasar pangan murah, pemeriksaan gratis, pelayanan SIM gratis, serta pembagian berbagai hadiah door prize kepada masyarakat.
5: Pada hari ini kita melaksanakan kegiatan olahraga bersama dalam rangka HUT Bayangkara. Sengaja kita laksanakan pada saat Car Free Day itu untuk supaya kita bisa sama-sama dengan masyarakat. Kemudian untuk kegiatan olahraga bersama ini kita juga ada pasar murah, pasar pangan murah. Kemudian kita ada SIM gratis. Jadi untuk rangkaian 1 Juli ini agenda kita yang pertama. Kemudian nanti kita ada bakti religi di tempat-tempat ibadah, kemudian ada kegiatan Gerakan Indonesia Asri, kita kurve di tempat-tempat umum, itu sudah kita laksanakan. Kemudian kita ada anjang sana, kemudian kita ada lomba badminton Kapolda Cup Hari Bayangkara, juga ada kegiatan nonton bareng Piala Dunia. Nah, untuk nonton bareng Piala Dunia ini sesuai instruksi dari Bapak Kapolri, kita dari tingkat Polsek sampai dengan Mabes melaksanakan kegiatan nonton bareng Piala Dunia. Untuk di
4: Polres Mimika berharap kegiatan peringatan Hari Bayangkara dapat semakin mendekatkan Polri dengan masyarakat serta memperkuat semangat kebersamaan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Mimika. Indriani Paruri melaporkan untuk RRI Jayapura.
0: Pendengar dan pemirsa, terakhir kami hadirkan berita olahraga. Ketua Umum KONI Papua Matius De Fakhiri menegaskan kepengurusan KONI Papua periode 2026-2030 harus dijalankan dengan semangat pengabdian, bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Penegasan itu disampaikan Fakhiri saat memimpin rapat perdana bersama seluruh pengurus KONI Papua di Kota Jayapura. Dalam arahannya, ia mengingatkan bahwa kondisi keuangan pemerintah Provinsi Papua saat ini belum sepenuhnya ideal, sehingga seluruh pengurus harus siap bekerja secara gotong royong demi kemajuan olahraga daerah. Fakhiri mengakui tantangan yang dihadapi KONI Papua saat ini cukup besar. Selain keterbatasan anggaran, organisasi juga harus berpacu dengan waktu dalam mempersiapkan atlet menghadapi berbagai ajang nasional termasuk Prapon dan PON 2028. Karena itu ia meminta seluruh bidang dalam kepengurusan segera bekerja dan tidak menunggu instruksi secara terus-menerus. Fakhiri juga menyoroti jumlah cabang olahraga yang dinilai tidak aktif. Ia meminta pengurus segera melakukan evaluasi dan mendorong pembentukan kepengurusan yang baru apabila diperlukan. Ia berharap KONI Papua dapat kembali menjadi motor penggerak lahirnya atlet-atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama Papua di tingkat nasional maupun internasional. Pendengar dan pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua dari Radio Republik Indonesia Jayapura edisi hari ini, hari Senin, tanggal 15 Juni 2026. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Siti Rahmawati mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat sore dan selamat beraktivitas.

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak macet. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kok diam sudah? Mace, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu aneh. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Bruh. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.
3: Dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Hey.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
2: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Dan itu darah tetap
1: RRI.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini sudah pukul 15:37 waktu Indonesia Timur. Selepas beragam informasi sudah dihadirkan, mengawali pula rangkaian kebersamaan kita di depart yang ketiga kini untuk rangkaian lintas Jayapura sore Pro 1 RRI Jayapura untuk edisi siar hari Senin. Rasa hari Jumat enggak sih? Karena besok udah libur lagi, tanggal merah lagi. Oh no. Ini terkait perayaan ataupun peringatan tahun baru Hijriah ya, 1448 Hijriah. Besok ditetapkan sebagai hari libur nasional. Jadi hari Senin biasanya gedebak-gedebuk dengan berbagai tugas pekerjaan, dengan berkas-berkas pekerjaan, dengan berbagai laporan yang harus diselesaikan. Tetapi hari Senin kali ini berbeza ya, berbeda maksudnya, karena besok udah libur lagi walaupun sehari. Tetapi siapa sih yang tidak mau di tengah aktivitas kerjanya, minggu kerjanya Senin sampai dengan hari Jumat, mendapatkan bonus satu hari libur? Mbak Rahma juga mau, tapi berhubung besok itu masih dinas, ya sudah, kita dinas saja ya. Itulah ya Seninnya. Yang lain libur, kita kerja. Giliran yang lain kerja, kita libur. Selamat sore saja untuk Anda semuanya. Terus menemani Anda di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, rangkaian lagu-lagu hiburan pilihan kini kami mainkan ke ruang dengar Anda. Kami sisipkan juga nanti dengan beberapa informasi penting dan juga menarik tentunya untuk Anda simak, dan ragam informasinya nanti dihadirkan, kami lansir tentu dari portal berita resmi kami, dari laman rri.co.id. Tetapi satu informasi disampaikan dulu ini kepada seluruh pecinta sepak bola di tanah Papua. Kepada seluruh pecinta sepak bola di tanah Papua, diinformasikan Lembaga Penyiaran Publik RRI ini adalah pemegang hak siar audio ya seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia 2026 mulai dari babak penyisihan hingga gelaran partai final nanti. Nah, bisa Anda dengar hanya di RRI Jayapura. Kalau visualnya bisa Anda tonton di TVRI. Nah, kalau Anda dalam perjalanan bisa Anda dengarkan audionya di RRI Jayapura, dan kini nanti akan di-relay di program 2 Radio Republik Indonesia Jayapura melalui frekuensi 90,1 MHz. Bagi Anda yang bermobilitas tinggi ya, siaran langsung ini juga bisa diakses dengan mudah melalui aplikasi RRI Digital. Jadi selain didengarkan melalui siaran terestrial, radio monitor biasanya, radio di mobil, radio di rumah, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital ya, cukup dengan memilih saluran Pro 2 Jayapura. Jadi jangan lewatkan euforia dan momen bersejarah lahirnya juara dunia baru, dan jadikan genggaman gawai Anda dan radio Anda ini keduanya ya sebagai saksi keseruan laga Piala Dunia 2026. Jadi Piala Dunia 2026 jika sebelumnya dirilai bersama Pro 1 RRI Jayapura, kini dialihkan ke program 2 Radio Republik Indonesia Jayapura melalui frekuensi 90,1 MHz. Dengarkan ya langsung hanya di Pro 2 RRI Jayapura, sekali lagi frekuensinya yaitu 90,1 MHz. RRI Jayapura, sekali di udara, tetap di udara.

Saudara pendengar, penyanyi Gareth Gates sudah dihadirkan dan mengantarkan kita informasi waktu. Saat ini sudah pukul 15.49 menit waktu Indonesia Timur. Dan sekali lagi diinformasikan, jika beberapa hari terakhir ini Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura turut menyiarkan secara langsung jalannya beberapa laga ya, pertandingan Piala Dunia 2026. Disampaikan kini ya kepada seluruh pecinta sepak bola di Tanah Papua, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ini adalah pemegang hak siar audio seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia 2026 mulai dari babak penyisihan hingga partai final nanti. Bisa Anda dengarkan hanya di RRI Jayapura. Ya, sekali lagi, jika beberapa hari terakhir ini Anda mendengarnya melalui siaran Pro 1 RRI Jayapura, kini dialihkan. Bisa Anda simak ya siaran langsungnya di RRI Jayapura, tepatnya di program 2 Radio Republik Indonesia Jayapura melalui frekuensi 90,1 MHz. Bagi Anda yang bermobilitas tinggi, siaran langsung ini juga bisa Anda akses dengan begitu mudahnya ya, melalui aplikasi RRI Digital, cukup dengan memilih saluran Pro 2 RRI Jayapura. Tetapi sebelumnya harus diunduh dulu aplikasi RRI Digitalnya melalui Play Store juga App Store, dan Anda tinggal pilih saluran Pro 2 RRI Jayapura ya. Jadi jangan lewatkan euforia dan momen bersejarah lahirnya juara dunia baru, dan jadikan genggaman gawai dan radio Anda sebagai saksi keseruan berbagai laga gelaran Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026, dengarkan langsung siarannya ya, hanya di program 2 Radio Republik Indonesia Jayapura melalui frekuensi FM 90,1 MHz. RRI Jayapura tentunya sekali di udara, tetap di udara.

0: Waktunya kentongan.
1: Sebagai negara tropis, bukan hal yang mengherankan bila suhu udara Indonesia cenderung panas, apalagi saat musim kemarau. Suhu panas secara terus-menerus bisa menyebabkan sejumlah gangguan kesehatan, misalnya dehidrasi. Nah, untuk itu, tips menghadapi cuaca panas diperlukan supaya dapat terhindar dari efek negatif paparan sinar matahari. Di antaranya, jaga tubuh tetap terhidrasi, gunakan perlindungan matahari, cegah konsumsi alkohol, kenakan pakaian berbahan katun, gunakan moisturizer, perbanyak konsumsi buah-buahan. Sebisa mungkin, kurangi aktivitas outdoor, jangan terlalu sering mandi, istirahat cukup, dan waspadai masalah pernapasan.

Kanal informasi dan inspirasi program H1 Radio Republik Indonesia Jayapura, dimanapun Anda berada yang terus mendengarkan siaran kami hingga saat ini ya, terus mengudara langsung dari kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura. Informasi waktu sudah pukul 16:05 waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk semuanya. Cuacanya begitu cerah hari ini, sore harinya juga pasti begitu menyenangkan. Waktunya Anda bisa sedikit bersantai, bisa istirahat alias bisa jeda sebentar dari segala kesibukan kerja Anda dari pagi, siang sampai dengan sore hari ini ya. Silahkan menikmati langit sore di kota Jayapura yang orang bilang tuh selalu punya cara istimewa Mbak Rahma wis untuk bikin hati kita itu tenang, apalagi kita yang gedebak-gedebuk dari pagi ya kan, karena deadline pekerjaan terus mengejar kita. Jadi sudah mulai santai karena beberapa tugas pekerjaan. Mbak Rahma yakin, Mbak Rahma percaya sudah Anda selesaikan dan semoga saja hasilnya baik. Jadi sudah mulai agak sedikit santai nih ya, menikmati hari ini di waktu sore hari ini. Jadi silahkan menikmati langit sore di kota Jayapura yang selalu indah ya, warna jingganya yang dong bilang itu perlahan ini terbentang di cakrawala wis seakan-akan Mbak Rahma mengajak kita untuk ya berhenti sejenak dari kesibukan kita. Ya iya memang ya. Ya bersyukurlah kita masih bisa diberikan nafas kehidupan sampai dengan saat ini. Kita masih bisa menikmati semilir angin, sepoi-sepoi angin. Masih bisa menikmati indahnya langit sore hari seperti saat ini. Masih bisa menikmati keindahan alam kota Jayapura yang penuh makna di antara semilir angin, sepoi-sepoi ya. Kalau kita lagi duduk santai di teras rumah, senja di kota Jayapura menjadi sesuatu yang sayang untuk kita lewat. Bahkan beberapa spot ini juga menawarkan pemandangan yang indah. Salah satunya di Pantai Holtekam di sekitar kawasan Jembatan Merah atau Jembatan Yotefa. Mbak Rahma yang selalu kesehariannya melintas di Jembatan Yotefa sampai terkagum-kagum. Sampai dengan saat ini tuh masih melihatnya itu sebagai suatu mahakarya Tuhan yang luar biasa ya. Panoramanya indah, perubahan warna langitnya bisa kita lihat dengan smooth ya. Dengan begitu lembut, kayak berubahnya tuh kayak lembut aja gitu. Jadi bikin hati kita juga tuh tenang, apalagi mungkin ya pikiran kita lagi dilanda stres karena tugas pekerjaan yang belum selesai. Semoga dengan menikmati indahnya pemandangan di kota Jayapura sore hari ini setidaknya bisa membuat Anda lebih merasa sedikit rileks. Dan kami juga siap menghibur Anda dengan lagu-lagu hiburan pilihan dan juga update beberapa informasi untuk Anda, termasuk juga dengan beberapa partai ataupun gelaran pertandingan yang sudah berlangsung sejak dini hari tadi ya, dalam gelaran Piala Dunia 2026. Nantikan informasinya, kami rangkaikan dengan beragam informasi lain. Nya tentu kami lansir nanti bersumber dari portal berita resmi kami, apalagi kalau bukan dari laman rri.co.id.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Saudara pendengar, Anda masih bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Saat Kau Pergi, punyanya Fagetos sudah dihadirkan dan mengantarkan kita. Kini sudah pukul 16:22 waktu Indonesia Timur. Anda juga jangan pergi kemana-mana ya, Mbak Rahma sedih loh kalau Anda nggak dengar siaran RRI Jayapura lagi. Pastikan ya semuanya selalu setia mendengarkan siaran kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Beberapa informasi kami coba hadirkan untuk Anda, di antaranya saudara pendengar, Gubernur Papua Matius Fakhiri ini ingatkan aparatur sipil negara jangan bolos kerja karena Piala Dunia ya, karena ini mainnya pagi kemudian bersamaan dengan jam kerja, apalagi tadi pagi hari Senin harus apel tapi nonton bola karena Belanda versus Jepang ini main jam 5 ya, jam 5 sampai jam 7, ini langsung akhirnya jadi malas ke kantor ya, gak mau ikut apel. Nah ini diingatkan sama Gubernur Fakhiri untuk para aparatur sipil negara jangan bolos kerja karena Piala Dunia. Informasi lengkapnya kami hadirkan, kami lansir dari portal berita resmi kami dari laman rri.co.id untuk Anda. Saudara pendengar, diinformasikan Gubernur Papua Matius Fakhiri ini meminta aparatur sipil negara atau ASN tetap disiplin bekerja selama berlangsungnya Piala Dunia 2026 dan ia mengingatkan pertandingan sepak bola tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Fakhiri mengatakan jadwal pertandingan yang berlangsung hingga pagi hari seperti tadi pagi berpotensi mempengaruhi aktivitas kerja. Karena itu, aparatur sipil negara ini diminta tetap hadir dan menjalankan tugas seperti biasanya. Ya, khusus bagi ASN diminta nonton bola tetapi kantor harus tetap masuk. Jangan gara-gara tunggu bola, tunggu tim kesayangannya akhirnya bolos kantor. Kalau Pak Gubernur kita ini tim andalannya itu sama dengan Barama Argentina. Famos Argen ya. Nah, ini menurut Gubernur ya, Piala Dunia merupakan hiburan yang dapat dinikmati masyarakat, namun pelayanan publik ini juga harus tetap dong ya berjalan normal selama turnamen tersebut berlangsung ya. Bola ini kan cuma hiburan, satu bulan ini kita manfaatkan dengan tontonan gratis, dan tapi jangan lupa untuk tetap kerja, masuk kerja ya. Dan Fakhiri mengaku mendukung tim nasional Argentina tuh kan. Pas ya, cocok ya. Pada Piala Dunia 2026, Gubernur kita mendukung Argentina. Jadi diingatkan untuk tidak bolos kerja bagi aparatur sipil negara ya, karena meskipun demikian ya, ia menegaskan dukungan kepada tim favorit tidak boleh sampai mengurangi kedisiplinan dalam bekerja. Apalagi kalau timnya menang, berarti harus ya etos kerjanya semakin luar biasa. Nah, selain aparatur sipil negara, Fakhiri juga ini meminta masyarakat untuk menjaga ketertiban saat merayakan pertandingan Piala Dunia. Ia mengingatkan bahwa euforia sepak bola tidak boleh sampai mengganggu pengguna jalan lainnya, apalagi yang melakukan konvoi, pawai, ya jangan sampai mengganggu kenyamanan pengguna jalan lainnya. Menurutnya, pertandingan yang disiarkan pada dini hari hingga pagi hari bertepatan dengan aktivitas pelajar dan pekerja. Karena itu masyarakat ya diminta untuk tidak melakukan aksi yang berpotensi mengganggu lalu lintas. Go.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Panas sekali. Bikin macam di neraka sih.
1: Yuli, kau bicara bikin macam kau pernah tiba di neraka ya?
0: Aduh, tak ada. Tapi kenapa panas begini, Kak? Saya kulit macam tak bakar. Kau lihat ini. Su tambah hitam. Kau lihat ini. Hitam toh?
1: Macam biasa saja. Dari dulu saya lihat kau kulit itu memang begitu. Hitam, tapi hitam manis.
0: Kakak Agus, saya serius ini.
1: Serius ini?
0: Kok terasa cuaca panas ini, Kak?
1: Saya juga rasa, Yuli. Tapi mau bikin bagaimana? Memang cuaca model begini.
0: Ya, cuaca model apa ini? Panas. Tiba-tiba awan gelap turun hujan. Macam tak jelas, Kak.
1: Oh, jangan-jangan.
0: Kenapa?
1: Ini yang dong bilang cuaca ekstrim itu, Kak.
0: Cuaca ekstrim?
1: Yo.
0: Apa itu? Jangan kok bicara sembarang,
2: Cuaca ekstrim adalah kejadian fenomena alam yang tidak normal dan tidak lazim serta ditandai oleh kondisi curah hujan, arah dan kecepatan angin, suhu udara, kelembaban udara, dan jarak pandang yang dapat mengakibatkan kerugian. Cuaca ekstrim dapat berpotensi menimbulkan bencana meskipun tidak selalu. Penyebab terjadinya cuaca ekstrim dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu peningkatan aktivitas monsun Asia yang dapat meningkatkan pertumbuhan awan hujan secara signifikan. Adanya indikasi pembentukan pusat tekanan rendah yang dapat memicu peningkatan pertumbuhan awan konvektif dan berpotensi menyebabkan hujan dengan intensitas tinggi. Peningkatan kecepatan angin permukaan serta peningkatan tinggi gelombang di sekitarnya dan terpantaunya beberapa aktivitas gelombang atmosfer.
1: Jadi, adik Yuli.
0: Kenapa?
1: Mau panas pica kah? Mau hujan besar kah? Angin badai kah? Bersyukur saja. Yang penting kita ini sehat-sehat, toh.
0: Kakak Agus. Itu sudah. Huh? Yang penting, jangan kau tambah bikin panas saya puhati,
1: Terada,
0: ya. Panas ini.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Dan tidak terasa sejak berdinas temani Anda pendengar dari pukul 11 siang waktu Indonesia Timur, kini sudah pukul 16:53 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda semuanya yang mungkin baru saja bergabung ya. Selamat mendengarkan siaran kami di sini sampai nanti tugasnya Mbak Rahma selesai sampai pukul 18 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 6 sore nanti. Siapa yang semalam dini hari nonton pertandingan di grup E Piala Dunia 2026 antara Jerman versus pendatang baru di gelaran Piala Dunia, Curaçao ya. Ini 7-1 ya skor akhirnya. Wow, dan Curaçao ya, ini juga harus mengakui keunggulan Jerman atau Der Panzer ya. Setelah mereka kalah 1-7 pada laga grup E Piala Dunia 2026 dan hasil tersebut terjadi setelah Curaçao ini gagal mempertahankan momentum setelah mereka sempat ya mengimbangi permainan Jerman pada awal babak pertama. Curaçao bahkan berhasil mencetak gol penyeimbang lewat Livano Komenensia di menit ke-21 yang membuat pertandingan saat itu lebih terbuka. Tetapi hasil seri 1-1 ini tidak bertahan lama karena Jerman terus meningkatkan intensitas serangan secara agresif. Setelah skor kembali berbalik ya, Curaçao bahkan kesulitan keluar dari tekanan dan lebih banyak bertahan menghadapi gempuran lawan, dan Der Panzer memanfaatkan celah pertahanan dari Curaçao dengan efektif ya, sehingga mereka mampu menambah keunggulan. Der Panzer atau tim Jerman ini, mereka berhasil menambah keunggulan secara beruntun hingga babak kedua. Upaya Curaçao untuk membangun serangan balik ini juga sempat dilakukan, tetapi sayang ya terhenti oleh pressing ketat dan juga dominasi lini tengah dari Jerman. Gaya bermain Jerman yang menyerang juga membuat Curaçao ini kembali tertekan sepanjang sisa pertandingan berlangsung. Kekalahan ini menjadi pelajaran berharga bagi Curaçao dalam menghadapi laga-laga berikutnya di grup E. Dan sementara dengan skor akhir 7-1 ya, Jerman ya melanjutkan langkah sempurna mereka dengan kemenangan besar yang memperkuat posisi mereka di klasemen sementara grup E. Itu dia informasinya untuk Anda yang sudah kami hadirkan dari laman rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih, papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta main-main Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat, bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal, dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Sudah mendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Saat ini sudah pukul 17.31 menit waktu Indonesia Timur dan persembahan Senandung Religi Islami akan kami hadirkan sembari kita nantikan bersama dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Jayapura dan sekitarnya sore hari ini, yaitu dikumandangkan pada pukul 17.40 menit waktu Indonesia Timur. Sekali lagi, waktu dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Jayapura dan sekitarnya sore hari ini yaitu pada pukul 17.40 menit waktu Indonesia Timur. Persembahan Senandung-Senandung Religi Islami kami hadirkan menemani Anda mempersiapkan segala keperluan Anda untuk nanti menunaikan ibadah sholat maghrib, entah itu dilakukan secara berjamaah di rumah maupun Anda tunaikan ibadah sholat maghribnya di masjid yang terdekat dengan rumah Anda. Kami hadirkan kini Senandung Religi Islami, kita jelang dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah kota Jayapura dan sekitarnya pukul 17.40 menit waktu Indonesia Timur.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Saudara pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, demikian sudah dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Jepara dan sekitarnya sebagai penanda sudah tiba waktunya Anda untuk menunaikan ibadah salat maghrib. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah Anda, doa-doa yang Anda panjatkan, amalan ibadahnya diterima, doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pukul 17.45 menit waktu Indonesia Timur, dan akhirnya sampai di sini juga rangkaian tugas saya menemani Anda pendengar sejak pukul 11 siang waktu Indonesia Timur hingga saat lagi kita akan jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Di sisa waktu tugas saya menemani Anda masih dengan persembahan Senandung Religi Islami, kami masih akan terus menghadirkannya ke ruang dengan Anda. Dan saya pamit undur diri, nanti selepas saya ada Mbak Ida Susilowati yang nanti gantian temani Anda sampai pukul 24 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 12 malam nanti. Ketemu lagi esok hari ya, esok pagi bareng Mbak Rahma di depart yang pertama untuk rangkaian lintas Jepara pagi, hingga depart yang kedua untuk rangkaian lintas Jepara siang, sampai nanti pukul 11 siang waktu Indonesia Timur untuk edisi siar hari esok ya, hari Selasa tanggal 16 Juni 2026. Terima kasih pendengar untuk kebersamaan dan juga kesetiaan Anda. Dari studio kami di kawasan Tasangkapura nomor 23 Jepura, saya Rahma pamit undur diri. Selamat sore menjelang malam dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kali udara tetap
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Waktunya Kentongan.
1: Kawan, kenapa cuaca di luar sana tiba-tiba gelap ? Padahal tadi pagi cerah baru.
2: Ah, itu salah satu tanda alam.
1: What? Tanda alam? Maksudnya?
2: Tanda alam itu adalah petunjuk yang diberikan alam untuk kita. Misalnya, awan hitam yang tebal dan angin kencang. Itu pertanda sebentar lagi akan turun hujan lebat. Bahkan, bisa jadi badai atau kalau tiba-tiba air laut surut dengan cepat, itu juga bisa jadi tanda bahaya tsunami.
1: Oh, tanda alam bisa kasih tahu kita tentang masa depan kah?
2: Bukan masa depan kawan, tapi alam itu punya tanda dan ritmenya sendiri. Dengan memperhatikan dan mengenali tanda alam itu, kita bisa lebih bijak dan siap menghadapi bencana.
1: Oh, begitu ya.
3: Alam adalah sahabat yang selalu memberi peringatan. Kenali tanda-tandanya dan jadilah pribadi yang peka dan waspada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: Waktunya kentongan.
1: Kawan, coba ku tebak apa yang tidak terlihat tapi bisa bikin kita batuk dan sesak napas.
2: Apa ya? Flu, kawan.
1: Bukan flu, kawan. Itu adalah PM25.
2: PM25? Apa itu? Seperti nama mata-mata rahasia, kah?
1: Kawan, PM25 itu partikel polusi udara yang ukurannya sangat-sangat kecil. Jauh lebih kecil dari sehelai rambut kita dan tidak terlihat, tapi bisa merusak kesehatan kita. Saking kecilnya, PM25 ini bisa masuk ke tubuh kita dan bikin kita batuk juga sesak napas.
3: Oh no!
2: Terus, PM25 itu berasal dari mana, kawan?
1: PM25 itu berasal dari asap kendaraan bermotor, pabrik, asap rokok, atau saat ada yang bakar sampah.
2: Oh, begitu ya.
1: Ji, kawan, kok kenapa? Jangan-jangan PM25 sudah masuk dalam kubu tubuh apa?
4: Lindungi diri Anda dan keluarga dari bahaya PM25. Mulailah bertindak sekarang, karena udara bersih adalah nafas masa depan kita.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan Hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI, Radio

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura dari kawasan Buminta Sangkapura 23 Jayapura, dan selepas rekan saya Rahma yang sudah menemani Anda dari pukul 11 siang sampai jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur, kini saya Mbak Ida masih akan terus mengawal kebersamaan kita dari pukul 18 tadi sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur bersama program Mas 1 Radio Republik Indonesia Jayapura dari kawasan Bumi Tasangkapura 23 Jayapura.

Iya, saudara pendengar, lagu yang diciptakan oleh Slank dan tentunya sang vokalis kakak Slank, ya. Dan lagu Terlalu Manis sendiri pendengar dirilis pada tahun 1991. Kampungan merupakan album musik kedua karya band hard rock Indonesia Slank yang dirilis pada tahun 1991 bersamaan dengan Mawar Merah, ya. Dan tentunya banyak sekali karya-karya dari Slank, Gang Potlot. Pastinya Anda mungkin merupakan salah satu fans dari Slank. Selepas Slank, pendengar, kita nikmati persembahan dari Ita Purnamasari, Semakin Sayang.

Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

Warta Berita Gema Papua yang kami hadirkan secara live dari RRI Serui. Berita Gema Papua Sekorwil 1 Papua, dan selepas Warta Berita Gema Papua kami hadirkan mimbar Kristen Protestan membangun dengan kualitas kekekalan yang mengangkat ayat firman Tuhan 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 11 dan disampaikan oleh Ibu Yanti Aryani Kale. Dan jangan lupa pendengar, untuk jam 21 malam kita mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta. Ada pula album Nostalgia Indonesia Ruang Rindu dan Jazz Musik kembali hadir menemani kebersamaan kita. Dan pendengar, untuk Anda yang pengen monitor siaran kami untuk pertandingan sepak bola Piala Dunia, Anda bisa mengikuti pada frekuensi 90,1 MHz di Pro 2 RRI Jayapura setiap saat. Nanti malam, saudara pendengar, akan ada pertandingan yang bisa Anda ikuti lewat siaran kami di Pro 2 RRI Jayapura. Di antaranya, saudara pendengar, untuk nanti malam, tepatnya jam 1 ya, kalau tidak salah ya,

satu persembahan saudara pendengar dari California King Bed Rihanna. Dan kita sudah menantikan untuk tanda waktu pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kami akan bergabung bersama Pro 1 Serwi untuk menyiarkan secara langsung jalannya Warta Berita Kemarapan.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua edisi Senin 15 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan pada laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua, serta kami lengkapi dengan sejumlah berita-berita berupa Berita Gema Papua, serta kami lengkapi dengan sejumlah berita-berita
2: berupa telur bagi korban terdampak ledakan sisa bom Perang Dunia II di Kompleks Perumahan Perikanan pada Minggu 31 Mei lalu. Penyerahan bantuan dilakukan secara langsung di posko penampungan sementara di Hotel Mapia Biak, Rabu 10 Juni 2026. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Biak Numfor, Ramatullah SOSMM menjelaskan, bantuan ini merupakan bentuk kepedulian pihaknya dan pelaku usaha peternakan terhadap terakhir. Ia menyebut kedepannya pihaknya akan terus bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan instansi terkait lainnya untuk mendukung penanganan korban terdampak.
3: Kami dari Asosiasi Pengusaha Peternak Unggas Kabupaten Biak Numfor, kami mengumpulkan telur ya kurang lebih 2 hari kemarin, dan hari ini kami mengumpulkan 33 rak telur yang dapat kami sumbangkan. Mohon maaf juga karena kami informasinya mendadak sehingga ada beberapa peternak di Biak yang belum sempat mendapatkan informasi ini. Ya, harapan kami dari pengusaha peternak ayam petelur di Kabupaten Biak Numfor, kami berharap para korban bisa dengan penuh keyakinan yang sungguh bahwa ya mereka dapat menerima apa yang dapat kami berikan, walaupun tidak seberapa, tetapi sebagai dukungan moral kami kepada para korban untuk bisa lebih baik ke depan dan juga mendapatkan kekuatan-kekuatan yang dapat kami kerjasama untuk mendukung para korban.
2: PLT Kepala Dinas Sosial Biak Numfor, Sandi Palangan, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kepedulian yang diberikan. Ia memastikan bantuan akan segera disalurkan mengingat telur memiliki masa simpan yang terbatas. Dikatakan bantuan ini akan segera dibagikan agar dapat segera dinikmati dan menambah asupan gizi para korban terdampak.

0: kami sebagai pemerintah dalam daerah Kabupaten Biak Numfor dalam hal ini dinas sosial memastikan hari ini diterima, diarsipkan, diadministrasikan dengan baik, lalu akan segera disalurkan. Jumlah korban atau keluarga korban yang terdampak akibat peristiwa ledakan bom Perang Dunia Kedua kemarin itu yang diinapkan di Hotel Mafia sampai hari ini 63 jiwa di mana mereka diinapkan di 15 kamar di Hotel Mafia ini.
1: Bantuan ini menjadi bukti sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam memberikan perhatian khusus bagi warga yang mengalami musibah. Penyerahan bantuan juga dihadiri oleh Kabid Pertanian Yohana Wonar SE serta para pengusaha telur lokal yang tergabung dalam Asosiasi Ayam Petelur Biak Numfor, Kepala Distrik Biak Kota, serta perwakilan korban terdampak. Riri Narini melaporkan.
2: Kita beralih ke Nabire, pendengar. Semangat siar sambut Tahun Baru Hijriah. Warga Nabire meriahkan jalan santai dan kirap 1 Muharram. Informasi selengkapnya dilaporkan Nur Febriana dari RRI Nabire.
3: Semangat menyambut Tahun Baru Hijriah 1448 Hijriah terlihat dari antusiasme masyarakat Kabupaten Nabire yang mengikuti jalan santai dan kirap yang dipusatkan di Masjid Agung Al-Falah Nabire Minggu 14 Juni 2026. Peserta yang terlibat berasal dari berbagai masjid dan kelompok masyarakat tidak hanya dari wilayah perkotaan, tetapi juga dari daerah pinggiran Kabupaten Nabire. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Tahun Baru Islam yang puncaknya berlangsung pada 16 Juni 2026 di Masjid Al-Falah Lagari SP2. Panitia Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Nabire berupaya menghadirkan berbagai kegiatan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan masjid-masjid di daerah tersebut. Ketua PHBI Kabupaten Nabire Haji Husin Rumkel mengatakan, peserta kegiatan berasal dari masyarakat dan masjid-masjid di sekitar kota Nabire hingga wilayah pinggiran. Selain itu, puncak peringatan Tahun Baru Islam yang dipusatkan di Masjid Al-Falah Lagari SP2 akan diisi dengan pengajian.
4: Dan insya Allah tanggal 16 Juni bertepatan dengan 1 Muharram 1448 kita akan melaksanakan kegiatan seminarnya di Legari SP2, Masjid Al-Falah Legari. Ya, kita tampilkan pengajian juga di Legari 2. Mudah-mudahan ya, antusias masyarakat ini tanggal 16 itu mari kita ramai-ramai menuju ke SP2 Legari untuk kegiatan hari.
3: Semangat yang sama juga ditunjukkan oleh peserta kirap dari Majelis Taklim Haura Janah Samabusa. Sejak dini hari, para peserta bersama anak-anak telah mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan tersebut. Walaupun jumlah peserta tahun ini dinilai sedikit berkurang dibanding tahun-tahun sebelumnya karena bertepatan dengan masa liburan, kondisi tersebut tidak mengurangi semangat masyarakat untuk terus menyemarakan syiar Islam di Kabupaten Nabire. Salah satu peserta kirab dari Majelis Taklim Haura Janah Samabusa, Sunarti, berharap momentum Tahun Baru Hijriah dapat semakin mempererat persatuan umat Islam dan menumbuhkan semangat kebersamaan di tengah masyarakat.
5: Kami mewakili dari khususnya warga Samabusa, muslimat Samabusa, mengucapkan selamat Tahun Baru Hijriah 1448 Hijriah. Semoga kedepannya semakin jaya, kita semakin kompak di Nabire ini. Mari kita sama-sama syiar ya. Karena begini, saya lihat pesertanya ini agak kurang ya. Beda waktu tahun-tahun dulu, karena kami sudah berapa kali ikut. Tahun ini mungkin karena bertepatan dengan liburan ya, jadi kayaknya pesertanya agak kurang. Akan tetapi itu tidak mengurangi semangat. Mari tetap kita sama-sama syiar untuk agama kita, khususnya di Kabupaten Nabire.
3: Dengan semangat kebersamaan dan syiar Islam yang terus terjaga, masyarakat Muslim di Kabupaten Nabire diharapkan dapat menjadikan momentum Tahun Baru Hijriah sebagai sarana memperkuat ukhuwah serta meningkatkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
2: Kita ke Serui, pendengar. PLN Serui imbau warga pasang umbul-umbul Piala Dunia jauh dari jaringan listrik. Berikut laporan Riki Aritonang dari RRI Serui.
6: Bye. PT PLN ULP Serui menghimbau masyarakat agar memperhatikan aspek keselamatan saat memasang umbul-umbul dalam rangka memeriahkan Piala Dunia 2026. Himbauan tersebut disampaikan tim leader K3L PT PLN ULP Serui, Ahmad Soim Jaya Maliki, saat ditemui di kantor PLN Serui Jumat 12 Juni 2026. Menurut Ahmad, semarak Piala Dunia yang ditandai dengan pemasangan umbul-umbul di berbagai lokasi perlu tetap memperhatikan keberadaan jaringan listrik di sekitarnya.
7: Berhubung sekarang lagi musim semarak Piala Dunia, terus kemudian masyarakat banyak yang memasang umbul-umbul itu berada dekat dengan kita punya SUTM, dan itu pastinya berdampak terhadap sistem kelistrikan kita yang ada di Kepulauan Yapen ini. Jadi mungkin kami menghimbau instansi, kemudian TNI, Polri mungkin bisa bekerja sama, terutama juga dengan masyarakat, agar bisa memperhatikan kita punya sistem kelistrikan yang ada di Kepulauan Yapen. Dengan cara apa? Kita mengamankan sistem kelistrikan kita, tidak memasang umbul-umbul itu jarak minimal itu 3 meter itu di bawah atau di sebelah samping gitu. Artinya agar kita punya sistem kelistrikan aman. Ada beberapa yang memasang umbul-umbul itu lebih dari 3 meter, artinya dia sudah mendekati dengan kita punya jaringan SUTM. Itu impact-nya sangat besar untuk kita di PLN. Itu bisa berdampak pemadaman meluas, sehingga terjadi pemadaman di daerah Kepulauan Yapen.
6: Sementara itu, terkait penegakan aturan, Ahmad Soim mengatakan hingga saat ini PLN lebih mengedepankan pendekatan persuasif dibandingkan pemberian sanksi. Petugas di lapangan terus melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai resiko yang dapat ditimbulkan apabila pemasangan umbul-umbul dilakukan terlalu dekat dengan jaringan listrik.
7: Kita kalau mau kasih sanksi juga agak berat juga untuk masyarakat, tapi untuk selama ini tidak ada. Kita menjalankan, datang ke lapangan, kemudian menghampiri masyarakat, menghimbau bahwasanya kita memberikan penjelasan kepada masyarakat yang mudah dipahami juga, supaya mereka juga bisa menerima kita punya penyampaian. Jadi kita menyampaikan ke mereka, oh, bahwasanya andai kata kalau kita memasang umbul-umbul tinggi mendekati SUTM itu impact-nya apa, dampaknya apa. Kemudian juga berpengaruh juga dengan mama-mama dorang atau bapak-bapak dorang, kayak gitu toh. Kita kasih pemahaman lah yang ibaratnya bisa diterima oleh masyarakat.
6: PLN berharap seluruh masyarakat dapat mendukung semarak Piala Dunia 2026 dengan tetap mengutamakan keselamatan dan menjaga jarak aman pemasangan umbul-umbul dari jaringan listrik. Ricky Aritonang melaporkan.
2: Pendengar, prestasi membanggakan kembali ditorehkan pelajar asal Jayawijaya. Siswa SMP Negeri 1 Wamena berhasil lolos ke SMA Taruna Nusantara melalui program beasiswa penuh. Berikut laporan dari reporter Ilham Kadir Andi Chori dari RRI Wamena.
8: Prestasi membanggakan kembali ditorehkan siswa Kabupaten Jayawijaya, Gafra Christian Palilu, salah seorang siswa SMP Negeri 1 Wamena, berhasil lulus dengan nilai rata-rata 9,6 dan memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan di SMA Taruna Nusantara Magelang melalui program beasiswa penuh. Pada acara penamatan dan perpisahan siswa SMP Negeri 1 Wamena, orang tua Gafra Martin Ladu mengungkapkan rasa syukur dan kebanggaannya atas pencapaian sang anak, di mana menurutnya keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama yang baik antara pihak sekolah, komite, dan keluarga. Martin menilai anak-anak Papua Pegunungan khususnya yang berada di kota Wamena memiliki potensi, bakat, dan talenta yang luar biasa. Karena itu diperlukan sinergi yang kuat antara sekolah dan keluarga agar kemampuan tersebut dapat berkembang secara optimal. Menurut Martin, keberhasilan akademik Gafra juga tidak terlepas dari pengalaman mengikuti berbagai ajang Olimpiade Sains, termasuk mewakili Papua Pegunungan di tingkat yang lebih tinggi. Ia menegaskan bahwa pendidikan anak tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada sekolah, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif para orang tua.
9: Sebagai orang tua, saya sangat bangga anak saya, anak kami boleh mendapat hasil yang terbaik, dan kami percaya ini semua karena kolaborasi ya antara Dewan Guru, komite dengan orang tua. Dan saya juga percaya bahwa anak-anak dari Papua Pegunungan, mereka memiliki bakat, ya, mereka memiliki talenta yang luar biasa. Tinggal bagaimana kolaborasi antara dewan guru dengan orang tua untuk membina anak-anak. Ya, kita harus banyak pendampingan, ya. Kebetulan anak terkasih juga sering mewakili Papua Pegunungan untuk Olimpiade Sains. Jadi memang peran orang tua dan guru saling kolaborasi, ya.
8: Sementara itu, Gafra Christian Palilu menyampaikan rasa syukurnya atas pencapaian yang diraihnya. Ia mengaku keberhasilan tersebut tidak lepas dari dukungan Tuhan, keluarga, dan seluruh guru yang telah membimbingnya selama menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Wamena.
10: Ya, saya pertama-tama ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas penyertaan sehingga hari ini. Kemudian saya berterima kasih kepada keluarga besar SMP Negeri 1 Wamena atas bimbingan dan pelajaran yang telah diberikan selama 3 tahun ini. Saya juga berterima kasih khusus kepada guru-guru, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru Wali Kelas, Bapak Ibu Guru Mapel, dan juga tidak lupa untuk berterima kasih kepada orang tua yang sudah menjaga dan juga mendidik kami.
8: Keberhasilan Gafra menjadi salah satu bukti bahwa generasi muda Papua Pegunungan mampu bersaing di tingkat nasional apabila mendapatkan dukungan, pembinaan, dan pendampingan yang berkelanjutan dari keluarga maupun lingkungan sekolah. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori melaporkan.
2: Pendengar, warta berita ini diproduksi oleh RRI Serui dan disiarkan langsung di seluruh RRI Pro 1, Korwil 1, Nusantara, Papua. Pendengar, kita beralih ke Jayapura. Satgas Pangan Provinsi Papua menggelar sidak untuk memastikan ketersediaan stok minyak kita di tengah masyarakat. Berikut dilaporkan Arul Firmansyah dari RRI Jayapura.
11: Untuk memastikan ketersediaan dan juga harga minyak goreng jenis minyak kita di tengah masyarakat, Satgas Pangan Provinsi Papua bersama dinas terkait melaksanakan sidak ketersediaan dan harga jual minyak kita di sejumlah titik di kota Jayapura. Kasubdit 1 Indaksi Ditreskrim Suspolda Papua AKBP Ikomang Yuwandi Sastra yang juga selaku anggota Satgas Pangan Provinsi Papua mengatakan pengecekan ini dilakukan sebagai tindak lanjut perkembangan terkait distribusi minyak kita di tingkat nasional maupun di daerah. Dari hasil pemantauan, pihaknya memastikan saat ini stok minyak kita masih tersedia dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu juga masih ada sekitar 40 ton minyak kita yang siap didistribusikan, yang tentu hal ini bisa memberikan jaminan stabilitas harga kepada masyarakat. Selain melaksanakan pemantauan stok di gudang Bulog, tim juga melakukan pengecekan langsung ke sejumlah pasar, diantaranya adalah Pasar Hamadi dan Pasar Yotefa. Dan dari hasil pengecekan tersebut, harga jual minyak kita kemasan 2 liter masih sesuai dengan harga eceran tertinggi.
12: Di Bulog itu ada sekitar 40 ton minyak kita yang siap untuk didistribusi kepada masyarakat, hingga nanti itu bisa untuk memenuhi kebutuhan itu masyarakat ya sehari-hari. Kemudian untuk di pasaran juga kita cek tadi di Hamadi dan hari ini di Yotefa, penjualan minyak kita sesuai yang dijual itu di per 2 liter itu sesuai head. Nah, namun memang ada beberapa permasalahan kecil kadang kembali kepada pengembalian. Ini jadi masalah yang sering terjadi di masyarakat saat pengembalian tidak ada uang kecil. Tapi dari pedagang memang tetap dia menjualnya di harga Rp15.700.
11: Terkait dengan ketersediaan stok di pasaran, AKBP Komang memastikan kondisinya masih aman dan mencukupi. Ia juga menjelaskan bahwa pasokan minyak kita yang beredar di pasar sebagian besar berasal dari distribusi Bulog kepada para mitra penyalur. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Kita kembali ke Serui, pendengar. Bupati Kepulauan Yapen menghadiri pentahbisan dan peresmian gereja GKI Ebenezer Warari Serui. Momen ini menjadi bukti nyata semangat kebersamaan jemaat dalam membangun rumah ibadah. Berikut laporan Ricky Aritonang dari RRI Serui.
13: Bupati Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoi, SEMSI, menghadiri acara pentahbisan dan peresmian Gereja Baru GKI Ebenezer Warari Serui, Sabtu 13 Juni 2026. Dalam kegiatan tersebut, turut dihadiri oleh Ketua DPRK Kepulauan Yapen, PLH Sekda, tamu undangan, dan seluruh jemaat gereja. Dalam sambutannya, Bupati Yapen mengatakan bahwa ini bukan sekedar peresmian sebuah bangunan fisik, melalui bukti nyata dari iman, kesetiaan, kerjasama, dan semangat kebersamaan jemaat dalam membangun rumah Tuhan.
14: Hari ini bukan sekedar peresmian sebuah bangunan fisik. Hari ini adalah bukti nyata dari iman, kesetiaan, kerjasama, dan semangat kebersamaan jemaat dalam membangun rumah Tuhan. Saya percaya bahwa setiap satu batu yang tersusun, setiap tiang yang berdiri, dan setiap bangunan gedung gereja mengandung doa, pengharapan, serta pengorbanan seluruh warga jemaat.
6: Sementara itu, Ketua DPRK Kepulauan Nyapen Epson Sembai menyampaikan bahwa pembangunan gereja merupakan bagian dari tanggung jawab dan janji iman bagi orang Kristen yang harus dibuktikan. Epson juga mengatakan bahwa kehadirannya adalah untuk memberikan dukungan bagi jemaat gereja untuk terus menjaga dengan baik gereja yang sudah dibangun dengan keringat dan usaha semua pihak.
15: Tadi menghadiri undangan dari jemaat Ebenezer Warari, mereka pentabisan peresmian gedung gereja baru dengan tujuan untuk tempat ibadah atau jemaat beribadah di sana. Gereja yang telah dibangun artinya sudah sekitar 10 tahun baru. Kehadiran saya juga di sana itu memberikan dukungan terhadap pelaksanaan peresmian pentabisan gereja baru itu sendiri. Sebenarnya ini kan bagian dari janji iman kepada Tuhan bagi orang Kristen atau orang yang telah percaya Tuhan, itu tanggung jawab iman, karena itu harus dibuktikan. Nah, yang kita lihat sama-sama tadi itu bagian dari bukti iman kepada Tuhan. Mereka telah menyelesaikan pembangunan gedung gereja, bahkan telah ditabiskan oleh para pendeta tadi untuk digunakan sebagai tempat ibadah.
6: Diharapkan jemaat GKI Ebenezer tidak menyia-nyiakan jerih payah semua pihak dalam membangun gereja tersebut dengan tetap menjaga kebersihan dan lingkungan sekitar. Ricky Aritonang melaporkan.
2: Pasar Memanjakowa Distrik Mandobo tetap difungsikan meskipun telah terbangun pasar sentral. Mendukung itu, Pemkab Bovendigul siapkan pengembangannya. Berikut laporan Imam Komarudin dari RRI Bovendigul.
16: Melihat kondisi keadaan yang ada ini, kami sudah dapat beberapa informasi terkait dengan kurang pemanfaatan pasar ini, sehingga
17: pemerintah Kabupaten Bovendigul memastikan pasar Memanjakowa Distrik Mandobo tetap beroperasi meskipun pasar sentral kilometer 3 terus dibenahi dan dikembangkan. Bupati Bovendigul Roni Omba mengatakan pasar Memanjakowa memiliki peran penting karena merupakan pasar listrik di mana telah ada sebelum terbentuknya Kabupaten Bovendigul. Menurutnya, pemerintah tidak mungkin memusatkan seluruh aktivitas perdagangan hanya pada satu lokasi pasar.
16: Kita aktifkan, karena itu pasar bisnis yang sudah ada sebelum Kabupaten Bovendigul ini, dan itu pasar bisnis Ibu Distrik ada kemarin, itu ada keluhan juga dan kami sudah merespon itu bersama dengan pemilik akulayat dan Distrik. Jadi nanti teknis ke depan tinggal pemerintah Distrik dengan pemilik akulayat, yang pasti kita akan bangun juga di sana, kita akan teruskan, tidak mungkin semua datang ke sini.
17: Ia mengungkapkan pemerintah daerah sebelumnya juga menerima sejumlah keluhan terkait kondisi pasar tersebut. Keluhan itu telah ditindaklanjuti bersama pihak distrik dan instansi teknis terkait. Kedepan, pemerintah berencana melakukan pembangunan dan penataan agar pasar Memanjakowa dapat berfungsi lebih baik, sehingga dapat melayani kebutuhan masyarakat di wilayah sekitarnya. Dengan pengembangan dua pusat perdagangan tersebut, pemerintah berharap aktivitas ekonomi masyarakat dapat semakin merata. Selain itu, pelayanan pada pedagang menjadi lebih optimal. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke Wamena, pendengar. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan usulkan sejumlah infrastruktur strategis di perbatasan Republik Indonesia dan Papua Nugini. Berikut laporan reporter Ilham Kadir Andi Chori dari RRI Wamena.
8: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Badan Pengelolaan Perbatasan dan Kerjasama BPPK terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan Republik Indonesia dan Papua Nugini, khususnya di Kabupaten Pegunungan Bintang. Sejumlah usulan pembangunan strategis telah disiapkan dan akan disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia atau BNPPRI. Kasubit Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua Pegunungan, Metodi Taplo kepada RRI mengatakan bahwa usulan pembangunan tersebut merupakan bagian dari implementasi visi dan misi Gubernur Papua Pegunungan John Tabo dalam mempercepat pembangunan kawasan perbatasan yang selama ini dinilai masih tertinggal. Metodi Taplo mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada pembangunan yang signifikan di wilayah perbatasan RIPNG yang berada di Kabupaten Pegunungan Bintang. Untuk itu, beberapa program pembangunan yang diusulkan meliputi pembangunan 4 tugu perbatasan, pembangunan lapangan terbang di kawasan perbatasan, pembangunan jalan penghubung wilayah perbatasan RIPNG, pembangunan sekolah dasar di kampung-kampung yang belum memiliki fasilitas pendidikan, serta pembangunan pustu dan puskesmas guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.
18: Sangat terima kasih banyak kepada pemerintah Pemda Provinsi Papua Pegunungan, lebih khusus Pak Gubernur. Sesuai visi misi Bapak Gubernur, saya usulkan pembangunan beberapa hal yang ada di Pegunungan Bintang. Perbatasan Papua Nugini dan Indonesia ini belum bangun apapun. Oleh karena itu, saya usulkan ada beberapa program. Hari ini Bapak Gubernur sudah ditandatangani dan saya akan tindak lanjut ke pemerintah pusat. Terutama tugu perbatasan. Tugu perbatasan ini ada 4 tugu. Sampai hari ini belum dibangun. Yang kedua, pembangunan lapangan terbang di perbatasan. Yang ketiga, pembangunan jalan di perbatasan. Empat, pembangunan sekolah dasar. Itu belum sampai dengan saat ini juga. Ke pembangunan pustu atau puskesmas di perbatasan, sebagian sudah bangun, sebagian belum bangun. Pembangunan perumahan lintas batas, masyarakat lintas batas, sampai dengan hari ini belum dibangun.
8: Lanjut Metodi Taplo bahwa pihaknya juga mendorong pembangunan perumahan bagi masyarakat lintas batas yang hingga kini belum mendapatkan perhatian pembangunan dari pemerintah. Menurutnya, kebutuhan hunian layak bagi masyarakat perbatasan menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung kesejahteraan warga sekaligus memperkuat kehadiran negara di wilayah terdepan Indonesia. Sebagai putra daerah Pegunungan Bintang, Metodi berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan kawasan perbatasan di Papua Pegunungan.
18: Itu penting. Poin-poin penting yang tadi saya sebut, pembangunan itu ditandatangani oleh Bapak Gubernur. Itu mohon dukungan dari pemerintah pusat kepada pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, lebih khusus wilayah perbatasan RIPNG Kabupaten Pegunungan Bintang.
8: Menurutnya, pembangunan wilayah perbatasan tidak hanya penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga sebagai upaya menjaga kedaulatan negara di kawasan terluar Indonesia. Demikian laporan Ilham Kadir Andi Cori.
2: Pendengar, sekian warta berita Gema Papua. Saya Afwi Abdi bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan terima kasih.
19: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

Saudara pendengar, kembali lagi Anda bersama kami selepas warta berita yang sudah kita simak dari RRI Serui bersama pembaca berita ada Alwi ya, yang sudah mengantarkan kita pendengar pada rangkaian berita-berita Sekorwil Nusantara 1 Papua. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih terus bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura dari kawasan Pemita Sangkapura 23 Jayapura. Kita akan masuk pada paket program Mimbar Kristen, dan Mimbar Kristiani akan mengangkat Membangun dengan Kualitas Kekekalan bersama Ibu Yanti Aryani Kale, dan akan kami lengkapi juga dengan Senandung Kidung-Kidung Pujian.

Salam dan selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat Kristen yang tersebar di balik gunung-gunung, lembah-lembah, di tepi-tepi sungai, di kampung-kampung, di pesisir-pesisir pantai, di pulau-pulau dan di sudut-sudut kota. Kita dapat berjumpa kembali pada malam hari ini melalui siaran Mimbar Agama Kristen. Semoga damai sejahtera Allah tetap senantiasa menjadi milik kita. Untuk itu, mengawali siaran ini, perkenalkan saya, Yanti Aryani Kale, penyuluh agama Kristen Kabupaten Kerom. Saya mengundang kita sekalian untuk menghampiri hadirat Allah melalui doa. Marilah kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur kami persembahkan di hadapan hadirat-Mu Bapa pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan dan kasih setia Tuhan. Malam hari ini Bapa, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang ditaburkan boleh berbuah-buah dalam kehidupan kami, dan firman-Mu terus menuntun perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Salam dan selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan Alkitab pada malam ini terambil dari 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 10-17 dengan judul Dasar dan Bangunan. Ayat yang ke-10, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ayat 12, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak, pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ayat yang ke-16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Demikian pembacaan kita. Pendengar yang terkasih, jika kita melihat keadaan sekeliling kita, maka kita akan menemukan bahwa setiap orang di dunia ini sedang membangun sesuatu. Ada yang membangun masa depan, ada yang membangun karir, membangun keluarga, membangun reputasi, atau mungkin membangun pelayanan di gereja. Pertanyaannya bukan apakah kita sedang membangun, melainkan bagaimana dan di atas apa kita mau membangun. Mari kita perhatikan baik-baik kebenaran firman Tuhan ini. Kita akan menemukan 3 hal penting yang dapat kita lihat melalui firman Tuhan yang telah kita baca. Bagian yang pertama, dalam ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11, bahwa dasar dari bangunan kita itu harus tepat, yaitu hanya Yesus Kristus. Tadi kita sudah membaca firman Tuhan yang berkata, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dalam membangun suatu rumah, maka yang paling penting dan krusial adalah dasar atau pondasi. Jika pondasinya miring atau rapuh, maka seluruh bangunan di atasnya tinggal menunggu waktu untuk roboh. Dalam pembacaan Alkitab, kita melihat bagaimana Rasul Paulus
memposisikan dirinya sebagai ahli bangunan yang cakap, karena ia tidak memperkenalkan dirinya sendiri, melainkan telah meletakkan Yesus Kristus sebagai pondasi tunggal. Saat pertama kali memberitakan firman di Korintus, melalui kebenaran firman Tuhan ini kita dapat memeriksa diri kita dalam hal dasar hidup kita. Apakah pelayanan kita didasari oleh motivasi mencari pujian, gengsi, atau sekedar rutinitas? Jika dasar hidup dan pelayanan kita bukan Kristus, maka segala yang kita kerjakan di atasnya akan menjadi sia-sia. Itu sebabnya dalam bagian yang pertama ini, mari kita letakkan dasar kita, yaitu pada Yesus Kristus. Pendengar yang terkasih, kita menemukan lagi bagian yang kedua dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15, bahan bangunannya harus berkualitas. Rasul Paulus membagi bahan bangunannya menjadi dua kategori besar, yaitu yang pertama bahan yang tahan api, emas, perak, batu permata. Kita dapat melihat karakteristik dari bahan-bahan itu adalah bahan yang mahal, butuh usaha untuk mendapatkannya, dan saat dibakar dia akan semakin dimurnikan. Ini adalah contoh pelayanan yang tulus yang dilandaskan pada karakter Kristus dan kasih yang tanpa pamrih seperti yang diajarkan oleh Tuhan. Ada bahan yang kedua, bahan yang mudah terbakar seperti kayu, rumput kering, atau jerami. Berbeda dengan bahan yang pertama, bahan-bahan ini harganya murah, mudah didapat dan bisa membangun cepat dalam volume yang besar, namun bisa habis seketika saat menyentuh api. Ini adalah contoh pelayanan yang egois, pelayanan yang sekedar luar biasa di permukaan, tetapi tidak dilandaskan pada kasih dan karakter Kristus. Paulus mengingatkan bahwa hari Tuhan akan menguji kualitas atau pekerjaan masing-masing orang dengan api. Api Tuhan tidak menguji seberapa besar atau seberapa banyak bangunan kita, melainkan seberapa berkualitas atau seberapa murni motivasi di baliknya. Jika pekerjaan kita tahan uji, kita menerima upah. Jika terbakar, kita akan rugi meskipun kita sendiri diselamatkan. Pendengar yang terkasih, kita menemukan lagi bagian yang ketiga dalam ayat 16 sampai ayat yang ke-17, mengenal identitas kita bahwa kita adalah bait Allah. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Di dalam ayat ini kita menemukan kata kamu yang dalam bahasa aslinya artinya berbentuk jamak. Artinya Paulus sedang berbicara kepada komunitas jemaat lokal sebagai suatu tubuh. Gereja Tuhan bukan sekedar bangunan secara fisik dari semen dan batu bata, tetapi kumpulan orang percaya yang di dalamnya Roh Kudus tinggal. Para pendengar umat Kristiani dimanapun berada, menghancurkan bait Allah melalui perpecahan, gosip, perebutan kekuasaan, atau ajaran sesat, itu adalah perkara serius. Tuhan sendiri yang akan membinasakan orang yang merusak kekudusan jemaatnya. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesatuan dalam jemaat, dan jangan kita menjadi batu sandungan bagi gerejanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat Kristen yang terkasih dimanapun berada, hidup ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk membangun sesuatu yang bernilai kekal. Kita tidak bisa memilih pondasi lain karena dasarnya sudah final, yaitu Yesus Kristus. Namun kita memegang kendali penuh atas bahan apa yang kita susun setiap hari di atas pondasi itu. Mari berhenti membangun dengan keluh kesah. Mari berhenti membangun dengan kesombongan, kepura-puraan, atau kemunafikan. Mulailah membangun dengan bahan yang bermutu dan tahan api, yaitu pelayanan yang didasari oleh kasih yang murni, ketulusan, kesabaran, dan buah-buah Roh yang memancar dalam hidup kita. Ketika api ujian Tuhan datang, biarlah bangunan hidup kita tetap berdiri kokoh dan memuliakan nama-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa untuk mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah datang melawat kami, untuk kami memperhatikan bagaimana kami membangun di atas pondasi Engkau sebagai
dasar hidup kami. Biarlah kami membangun dengan ketaatan, ketulusan, kesabaran. Kami membangun dengan hidup yang berkenan kepada Engkau, agar bangunan rumah rohani kami tidak sia-sia. Walaupun datang api ujian, kami tetap terus berdiri kokoh. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami, khususnya para pendengar yang telah mendengarkan siaran ini ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus melawat setiap kami, agar kami memperhatikan rumah rohani kami, dan itu akan berdampak pada kekekalan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau tanamkan firman-Mu di hati kami, biarlah firman-Mu terus bergema dalam sanubari kami. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat Kristen dan para pendengar yang terkasih, doa dan harapan kami, kiranya dalam segala keadaan yang kita hadapi, tetaplah bersyukur dan mari kita terus berjuang untuk memperkenankan hati Tuhan. Dan semoga kita bisa berjumpa kembali lewat siaran Mimbar Agama Kristen di waktu yang akan datang. Demikianlah siaran Mimbar Agama Kristen malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

Bersamamu Bapa, persembahan dari Sami Simorangkir yang juga sudah melengkapi kebersamaan kita dalam mimbar Kristen Protestan membangun dengan kualitas kegagalan yang sudah disampaikan oleh Ibu Yanti Aryani Kale. Apa yang menjadi perenungan firman Tuhan yang terambil dalam 1 Korintus 3 ayat 10-11 kiranya boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Baik saudara mengerti dimanapun Anda berada, Anda masih terus bersama kami dan Mbak Ida masih tetap setia mengantarkan kita pada pergantian waktu dari jam 7.59 menit saat ini menuju ke pukul 9 malam waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan hingga di sini juga persembahan lagu-lagu rohani yang telah hadir dengan sebuah persembahan dari Sami Simorangkir. Sari Simorangkir dengan bersama.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Selama ini, banyak orang mengenal Ferdinand Magellan adalah pengeliling bumi pertama dunia. Namun, tak banyak yang tahu kalau ternyata pengeliling bumi pertama di dunia bukan Magellan, melainkan Enrique Maluku. Kisah tersebut diceritakan dalam sebuah buku karya Helmi Yahya dan Reinhard Ertawas yang berjudul Pengeliling Bumi Pertama adalah Orang Indonesia Enrique Maluku. Enrique Maluku, seorang yang lahir di Maluku dan bertemu Magellan di Malaka. Dirinya adalah budak yang menjadi tangan kanan Magellan untuk menjelajah dunia, salah satunya menuju Kepulauan Rempah, wilayah Enrique berasal. Mereka terlebih dahulu melakukan perjalanan ke Spanyol untuk meminta sponsor dari Raja Carlos I, lalu berlayar ke Maluku. Jalur yang mereka tempuh melewati Samudra Atlantik dan Pasifik. Setibanya di Filipina Selatan, Magellan tewas karena terlibat perang penduduk dan posisinya digantikan oleh Juan Sebastian Elcano. Enrique dan Elcano meninggalkan Filipina lalu melanjutkan perjalanan ke Tidore dan bertransaksi dengan Sultan Tidore. Mereka kemudian kembali ke Spanyol dengan membawa cengkeh dan pala. Pada kenyataannya, Magellan tidak melanjutkan pelayarannya ke Pulau Rempah karena meninggal di tengah perjalanan. Bisa dikatakan, Enrique Maluku lebih pantas menyandang status sebagai orang pertama yang mengelilingi bumi.

Saudara pendengar masih menikmati suasana malam bersama program Mas 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Sudah pukul 20 lewat 18 menit waktu Indonesia Timur. Apa kabar untuk Anda yang saat ini tengah menikmati perjalanan, Anda yang tengah menikmati aktivitas di rumah, Anda yang sedang menikmati waktu-waktu santai dimanapun Anda berada, semoga saja waktu Anda bisa Anda habiskan dengan berkumpul bersama keluarga dan menikmati indahnya kebersamaan. Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, sambil kita menikmati aktivitas malam, sambil juga nanti malam Anda akan menunggu hadirnya Piala Dunia untuk edisi malam hari nanti. Dan saudara, untuk edisi malam ini, kalau tidak salah jadwal yang kami punya, ya bisa Anda

0: olahraga.
1: Iya, saudara pendengar, untuk jadwal Piala Dunia edisi hari Senin 15 Juni 2026 pada pukul 00 waktu Indonesia Barat atau jam 2 waktu Indonesia Timur, Jerman versus Curaçao. Untuk fase E di Stadion Houston, di Stadion Houston. Kemudian untuk pukul berapa nih? Pukul 03 waktu Indonesia Barat, berarti di sini jam 5 pagi, Belanda versus Jepang. Kemudian jam 6 waktu Indonesia Barat atau jam 8 pagi, Pantai Gading versus Ekuador. Dan kemudian pada pukul 9 waktu Indonesia Barat atau jam 11 waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Timur maksud saya, Swedia versus Tunisia. Masing-masing akan berlaga di Stadion Houston, Stadion Dallas, kemudian Stadion Philadelphia, dan Stadion Montreal. Oke, baik. Itu dia, saudara pendengar, informasi yang bisa kami bagikan untuk jadwal kita. Oh, dah pada pukul 23 waktu Indonesia Timur nanti malam ya, akan berhadapan Spanyol versus Tanjung Verde atau Cabo Verde, dan akan berlaga di Stadion Atlanta. Yang pastinya, saudara pendengar, Anda terus akan memantau, mengikuti jalannya pertandingan demi pertandingan yang terus akan

0: kamu orang yang pecinta bola.
1: Sini, sini, sini. Dengar dulu,
2: Hey, bersiaplah. Saat bahagia di nanti telah tiba.
1: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Perempat RRI Jayapura. Karena ada Pesta Bola 2026. Program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat, dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamorang pun tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, ini pas sekali. Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa catat baik-baik waktunya dan tetap di Perempat RRI Jayapura.
2: Jayapura.
1: Karena di sini bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang rasa sama-sama. Perempat RRI Jayapura, tempatnya kau yang cinta bola.

mendengar kunyanya Aerosmith dengan I Wanna Want to Missing a Thing. Sambil menikmati suasana malam dan kembali kami informasikan waktu sudah menunjukkan pukul 8 lewat 30 menit atau jam 20 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur, setengah 8 atau setengah 9 malam.

Saudara peringat masih terkait dengan pelaksanaan Piala Dunia 2026. Dan 5 prediksi juara Piala Dunia 2026 versi astrologi. Nah, ramalan astrologi seputar Piala Dunia selalu berhasil menarik perhatian besar dari halayak ramai menjelang turnamen akbar. Pada saat turnamen akbar saat ini banyak ahli nujum mulai sibuk menganalisis pergerakan bintang demi menentukan negara mana yang akan menjadi juara. Inggris berada di urutan teratas karena posisi planet sangat mendukung langkah tim asuhan Thomas Tuchel. Ramalan zodiak menunjukkan energi keberuntungan tinggi yang berpotensi membawa mereka mengakhiri puasa gelar sejak tahun 1966. Kemudian setelah Inggris, saudara, ada Spanyol menempati posisi kedua dalam jajaran ini berdasarkan ramalan pembacaan kartu tarot dari astrologi terkemuka dunia. Komposisi bintang para pemain muda mereka dinilai memancarkan aura kemenangan yang sangat kuat di turnamen ini. Kemudian saudara, peringkat Prancis menjadi kandidat kuat berikutnya karena memiliki keselarasan elemen kosmis yang sangat dominan sepanjang kompetisi berlangsung. Energi mental pejuang dari skuad Les Blues diprediksi akan membawa mereka melangkah jauh hingga ke babak final. Kemudian saudara pendengar, Portugal melangkah masuk dalam daftar berkat ramalan siklus planet Jupiter yang membawa hoki besar bagi tim Eropa. Skuad mereka dipercaya mampu menciptakan kejutan besar karena memiliki kombinasi pesta bintang yang sangat harmonis. Kemudian saudara pendengar, Argentina melengkapi posisi 5 besar sebagai juara bertahan yang tetap mendapatkan pelindungan spiritual dari rasi bintangnya. Aura kepemimpinan kosmis dalam tim mereka dinilai masih cukup kuat

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Euforia Piala Dunia tentunya masih mewarnai seantero dunia, termasuk kita yang ada di Papua. Nah, saudara pendengar, tahukah Anda bahwa aura atau sisi gelap euforia dari Piala Dunia itu harus Anda boleh perhatikan. Seperti apa sisi gelap euforia Piala Dunia? Saya akan kembali selepas tembang dari miliknya.

Okay, saudara pendengar Boyzone dengan Everyday I Love You. Itu dia. Baik saudara pendengar, sisi gelap euforia Piala Dunia yang harus kita perhatikan ya. Di mana pesta bola sejagat selalu berhasil menyihir jutaan pasang mata untuk hanyut dalam perayaan. Kemenangan yang luar biasa, namun kegembiraan yang meluap secara ekstrim seringkali memicu tindakan anarkis yang merugikan banyak orang di berbagai tempat. Nah, saudara pendengar, menurut laporan dari Utama Global Olahraga, fantastisme buta yang tidak terkendali kerap mengubah perayaan damai menjadi kekacauan massal yang mengerikan. Banyak fasilitas publik mengalami kerusakan parah akibat luapan emosi massa yang tidak mampu mengontrol diri mereka secara bijak. Bentrokan antar supporter di jalanan juga menjadi pemandangan kelam yang mencoreng nilai sportivitas tinggi dalam sebuah turnamen besar dunia. Pemerintah kota terpaksa mengerahkan ribuan personil keamanan demi menjaga situasi kondusif selama turnamen sepak bola Akbar berlangsung, dan langkah preventif sayangnya membutuhkan biaya operasional dan yang sangat besar, menguras anggaran daerah secara signifikan setiap musimnya. Nah, itulah saudara, kemarin kan mungkin sudah ada pengalaman buat yang ada di Lukas NMB ya, di mana saking cintanya terhadap klub kebanggaan kita ya, sehingga ketika klub kita kalah ya pasti ada sesuatu yang dilakukan. Nah, begitu juga dengan Piala Dunia. Sekelas Piala Dunia pun kalau memang adanya supporter yang mengungkapkan euforianya secara berlebihan, misalnya konvoi atau mungkin mengibarkan bendera tanpa tanggung-tanggung, atau mungkin ada melakukan sesuatu yang memang membahayakan sesama pencinta sepak bola lainnya, dan itu sangat membuat kita harus lebih waspada terhadap dengan euforia kemenangan Piala Dunia yang tentunya berlebihan. Mudah-mudahan kita di sini tidak ya. Hanya di mana? Oh, mudah-mudahan di luar negeri juga tidak sih.

Sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat.
0: Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Menteri Keuangan menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah.

0: Indonesia Prabowo Subianto telah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Pertemuan kedua pemimpin negara ini menjadi pertanda akan penguatan hubungan kemitraan kerjasama antara Indonesia dan Jerman. Dalam pernyataan bersama, Presiden Prabowo menyebut bahwa Indonesia dan Jerman sepakat untuk memperkuat kemitraan di berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, perdagangan hingga pendidikan dan ketenaga kerjaan. Presiden Prabowo mencontohkan dalam penguatan kerjasama Indonesia untuk sektor ekonomi dan perdagangan dilakukan melalui intervensi Jerman terhadap kesepakatan di perjanjian Indonesia-Eropa dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA.
1: Investasi, transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa, dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union CEPA bisa mencapai kesimpulan substantif. Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa, sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara.
0: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Presiden Federal Republik Jerman, Frank-Walter Steinmeier, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kesepakatan penguatan kerjasama dengan Indonesia, salah satunya yakni terkait dengan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Presiden Steinmeier menyatakan bahwa Jerman akan mengambil langkah-langkah strategis dalam memastikan ratifikasi perjanjian Indonesia-CEPA dapat segera terrealisasikan.
2: Indonesia dan Jerman juga memiliki keinginan bersama untuk mengadakan kerangka perdagangan dan ekonomi yang baik. Kami harap perjanjian Indonesia-Eropa atau CEPA yang perundingannya sudah selesai cukup lama, akhirnya dapat ditandatangani. Dan dengan itu, kami meniadakan sampai 90% dari biaya cukai. Dan kami juga di Jerman merasa tetap bertanggung jawab untuk segera meratifikasi perjanjian ini.
3: Auch wir in Deutschland fühlen uns da in der Verantwortung, schnellstmöglich zu ratifizieren.
0: Lebih lanjut dijelaskan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier bahwa dengan langkah strategis tersebut, sektor dunia usaha Indonesia dan Jerman akan dapat berkembang. Hal itu diyakininya juga akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha kecil di kedua negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kleinen und mittelständischen Unternehmen aus Deutschland den Weg hier nach Indonesien eröffnen. Das bedeutet
5: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak, dan penyerahan tersebut dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Indonesia hari ini. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
6: Menyerahkan secara simbolis uang PNBP sebesar 1 triliun 20.
7: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa hari ini menghadiri Badan Pemulihan Aset BPA Fair 2026 yang diselenggarakan Kejaksaan Agung RI. Dalam acara tersebut, Menkyu Purabaya menerima secara simbolis penyerahan hasil pemulihan aset yang dilakukan Badan Pemulihan Aset Jagung yang besarnya lebih dari 1 triliun rupiah. Hasil pemulihan aset diserahkan dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Menkyu Purabaya mengatakan pemulihan aset merupakan bagian penting dalam menjaga keuangan negara. Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan bagi penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan layanan masyarakat.
8: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat. Ke depan, penegakan hukum harus semakin utuh. Bukan hanya menghukum pelaku, tetapi memastikan manfaat kembali kepada negara, korban, dan masyarakat.
7: Pada kesempatan itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan hasil pemulihan aset yang diserahkan hari ini berasal dari hasil lelang aset negara, penelusuran aset berupa tanah dan bangunan, serta dari pengembalian aset kasus-kasus korupsi, termasuk perkara korupsi edukasi.

0: Tansil.
1: Penyerahan kepada Pak Menteri ini sekaligus ini dalam rangka menjawab masyarakat juga. Masyarakat selalu mempertanyakan apa benar telah dieksekusi, apa benar uang yang telah disita itu sudah diserahkan pada negara. Dan ini adalah jawaban untuk mereka yang mempertanyakan ini.
0: Selain menyerahkan hasil pemulihan aset dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung juga menyerahkan hasil lelang kepada para korban yang besarnya 19,1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan antara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond dan melampaui target awal berkat tingginya minat investor internasional. Berikut laporan Afriani Respati.
3: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu...
4: Lembaga Pengelola Investasi dan Antara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond. Nilai tersebut meningkat dari target awal 1 miliar dolar Amerika Serikat karena tingginya minat investor internasional. Dalam keterangan pers yang digelar hari ini di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, permintaan investor atau book building mencapai sekitar 4,6 miliar dolar Amerika Serikat. Angka itu lebih dari 4 kali lipat dibandingkan target awal yang telah ditetapkan.
3: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion.
4: Rosan menjelaskan, respon positif tersebut diperoleh setelah Danantara melakukan rangkaian pertemuan dengan investor global. Dalam roadshow tersebut, Danantara bertemu sekitar 122 investor internasional. Dalam pertemuan itu, investor asal Amerika Serikat menjadi pembeli terbesar dalam penerbitan obligasi tersebut. Menurut Rosan, kondisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, keberhasilan penerbitan global bond merupakan hasil kerja yang telah direncanakan Danantara sejak awal. Ia menilai tingginya minat investor dari Amerika Serikat, Eropa, dan Asia menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional.
5: Target dari Danantara yang berkenaan dengan masalah global bond bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan kepercayaan investor baik di Amerika, kemudian tadi dari Eropa maupun dari Asia terhadap global bond yang diterbitkan oleh Danantara.
4: Pemerintah akan terus menjaga kepercayaan pelaku ekonomi melalui kebijakan yang konsisten dan terukur. Menurut Prasetyo, kepercayaan investor menjadi modal penting untuk mendorong optimisme dunia usaha dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk petani dalam kondisi yang aman. Selengkapnya disampaikan Munzir Budiana.
6: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi pada petani tetap aman guna mendukung peningkatan produksi dan ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rembuk tani pupuk Indonesia di kawasan Blambintang, Kabupaten Aceh Besar. Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas mengatakan pemerintah terus mengawasi distribusi pupuk subsidi agar dapat diterima petani tepat waktu. Hingga 9 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk subsidi secara nasional telah mencapai 4,3 juta ton atau sekitar 44% dari total alokasi nasional sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, Aceh telah menerima penyaluran sebanyak 92.575 ton. Menurut Zulhas, selain menjamin ketersediaan pupuk, pemerintah juga fokus mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca bencana melalui rehabilitasi sawah, tambak, dan jaringan irigasi. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas mendukung pencapaian target swasembada pangan.
7: Realisasinya 4,3 juta dari 9,8 juta. Sudah 44% ya, diserap. Alokasi 9,8 juta, 9,5-nya untuk pertanian, 295 atau 300 untuk perikanan.
8: Aman,
7: pupuk aman.
6: Zulhas juga memastikan untuk menjaga harga gabah petani agar tidak turun di bawah Rp6.500 per kilogram dan memastikan distribusi pupuk berjalan lancar, mempercepat pembentukan koperasi Desa Merah Putih serta memperkuat infrastruktur di berbagai daerah. Salah seorang petani di Desa Terbih, Kecamatan Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar, Fahlufi mengaku puas dengan tahun ini yang dinilai memuaskan baik dari sisi produksi maupun harga.
9: Memuaskan dan harga pun, alhamdulillah memuaskan. Harga pun kok sekarang 6.500 sesuai dengan pemerintah. Kalau saya itu alhamdulillah memuaskan. Mungkin sekitaran 100 lebih lah, Pak. 100 karung.
10: Kira-kira balik modal nggak?
9: Alhamdulillah kalau dengan segini balik, Pak. Lebih dapat keuntungan lah.
6: Selain sektor tanaman pangan, pemerintah turut mendorong peningkatan produksi protein nasional melalui pengembangan kampung nelayan, budidaya ikan sistem bioflok, dan pengelolaan tambak produktif. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
11: Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali info haji dari Tanah Suci. Sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas haji Indonesia telah tiba di tanah air hingga hari ke-13 masa pemulangan atau setara 41,7% dari total jemaah haji Indonesia. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
13: Ya, saya berada di Tanah Suci dapat kami informasikan operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2022 Masehi memasuki hari ke-56 hingga hari ke-13 masa pulangan jemaah haji Indonesia sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas atau sekitar 41,7% dari total jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Mendengar proses pemulangan jemaah haji terus berjalan secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kualitas layanan bagi seluruh jemaah. Dan berdasarkan data sebanyak 222 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan jumlah 86.000 lebih jemaah dan 886 petugas. Dengan demikian, total yang telah dipulangkan dari Arab Saudi mencapai 87.000 orang. Sementara itu, jumlah jemaah dan petugas yang telah tiba di Indonesia mencapai 217 kloter terdiri dari 84.000 lebih jemaah dan 865 petugas sehingga total kedatangan mencapai 86.000 lebih orang. Adapun pergerakan jemaah gelombang 2 dan Makkah dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung. Hingga kemarin berdasarkan data sebanyak 120 kloter dengan 46.000 lebih jemaah dan 460 petugas telah diberangkatkan ke Madinah. Dari demikian pendengar dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana kepulangan jemaah haji memasuki gelombang kedua. Sebanyak 882 jemaah haji asal Provinsi Lampung telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dari Arab Saudi hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini adalah hari terakhir dari kepulangan jemaah haji untuk gelombang pertama. Dan hari ini mendarat 882 jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, di mana besok masuk dalam fase kepulangan jemaah haji untuk gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari Provinsi Lampung. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Provinsi Lampung pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5460. Disusul 441 jemaah haji yang juga berasal dari Provinsi Lampung, yakni mendarat pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP51. Salah satu jemaah haji asal Lampung, Mariska, alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat berjumpa kembali dengan sanak. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter. Dari 84 kloter tersebut, jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Lombok, di mana jemaah haji asal Lombok Timur secara bertahap kembali ke tanah air dan kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Berikut laporan Yunia Herawati.
8: Jadwal pulangan jemaah haji kita itu terakhir sampai tanggal 21/15.
15: Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mulai dipulangkan ke tanah air secara bertahap setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Urusan Haji dan Umroh Lombok Timur, Haji Makinuddin mengatakan, secara umum kondisi jemaah haji asal Lombok Timur, baik yang telah tiba maupun yang masih berada di Arab Saudi dalam keadaan sehat. Dikatakannya, jemaah masih berada di kota Mekah sambil menunggu jadwal kepulangan. Selama berada di Tanah Suci, para jemaah memanfaatkan waktu untuk melaksanakan umroh dan berbagai ibadah sunnah lainnya. Hingga saat ini tercatat satu jemaah haji Lombok Timur meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan akibat sakit di Tanah Suci. Sementara itu, tidak ada jemaah lain yang menjalani perawatan di rumah sakit. Keluhan kesehatan yang dialami jemaah umumnya bersifat ringan, seperti flu dan gangguan kesehatan akibat cuaca panas.
8: Kloter 6, 9, 12, dan 15 secara umum dalam keadaan sehat walafiat. Juga pada saat ini, sementara untuk kloter yang lain menunggu jadwal 12 dan kloter 15. Dan mudah-mudahan itu yang terakhir. Ada satu jemaah haji kita yang meninggal kemarin di itu berasal dari Keruak. Pembahan sih, cuma dia tinggalnya di Keruak gitu, satu orang karena faktor sakit.
15: Haji Makinuddin menjelaskan terdapat satu calon jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini karena mengalami patah tulang. Jemaah tersebut akan diprioritaskan untuk berangkat pada musim haji tahun depan. Selain itu, satu jemaah pada kloter pertama yang sebelumnya sempat menjalani perawatan sebelum keberangkatan juga dinyatakan sehat dan diberangkatkan bersama kloter 15. Sementara itu, salah satu jemaah haji yang telah tiba di tanah air, Munawar, mengaku menjalankan semua rangkaian haji termasuk umroh. Diharapkan ibadah yang dijalani dapat diterima dan menjadi haji mabrur, termasuk doa-doa yang dipanjatkan di Tanah Suci.
16: Tawaf, sa'i, dan doa-doa yang rukun wajibnya, alhamdulillah. Hajat itu mungkin tidak bisa kita sebutkan, dia hanya sekedar mungkin kita doakan orang tua, sahabat, kerabat, saudara. Mudah-mudahan kita mendapatkan haji yang mabrur, mungkin itu.
15: Untuk tahun ini jumlah jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mencapai 1.406 orang yang terbagi dalam beberapa kelompok terbang. Proses pemulangan jamaah dijadwalkan berlangsung secara bertahap hingga 21 Juni mendatang dengan kloter 15 menjadi rombongan terakhir yang kembali ke tanah air. Dari Lombok Timur, Yuni Herawati, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Henny Hamidah, mengungkapkan KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur saat ini memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang menjadi korban dugaan penganiayaan oleh majikan mereka di Johor Bahru, Malaysia. Kasus ini terungkap setelah layanan Satria KJRI Johor Bahru pada 13 Juni menerima laporan dari seorang WNI berinisial YY. Henny mengatakan dalam laporannya, YY mengaku mengalami kekerasan fisik bersama 2 WNI lainnya, yakni YA dan EA, yang juga bekerja sebagai asisten rumah tangga di wilayah Johor. Berdasarkan keterangan para korban, tindakan kekerasan telah berulang kali terjadi selama mereka bekerja. Salah satu insiden pemukulan dilaporkan berlangsung pada akhir tahun 2025 hingga Januari 2026.
1: Dan setelah kejadian tersebut, para WNI korban ini ditinggalkan oleh majikan di wilayah Kampung Melayu Mejide Johor. Dan karena masih ingin tetap bekerja di Malaysia, ketiga WNI ini kemudian berpencar. YA menuju Kuala Lumpur, sedangkan YY dan SH tetap berada di Johor. Namun karena masih merasa keselamatannya terancam, YY kemudian memutuskan untuk melaporkan kasus.
0: Henny menambahkan KJRI segera berkoordinasi dengan kepolisian setempat dan membuat pengaduan resmi. Pada 13 Juni, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara mengamankan 4 orang yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut. Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana pemerintah Italia menyatakan siap berkontribusi dalam kehadiran Angkatan Laut Internasional guna menjamin keselamatan navigasi dan pembukaan penuh Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, negara-negara Eropa bersiap mencabut sanksi terhadap Iran dengan penandatangan nota kesepahaman perdamaian Amerika Serikat dan Iran yang dijadwalkan berlangsung di Swiss pada 19 Juni mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat umum. Tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut laporan Nisfu Savitri.
2: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
3: Ya, tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan bantuan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026.
2: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
4: Sama halnya seperti di sini, kami sedang ngobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
2: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel termasuk Wakapolsek, para kanit dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Pitri Srait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda. Siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Mesir.
2: Setelah absen pada edisi terakhir Piala Dunia FIFA, mereka berhasil lolos untuk penampilan keempat mereka dengan cara yang luar biasa.
1: Wow, tanpa kekalahan di babak kualifikasi. Dalam 10 pertandingan, Mesir menang 8 dan 2 kali seri dengan nyetak 20 gol dan cuma kebobolan 2 kali.
2: Ya, pemilik peringkat 29 dunia ini datang dengan misi menegas posisi mereka sebagai salah satu yang terbaik di benua Afrika dan dunia Arab, alias bukan sekadar numpang lewat.
1: Peluang deparoh di Piala Dunia 2026 bergantung pada performa lini serang yang dimotori Mohamed Salah. Ketajaman bintang Liverpool ini jadi top skor negaranya selama babak kualifikasi zona Afrika.
2: Ya, sejak debut di tahun 1934, Mesir belum pernah meraih satu kemenangan di putaran final Piala Dunia. Nah, mengubah catatan minor ini adalah misi historis yang coba diwujudkan oleh sang pelatih Hossam Hassan.
1: Bersama Hassan, Mesir saat ini memiliki identitas baru, yakni gaya bermain penuh semangat dan mental pejuang.
2: Ya, menghadapi Belgia akan menjadi ujian terberat Mesir untuk merebut posisi juara Grup G. Dengan skuad yang solid, Mesir sangat diunggulkan untuk bersaing ketat dengan Iran dan Selandia Baru dalam perebutan tiket ke babak gugur.
1: Kombinasi pengalaman Salah dan pemain muda seperti Omar Marmoush serta pertahanan yang kuat bikin deparoh siap bikin kejutan di Piala Dunia kali ini.
2: Bagaimana dengan Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa keturunan. Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa penerus. Ia tidak meninggalkan anak, tidak pula garis keturunan yang kelak menyebut namanya sebagai wali.

0: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.
1: Saudara pendengar, perjalanan kita menuju ke pukul 10 malam atau jam 22 akan segera kita lewati 30 menit ke depan setelah sudah kita simak warta berita bersama Pro 3 Jakarta, Jaringan Berita Nasional. Dan pendengar, kini menikmati 30 menit perjalanan menuju ke pukul 10 malam.
2: He wanted to give her everything, flowers, presents,

Iya. 2 jam ke depan pendengar, hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur, kembali kita akan berpisah untuk sementara waktu. Dan nanti pada pukul 5 pagi kami akan kembali mengudara. Dan saudara pengajar, jangan lewatkan ya pertandingan Piala Dunia yang disiarkan langsung dari 3 stadion utama ya, yang melaksanakan Piala Dunia. Dan untuk kelanjutan daripada proses Piala Dunia tersebut yang biasanya disiarkan oleh Pro 1, kini dialihkan ke program 2. Jadi Anda bisa pantau di 90,1 MHz untuk kebersamaan kita di siaran langsung pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026. Baik pendengar, kita akan jelang pukul 23 dan kembali kami hadirkan Sandiwara Radio dari RRI Ranai dengan topik Langkah Kecil dari Posyandu.

Kegiatan posyandu rutin digelar di kampung sederhana ini. Tempat ini menjadi pusat pelayanan kesehatan ibu dan anak, sekaligus bagian penting dari upaya membangun generasi sehat dan berkualitas. Namun, tidak semua warga menyadari manfaatnya.

0: pagi Bu Rina. Jangan lupa ya, hari ini kita posyandu.
1: Siap Bu. Dava sudah saya siapkan, sekalian mau tanya soal gizinya.
0: Bagus itu Bu Rina. Semakin rutin ke posyandu, semakin mudah kita pantau kesehatan anak. Permisi Bu Rina.
2: Iya, ada apa ya?
0: Hari ini ada posyandu ya Bu. Dinda jangan lupa diajak, biar ditimbang dan diimunisasi.
2: Ah, gak usah Bu, anak saya sehat kok. Ribet juga harus kesana.
0: Tapi Bu, posyandu kan penting untuk pencegahan, bukan hanya untuk orang yang sakit.
2: Sudah ya Bu, saya sibuk.

0: Berat badan Dapa bagus ya, naik. Untuk bulan ini pertumbuhannya sesuai dengan usianya.
1: Alhamdulillah Bu, terima kasih ya.
2: Ini contoh kalau kita rutin ke posyandu, kita bisa deteksi dini kalau ada masalah dan perkembangan anak juga bisa kita pantau.
0: Benar itu Bu Sari. Posyandu ini memberikan layanan terpadu seperti penimbangan, imunisasi, penyuluhan gizi, hingga pemeriksaan ibu hamil. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
3: Dinda, kenapa panasnya tinggi sekali, Nak? Ya Allah, aduh, harus bagaimana ini? Saya harus ngapain?

0: Demamnya tinggi ya, Bu? Harus segera ditangani nih, Bu. Untung ibu ini cepat bawa anaknya ke sini.
1: Iya, Bu Bidan. Saya bingung harus bagaimana ngelihat anak saya demam, lemas begini.
0: Tenang, Ibu Lina. Yang terpenting, sekarang kan kita sudah tangani anak ibu. Ibu nggak perlu panik. Yang terpenting, bagaimana kita menangani dan mengetahui apa yang harus kita lakukan saat anak kita demam. Bu Lina, apakah anak ibu sudah mendapatkan imunisasi lengkap?
1: Belum, Bu. Saya jarang ke posyandu. Harusnya dari dulu rutin ke posyandu sih.
0: Nggak apa-apa, Bu. Tenang. Tidak ada kata terlambat. Tapi kedepannya Bu Lina rutin ya bawa Dinda ke posyandu, karena di posyandu bisa membantu mencegah kondisi seperti ini.
2: Ibu-ibu, mari kita terus aktif ke posyandu ya. Ini bukan hanya untuk anak kita, tapi juga masa depan bangsa.
1: Betul tuh ibu-ibu. Dari sini kita belajar banyak. Saya sendiri merasakan manfaatnya. Dulu saya nggak peduli bawa anak saya ke posyandu. Anak saya sakit, sayanya nggak tahu harus ngapain. Kemudian imunisasi anak saya juga nggak lengkap. Jadi menyesal saya.
3: Setuju, Bu. Jangan sampai kita menyesal karena kurang peduli.
4: Langkah kecil dari posyandu lahir perubahan besar. Kesadaran, kepedulian, dan kebersamaan menjadi kunci menuju masa depan yang sehat. Posyandu wujud nyata kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan generasi sehat, cerdas, dan kuat. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat menjadi pondasi penting menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Anak sehat, anak bahagia, anak cerdas, anak Indonesia.

0: Saudara mendengar dimanapun Anda berada, selamat malam dan selamat menikmati sajian demi sajian yang terus kami hadirkan untuk edisi malam hari ini. Dan seperti biasa pendengar, untuk edisi tanggal 15 Juni 2026 kita kembali berjumpa dalam ruang rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Seperti biasa pendengar, di 536386 kami tunggu Anda untuk beberapa rilisan lagu yang sudah kami siapkan. Dan kembali bisa menjadi pilihan-pilihan Anda, di antaranya saudara ada lagu dari miliknya Dewa dengan Satu, kemudian Deloitte dengan Suster Maria ya. Ada pula Istilah Cinta dari Heidi Diana, Iwan Fals dengan Mata Dewa, Bumerang dengan Kisah Seorang Pramuria, Bukan Aku Tak Sayang Ii Sugianto, Belenggu Rindu Ii Sugianti, Kau dari Niki Astria, Hujan Tanpa Awan dari Best Jam, Kembali dari Kus Plus, Api Asmara dari Rin Jamain, Bayang Abadi dari Kotak, Nusantara dari Tanto Yahya, dan lagu terakhir dari Tofu. Silakan yang mau bergabung bersama kami di ujung telepon di 536386. Halo, selamat malam.
1: Wani.
0: Selamat malam.
1: Wani
0: ma. Iya, hawe wane.
1: Wani ma.
0: Wani ma. Oke.
1: Bade ya.
0: Yap.
1: Lagunya Deloitte tadi, Suster Maria.
0: Suster Maria. Boleh ya, nanti Mbak Dea putarkan.
1: Iya, siapa tahu lagunya bisa kasih kita pemulihan atau sementara.
0: Oh,
1: jadi ada
0: sayang,
1: vitamin.
0: Siap, semangat. Semangat.
1: Oke, baik. Tetap semangat.
0: Tetap semangat. Pokoknya salam sayang buat yang ada di Jembatan Biru ya. Suster Maria, Suster Maria, sembuhkan apa? Sembuhkan sepunya kakak, Mama Aspeke. Amin ya. Oke, di jeng telepon di 536386. 536386 ada lagi. Halo, selamat malam.
2: Ruang Rindu, selamat malam. Selamat malam, Ida.
0: Yap, selamat malam juga. Dengan
2: iya,
0: dengan siapa nih?
2: Irfan di sini.
0: Selamat malam Kakak Irfan yang masih pantau-pantau iya, terus.
2: Iya. Iya.
0: Kakak Irfan, apa pilihannya yang ada di list kami? Mungkin
2: iya,
0: bisa.
2: Iya, ini pas lagi hujan.
0: Oh, lagi hujan.
2: Jadi, iya, di sana hujan enggak?
0: Enggak, di sini tenang-tenang dan cerah.
2: Wainna hujan.
0: Iya, Best Jam bilang hujan iya, tanpa awan.
2: Iya, itu sudah lagunya. Pas dengan lagu.
0: Pas dengan lagu. Oh, oke, okay, mudah-mudahan iya, tetap cerah kembali ya.
2: Iya. Oke, okay, kalau gitu Wainna. Mainkan lagunya. Terima kasih, selamat bertugas.
0: Oke, okay, terima kasih kembali sudah bergabung Kakak Irfan langsung dari seputaran Wainna. Ya, hujan tanpa awan. Oke, okay, yang mau bergabung lagi, satu penelpon lagi. Halo, selamat malam.
3: Malam adikku.
0: Malam juga kakakku di Pasifik Indah menyapa.
3: Minta maaf, kakak tidak monitoring tadi.
0: Mm-mm. Kalau tidak monitor berarti ada pilihan lagunya Dewa dengan Satu, Istilah Cinta Heidi Diana, Mata Dewa Iwan Fals, Kisah Seorang Pramuria Bumerang. Bukan.
3: Kisah sudah.
0: Hah?
3: Kisah Seorang Pramuria sudah.
0: Oke, Kisah Seorang Pramuria boleh.
3: Makasih adikku.
0: Terima kasih juga kakakku dari seputaran Pasifik Indah menyapa.

0: Tiga lagu sudah kita nikmati bersama Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu kisah seorang pramuria. Baik pendengar, sudah pukul 22 lewat 32 menit waktu Indonesia Timur. Kembali yang baru saja bergabung, halo, sayang sekali terputus ya di ujung telepon. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ya, boleh berbagi rindu kak?
0: Boleh sekali, boleh berbagi rindu.
1: Siap.
0: Lagunya
1: ada? Lagunya Gomblo boleh, Gomblo.
0: Oh, pengen lagu Gomblo?
1: Ya,
0: apa judulnya?
1: Dianan-angan.
0: Dianan-angan?
1: Hah? Iya, kita keangan-angan saja dulu lah. Lepas rindu diangan-angan.
0: Oh, lepas rindu diangan-angan. Boleh, boleh sekali.
1: Mumpung hujan-hujan begini ya, kita lepas rindu diangan-angan. Tidak bisa ketemu nih.
0: Sudah. Janji terus, tapi nggak pernah ditepati.
1: Wow.
0: Jadi cuma,
1: iya.
0: Jadi cuma diangan.
1: Lali.
0: Jadi cuma lali diangan-angan aku, kita
1: diangan-angan toh ya.
0: Gitu ya.
1: Kapan? Iya,
0: jadi kapan ini mau bertemu ini?
1: Yo kapan ya?
0: Kapan? Nanti pada saat ini ya, peresmian ya.
1: Oh. Kapan peresmian kah?
0: Peresmiannya bulan Juli pertengahan.
1: Oh, Juli pertengahan.
0: Iya, kita kita ada makan-makan bareng teman-teman fans,
1: iya,
0: bareng
1: iya.
0: RRI juga.
1: Pasti Pak Peda Bungkus tiba dengan selamat dengan ikan gabus itu. Oh, itu kasih naik status ini ikan gabus terus gitu.
0: Asik. Pokoknya janji adalah utang ya.
1: Sip Monda, berangkat dengan diangan-angan.
0: Sip Monda. Astaga. Iya, jadi apa judulnya, lepas rindu diangan-angan?
1: Iya, lepas rindu diangan-angan.
0: Bener itu?
1: Gomblo, diangan-angan judulnya.
0: Oh, astaga naga. Diangan-angan judulnya.
1: Iya.
0: Oh, yuk. Coba. Oh, ada. Coba. Nanti kita,
1: ada ya?
0: Iya, nanti kita putarkan.
1: Oke. Mbak Dea, sehat selalu ya.
0: Amin. Ada yang berubah nggak tuh dari kumis?
1: Kayaknya enggak itu.
0: Kayaknya enggak tuh. Masih tetap subur.
1: Aku masih seperti yang dulu, kata Pak Jeponda sih, bukan saya.
0: Tapi mirip-mirip si Gomblo juga itu berkumis itu ya.
1: Iya. Serupa tapi tak sama.
0: Oke deh, sip.
1: Iya. Terima kasih banyak Mbak Dea. Selamat bertugas. Hingga akhir penghujung acara.
0: Iya.
1: Sehat-sehat selalu dalam segala aktivitasnya.
0: Amin.
1: Sehat keluarga, sukses menyertai.
0: Amin.
1: Terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Sudah bergabung. Lepas rindu diangan-angan. Dari Abang Kumis alias Bung Yakobus alias tukang tiup. Aduh, sorry. 536386. Silakan yang mau bergabung kembali. Halo, selamat malam.
2: Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Ya. Iya, malam juga kakakku Yus. Halo.
2: Di mana? Iya. Di mana?
0: Apanya yang di mana lagunya?
2: Ini judul lagu loh.
0: Oh iya. Di mana?
2: Iya.
0: Lagunya siapa?
2: Golden Wind.
0: Lagunya?
2: Golden Wind.
0: Golden Wind.
2: Wind. Ya. Golden Wind.
0: Oh, coba aku cari ya. Di mana? Sebentar. Oh, agak sedikit lola ini dia punya YouTube. Sabar, nanti Mbak Dea cari sebentar. Tadi apa judulnya, di mana?
2: Golden Wing.
0: Oke, sip.
2: Iya. Makasih Mbak.
0: Yo, terima kasih Kak Kayu sudah bergabung bersama kita di 536386. Baik. Kita masih tunggu satu penelpon lagi yang mau bergabung. Halo, selamat malam. Kencang banget.
3: Halo.
0: Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Mbak Dea.
0: Malam juga. Siapa nih?
3: Dari Hanura, dengan
0: Mbak Heni. Betul?
3: Iya, dengan Mbak Heni.
0: Mbak Heni, apa kabar Kakak Heni?
3: Oh, kabar. Kabarku baik.
0: Kabar baik.
3: Baru masuk jalur, karena berapa hari tidak masuk jalur.
0: Iya.
3: HP hilang.
0: Oh, sayang.
3: Jadi ini yang baru.
0: Sadap, langsung baru ya?
3: Iya, musik baru tau. Iya, Belanda jadi.
0: Iya.
3: Aduh. Mbak Dea, boleh pesan lagu kan?
0: Lagunya apa Kakak?
3: Curiga.
0: Curiga?
3: Judulnya Curiga.
0: Lagunya siapa Curiga?
3: Coba ulangi Kak.
0: Hah? Lagunya siapa
3: ini Curiga? Ini baru monitor ini.
0: Lagunya siapa Curiga?
3: Lo Drakel kan?
0: Lo Drakel. Oke baik.
3: Ada kan Mbak Dea?
0: Dicari dulu sayang. Nanti diputarkan kalau ada ya.
3: Iya, makasih. Iya.
0: Terima kasih malam. Kembali sudah bergabung bersama kita di 536386. Pendengar, kita langsung saja mainkan untuk lagu-lagu yang sudah terlist ya, atau mungkin dipesan, nanti akan diputarkan langsung. Kita nikmati persembahan dari Gomlo di angan-angan.

0: lagu berikut kami ajak anda untuk nyanyi bersama saya, oke? Dan anda hanya menyanyikan di angan-angan, oke? Kita mulai.
1: Hey, cobalah dengar di angan-angan,
0: ikuti.
1: Hey, satu cerita di angan-angan.
0: Mudah bukan?
2: Memphis Statue.
0: Kita mulai lagi.

bukan karena ada yang lain di hati ini. Mengapa engkau harus ragukan cintaku? Percayalah,

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kita tadi menikmati satu tembang dari Lola Pitaloka yang diminta Lola Drakel dengan Curiga. Sudah Mbak Dea carikan tetapi tidak bisa ditemukan. Yang saya temukan adalah Aku Cemburu dari Lola Drakel yang berlirikan ada curiga-curiga juga ya. Tapi saya memutarkan mengingat waktu kita sudah pukul 22 lewat 53 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kelihatannya akan diakhiri untuk kebersamaan kita di ajang Ruang Rindu untuk edisi malam ini di 536386. Buat yang mau bergabung mungkin satu penelpon lagi. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu
1: berbagi selamat rindu lewat umur Indonesia.
0: Oke.
1: Kakak Lu. Aduh.
0: Lagunya
1: saya
0: apa?
1: Juga baru.
0: Baru monitor.
1: Juga baru. Lagunya ya baru monitor ini.
0: Mm-hmm. Kakak Luna mau diputarin lagu apa?
1: Lagunya Sugianto.
0: Siapa?
1: Judulnya Memori Januari.
0: Memori Januari.
1: Ya, kalau ada.
0: Oke, ditunggu nanti Mbak Dea carikan ya.
1: Salam jumpa, salam hormat, selamat bertugas. Tuhan berkati.
0: Amin, terima kasih. Sudah bergabung
1: oke,
0: bersama
1: bye.
0: Kita.
1: Dadah.
0: Iya, terima kasih sudah bergabung bersama kita. Lagunya dicari dulu. Masih menjadi PR ya. Tapi tadi apa, Memori Januari ya? Dari Iis Sugianto, dirilis pada tahun 1988. Baik pendengar, kita nikmati dari miliknya Iis Sugianto spesialnya.

Saudara pendengar, sementara ini Anda mendengarkan lagu-lagu mancanegara yang kami persembahkan lewat Jazz Musik untuk kebersamaan kita di 15 Juni 2026. Terima kasih saudara pendengar untuk kebersamaan kita yang tentunya sudah sehati, seirama dan sejiwa dari pagi hari tadi sampai pukul 11 lewat 12 menit atau pukul 23 lewat 12 menit waktu Indonesia Timur. Masih bersama saya Mbak Ida dan juga ada rekan saya Carolus ya. Kami masih temani Anda sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya jangan lewatkan untuk siaran bola ya, siaran Piala Dunia yang bisa Anda pantau lewat 90,1 MHz nanti malam tentunya, atau jam 2 malam sampai pagi ya, sampai jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur, bahkan nanti akan berlanjut ya. Baik pendengar, sambil kita menikmati akhir dari suasana istirahat kita, mengantarkan kita menuju ke alam peraduan, masih menikmati tembang dari Nancy Sinatra.

Waktu terus berlalu, saudara pendengar, Anda masih terus bersama kami dengan persembahan lagu-lagu mancanegara sebagai persembahan jazz musik menemani kebersamaan kita di malam hari ini. Love Me For A Reason dari miliknya The Osmond. Dan masih tersisa ada To Love Somebody dari Bee Gees, kemudian ada Let It Be Me dari Everly Brothers, kemudian Connie Francis dengan Oh My Clementine, dan masih ada beberapa persembahan yang akan kita tuntaskan pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Sebelum Mbak Dea pamit, ya seperti biasa diingetin buat Anda yang ingin segera menikmati peraduan tidur, ya cek kembali kondisi rumah Anda, periksa kembali kondisi rumah Anda dan periksa kembali kendaraan, bahkan juga segala sesuatunya yang menyangkut lingkungan sekitar Anda. Apakah ada jendela, pintu dan lain sebagainya yang belum tertutup dengan baik, ya boleh dikunci untuk menjaga keamanan rumah Anda masing-masing. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih di sini bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura.

Saudara pendengar, satu tembang terakhir kami persembahkan untuk Anda dari miliknya Everly Brothers dengan Let It Be Me. Dan Mbak Dea pamit undur diri bersama seluruh kru yang bertugas. Ada Bung Carolus, ada juga Kak Wana yang nanti besok pagi akan menemani Anda, dan semua yang bertugas di pemancar Skyline, di Far Gunung Sentani, bahkan juga di ketinggian Polima. Terima kasih, selamat istirahat, dan Tuhan memberkati. Jangan lupa akhiri segala sesuatunya dengan doa.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usai sudah tugas kami menemani Anda di sepanjang hari ini, Senin 15 Juni 2026. Program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali di udara pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara, dan inilah Radio Republik Indonesia Jayapura.

Selamat pagi pendengar program Satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, kembali di udara dengan pemancar FM 96, 97,6, FM 93,5 MHz dan FM 95,4 MHz untuk wilayah Genyam dan sekitarnya, mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat jumpa kembali, dan Merdeka!

Langsung dari kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kenal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali, kita bersua lagi, kita bertemu lagi di suasana pagi hari ini. Di awal rangkaian program-program siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi untuk edisi penyiaran hari ini, pendengar, hari Selasa, tanggal 16 Juni 2026. Kembali menyapa Anda melalui FM 96,3 dan juga FM 97,6 MHz untuk Anda yang ada di wilayah kota Jayapura dan sekitarnya. Kembali menyapa Anda, untuk Anda semuanya yang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, juga kembali hadir menemani Anda, Anda yang tengah monitor siaran kami juga melalui radio streaming yang dapat Anda akses melalui portal berita resmi kami di www.rri.co.id. Bahagia sekali kami bisa kembali menjumpai Anda di suasana pagi hari ini di day part yang pertama untuk rangkaian Lintas Jayapura Pagi, terhitung mulai saat ini pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur hingga di day part yang kedua untuk rangkaian Lintas Jayapura Siang, terhitung sampai nanti pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami yang bertugas saya Rahma dan standby ada rekan teknik Bung Andi Lawana. Kami siap menghadirkan kembali rangkaian program-program siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, menemani segala aktivitas Anda yang sudah mulai kembali Anda lakukan sepagi ini. Apa kabar Anda? Harapan kami jumpai Anda semuanya, Anda senantiasa dalam kondisi yang sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Sudah bangun pagi hari ini, semalam semoga tidurnya nyenyak, tidurnya berkualitas. Semalam juga semoga mimpinya mimpi yang indah. Sudah bangun pagi hari ini, jangan lupa mengucap syukur atas nikmat nafas kehidupan yang sudah Tuhan kembali anugerahkan kepada kita semuanya. Kita masih diberikan nikmat nafas kehidupan, kita masih diberikan tubuh yang sehat, segar, bugar. Kita masih diberikan nikmat waktu ataupun kesempatan untuk bisa kembali terhubung dengan keluarga tercinta, dengan orang-orang yang kita sayangi. Dan kita masih diberikan kesempatan kembali untuk memulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini, mulai pagi, siang, sore, bahkan hingga malam hari nanti. Bagi Anda yang sudah menjalani aktivitas Anda bahkan sejak semalam, yang tugas malam, yang piket malam, yang dinas malam, yang jaga malam, yang shift malam, selamat pagi saja untuk Anda semuanya, para aparat keamanan TNI Polri, para tenaga medis, para satpam security, selamat pagi, selamat melanjutkan kembali segala aktivitas Anda, para petugas kebersihan juga yang bahkan sudah beraktivitas sejak semalam, selamat pagi saja untuk Anda semuanya, semoga masih tetap semangat, nanti bisa kembali pulang dan yang terpenting juga bisa berkumpul lagi bersama keluarga tercinta dan bisa menikmati waktu istirahat Anda. Anda yang akan bersiap memulai kembali segala aktivitas Anda pagi hari ini, para supir angkot, para tukang ojek, para pedagang, selamat pagi juga untuk Anda semuanya. Semoga segala aktivitas kita masing-masing, apapun bidang profesi kerja kita, sepanjang hari ini senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dari Yang Maha Kuasa. Amin. Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, rangkaian program-program siaran kami di depart yang pertama untuk rangkaian Lintas Jayapura Pagi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kita akan awali, kami akan hadirkan sesaat lagi Mutiara Pagi, Renungan Pagi Agama Hindu yang kami rangkaikan dengan persembahan tembang-tembang religi Hindu sampai kita jelang bersama nanti pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Saudara pendengar, beragam informasi aktual akan kami hadirkan dalam penyampaian Warta Berita Fajar Papua pagi hari ini, dan nanti juga Anda selain bisa mendengarkan siaran kami ya, penyampaian Warta Berita untuk pagi hari ini pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur, nanti Anda juga bisa menontonnya langsung juga karena kami live streaming seperti biasanya melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Selepas itu saudara pendengar, rangkuman informasi-informasi penting lainnya juga akan terus kami hadirkan. Jika biasanya

rri.co.id dalam gelaran program acara News Magazine. Dan nanti pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur, kami akan merilai warta berita dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional, dan akan kembali kami relay nanti pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Kemudian ada update informasi perakiraan cuaca, saudara pendengar, yang juga akan menjadi bagian untuk kebersamaan kita pagi hari ini. Kami akan menghadirkan updatean informasi perakiraan cuaca nanti bersama perakirawan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG wilayah 5 Jayapura. Kami rangkaikan kembali nanti dengan beberapa informasi dalam ruang pengumuman, kemudian update informasi lainnya dari portal berita resmi kami, dan tentunya persembahan lagu-lagu hiburan pilihan yang akan terus menjadi bagian untuk kebersamaan kita sampai nanti tugas kami selesai pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, itu dia rangkaian program-program siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, yang siap akan kami hadirkan untuk menemani Anda di suasana pagi hari ini mulai pukul 5 pagi hingga pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Dan saudara pendengar, saat ini informasi waktu sudah pukul 5 pagi lewat 8 menit waktu Indonesia Timur. Bagi Anda seluruh umat Hindu dimanapun Anda berada, sebelum kami ajak Anda untuk mendengarkan Mutiara Pagi, Renungan Pagi Agama Hindu untuk edisi hari ini, kami hadirkan dulu satu persembahan tembang religi Hindu menemani suasana pagi hari Anda. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Papua, selamat pagi Kota Jayapura dan sekitarnya. Saudara pendengar, inilah rangkaian persembahan terbaik kami yang kami hadirkan menemani Anda di suasana pagi hari ini langsung dari Tasangkapura nomor 23 Jayapura.

Saudara mendengar program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi bagi Anda seluruh umat Hindu dimanapun Anda berada. Demikian sudah kami hadirkan satu persembahan tembang religi Hindu untuk sekaligus mengawali kebersamaan kami dengan Anda di suasana pagi hari ini. Saat ini pukul 5 pagi lewat 13 menit waktu Indonesia Timur. Kini kami hantarkan Mutiara Pagi, Renungan Pagi Agama Hindu edisi hari ini, hari Selasa tanggal 16 Juni 2026, akan disampaikan Mutiara Pagi, Renungan Pagi Agama Hindu kali ini bersama Ibu Dian Aryani dengan tema yaitu Keluarga Adalah Altar Kehidupan. Dari studio kami di kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura, kami hadirkan kini Mutiara Pagi, Renungan Pagi Agama Hindu. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

Swastiastu, Om Awignamastu, Namo Sidam, Om Anubhadrah Kertawiyantu Wiswata. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun berada, khususnya umat Hindu Sedharma. Senang sekali pada kesempatan hari ini saya, Dian Aryani, dapat berjumpa kembali dalam siaran mimbar agama Hindu. Mari kita awali perjumpaan ini dengan memuja keagungan ide Sang Yang Widiwasa, seraya memohon tuntunan agar pesan Dharma pada hari ini dapat menjadi pelita dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun tema renungan pada hari ini adalah keluarga adalah altar kehidupan. Istilah keluarga berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata kula artinya abdi atau hamba, dan warga artinya jalinan atau ikatan pengabdian. Jadi keluarga artinya jalinan atau ikatan pengabdian suami, istri, dan anak. Keluarga bukanlah sekedar kumpulan orang yang tinggal di bawah satu atap, atau mereka yang berbagi garis keturunan yang sama. Dalam pandangan Hindu, keluarga adalah sebuah mandala, sebuah lingkaran suci di mana setiap anggotanya memiliki peran untuk saling mendaki menuju pendakian spiritual. Yang pertama, keluarga sebagai grahasta asrama. Kita sering lupa bahwa menjadi bagian dari keluarga adalah bentuk yatnya atau ibadah. Dalam Manawa Dharma Sastra, masa grasta atau berumah tangga disebut masa yang paling mulia. Mengapa? Karena dari tangan para kepala keluarga dan kasih sayang para ibu, ketiga tahapan hidup lainnya yaitu brahmacari, wanaprastha, dan sanyasin dapat terjaga. Keluarga adalah ladang untuk membayar trirana atau tiga hutang suci. Kita membayar hutang kepada leluhur atau pitra rana dengan mendidik anak-anak yang berbudi pekerti luhur, sehingga garis keturunan tidak hanya berlanjut secara fisik, tetapi juga secara kualitas moral. Yang kedua, belajar dari konsep Ardha Nareswari. Keharmonisan keluarga tercermin dalam simbol Ardha Nareswari, yaitu penyatuan Siwa dan Parwati. Ini mengajarkan kita bahwa dalam keluarga tidak ada yang lebih dominan, laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu adalah energi yang saling melengkapi, di mana wanita dihormati, di sanalah
Para dewa merasa senang dan melimpahkan anugerahnya. Tetapi di mana mereka tidak dihormati, tidak ada upacara suci apapun yang akan memberikan pahala, atau upacara yatnya akan menjadi sia-sia. Hal tersebut tertuang dalam Manawa Dharma Sastra bab 3 ayat 56 yang bunyinya Yatra Naryastu Pujiyante Ramante Tatra Dewata Yatrai Tatsu Napujiyante Sarwastat Palah Kriyan. Mari kita renungkan bersama. Sudahkah kita menghormati pasangan dan orang tua kita hari ini? Mari, bagi yang belum melakukannya, mulai hari ini kita laksanakan belajar hormati pasangan kita dan orang tua kita. Kehangatan dalam keluarga adalah bentuk nyata dari kehadiran Tuhan di dunia fana ini. Yang ketiga, anak sebagai putra. Dalam etimologi Hindu, kata putra berasal dari kata put, neraka, dan tra, menyelamatkan. Seorang anak lahir untuk menyelamatkan orang tuanya dari kegelapan. Namun, tugas kita sebagai orang tua adalah menjadi obor bagi mereka. Jangan hanya mewariskan harta benda, wariskanlah dharma, karena harta akan habis. Namun,

sebagai pura. Seringkali kita mencari kedamaian jauh ke pura-pura.

Ruang keluarga sebagai tempat belajar kesabaran. Jadikan setiap sapaan di pagi hari sebagai doa. Jika kita bisa melihat percikan Atman yang sama pada setiap anggota keluarga, maka tidak akan ada amarah yang menetap lama. Tidak ada ego yang saling berbenturan. Marilah kita sejenak menarik nafas dalam, rasakan kehadiran orang-orang tercinta di sekitar kita. Berterima kasihlah kepada Hyang Widi atas kesempatan untuk belajar mencintai melalui keluarga. Demikian renungan pagi kita. Mari kita akhiri dengan doa. Om Sarwe Sukino Abhavantu, Sarwe Santu Niramaya, Sarwe Badrani Pasyantu, Makasjid Duka Bakbawet. Om Hyang Widi, semogalah semuanya memperoleh kebahagiaan. Semoga semuanya memperoleh kedamaian. Semoga semuanya berpandangan baik. Semoga semuanya dijauhkan dari mara bencana.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi bagi Anda seluruh umat Hindu dimanapun Anda berada. Sampai di sini kami cukupkan persembahan tembang-tembang religi Hindu. Sebelumnya juga mengawali rangkaian tugas kami menemani Anda pagi hari ini, sudah kami hantarkan Mutiara Pagi, Renungan Pagi Agama Hindu, yang untuk edisi hari ini telah disampaikan bersama Ibu Dian Ariani dengan tema yaitu keluarga adalah altar kehidupan. Dan mengantarkan kita pendengar, informasi waktu saat ini sudah pukul 5 pagi lewat 55 menit waktu Indonesia Timur. Kita jelang bersama, kita nantikan bersama pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur dihadirkan nanti beragam informasi aktual dalam Warta Berita Fajar Papua, dan Anda bisa menontonnya langsung juga karena kami live streaming seperti biasanya, bisa Anda tonton melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 16 Juni 2026, menemani Anda di suasana pagi yang sepertinya masih mendung, tetapi semoga suasana hati Anda cerah ceria karena hari ini hari libur tanggal merah memperingati tahun baru Hijriah 1448 Hijriah. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya. Kita jelang bersama pendengar pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur, dan tetap setia bersama kami di sini.

0: pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Fajar Papua. Disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Jayapura dengan penyampaian warta berita Fajar Papua pagi hari ini edisi hari Selasa tanggal 16 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam warta berita Fajar Papua pagi hari ini, di antaranya sekolah rakyat hadir di Muara Tami perluas akses pendidikan bagi masyarakat. UNICEF dan Pemprov Papua evaluasi program sanitasi sekolah terintegrasi MBG. Selain dua topik tersebut, warta berita Fajar Papua pagi hari ini akan kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri nanti dengan berita olahraga. Inilah warta berita Fajar Papua selengkapnya bersama saya Siti Rahmawati. Kita mulai berita yang pertama, dukung program strategis nasional, Kemensos dan Pemkot Jayapura hadirkan sekolah rakyat di Muara Tami. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
2: Pemerintah Kota Jayapura bersama Kementerian Sosial tengah bersiap membangun sekolah rakyat yang berlokasi di Skomabo Distrik Muara Tami. Program tersebut diinisiasi khusus untuk memfasilitasi anak-anak dari keluarga kurang mampu serta anak putus sekolah agar dapat kembali mengenyam bangku pendidikan. Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura Matius Pawara menjelaskan bahwa data calon siswa sekolah rakyat ini disaring secara ketat berdasarkan kelompok desil kesejahteraan. Dikatakan Wali Kota Jayapura tengah menyiapkan lahan siap bangun seluas 6 hektar yang akan dibangun kompleks sekolah terpadu berpola asrama yang mencakup jenjang pendidikan dasar hingga menengah.
3: Kemudian siswa ini kita rekrut memang pertama putus sekolah, kemudian yang mau lanjut ke tingkatan. Nah untuk tahun ini ya memang sementara kita melakukan perekrutan siswa baru. Nah untuk Kota Jayapura, rencana pembangunan sekolah rakyat ini ada di Skomabo, ya, Distrik Muara Tami. Luas lahannya yang disiapkan oleh Bapak Wali Kota ada 6 hektar. Dan di dalamnya nanti dibangun berpola asrama dari tingkatan SD, SMP, dan SMA.
2: Meski gedung fisik sekolah masih dalam tahap perencanaan pembangunan dan pendataan siswa baru terus berjalan, program pendidikan bagi anak-anak ini sebenarnya sudah mulai dicicil melalui fasilitas balai yang ada. Saat ini tercatat untuk tingkat SMA ada sebanyak 50 siswa terlebih dahulu menempuh pendidikan di balai diklat sosial, dan tingkat SD dan SMP ada sekitar 40-an siswa asal Kota Jayapura yang ditempatkan di balai latihan kerja.
3: Nanti juga dilengkapi dengan tenaga kependidikan yang nanti direkrut ya melalui Kementerian Sosial juga, tetapi memang mereka adalah latar belakang guru atau yang berpendidikan guru, kemudian tenaga-tenaga lainnya. Nah memang ke depan ya sesuai dengan petunjuk bahwa sekolah rakyat ini nanti dikelola oleh Dinas Sosial, kemudian nanti terkait dengan proses belajar mengajar baik program dan guru itu adalah Dinas Pendidikan. Jadi kami bersama-sama Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial berkolaborasi dalam menyelenggarakan program dan kementerian-kementerian lainnya.
2: Lebih lanjut dikatakan bahwa pemerintah berharap kolaborasi antar kementerian dan dinas terkait ini dapat menjadi solusi nyata dalam menekan angka putus sekolah sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Tanah Papua, khususnya Kota Jayapura. Nalik Saulia melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Papua mendukung pembangunan Bandar Antariksa Nasional di Kabupaten Biak Numfor yang digagas Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Dukungan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara BRIN, Pemerintah Provinsi Papua, dan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor. Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen mengatakan pembangunan Bandar Antariksa membuka peluang bagi Papua untuk terlibat dalam pengembangan teknologi keantariksaan nasional. Selain mendukung riset dan inovasi, proyek tersebut diharapkan mampu menarik investasi, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Kerjasama yang disepakati mencakup perencanaan pembangunan, penyediaan lahan, perizinan, pembangunan infrastruktur pendukung, hingga pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Provinsi Papua menilai posisi geografis Biak Numfor yang strategis menjadi salah satu keunggulan untuk mendukung pengembangan aktivitas keantariksaan di Indonesia. Pendengar dan pemirsa, UNICEF Papua bersama Pemprov Papua menggelar evaluasi program sanitasi sekolah terintegrasi MBG di Jayapura. Berikut laporan Arul Firmansyah.
4: UNICEF Papua bersama pemerintah Provinsi Papua menggelar evaluasi pelaksanaan program sanitasi sekolah terintegrasi dengan program makan bergizi gratis dan usaha kesehatan sekolah atau madrasah yang berlangsung di salah satu hotel di kota Jayapura. Kegiatan ini mempertemukan perwakilan 30 sekolah dasar, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan untuk menilai efektivitas program sanitasi yang telah berjalan selama tahun 2025-2026. Dalam keterangannya, Wash Officer UNICEF Papua dan Papua Barat Reza Hendrawan menjelaskan, rapat evaluasi ini merupakan bagian dari dukungan UNICEF bersama mitra pelaksana Yayasan Gapai Harapan Papua dalam memperkuat implementasi MBG di kota dan Kabupaten Jayapura. Menurutnya, penguatan dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu dukungan pada dapur penyediaan makanan dan penguatan sanitasi di lingkungan sekolah. Untuk sektor sekolah, UNICEF telah mendampingi 30 sekolah dasar yang terdiri dari 15 sekolah di Kota Jayapura dan 15 sekolah di Kabupaten Jayapura. Ditambahkan, keberadaan fasilitas cuci tangan berkelompok menjadi solusi atas keterbatasan sarana yang selama ini dimiliki sekolah. Dengan fasilitas tersebut, proses cuci tangan dapat dilakukan lebih cepat sehingga seluruh siswa dapat menerapkan kebiasaan hidup bersih sebelum makan.
5: Kita mencoba meningkatkan kapasitas sekolah. Ada tiga intervensi yang kita lakukan bersama-sama, yaitu pertama adalah penguatan dari sisi infrastruktur, sarana-prasarana. Kita mengidentifikasikan banyak sekolah yang tidak punya sarana cuci tangan yang baik. Kita membangunkan sarana cuci tangan yang kita sebut dengan sarana cuci tangan berkelompok, begitu ya.

0: kebutuhan operasional dan pemeliharaan fasilitas sanitasi ke dalam rencana kerja dan anggaran sekolah, termasuk penyediaan sabun, biaya listrik pompa air, maupun kebutuhan perawatan lainnya. Selain itu, UNICEF juga memperkuat peran dari tim pelaksana UKS serta mendorong pembagian tugas yang jelas antara kepala sekolah, guru, dan siswa dalam menjaga keberlanjutan fasilitas sanitasi. Sementara itu, Asisten 3 Setda Provinsi Papua, Susana Wanggai, menyampaikan apresiasi kepada UNICEF atas dukungan yang diberikan dalam penguatan UKS di sekolah-sekolah. Menurutnya, program yang dijalankan selama satu tahun terakhir telah mencakup tiga pilar penting, yaitu penguatan perilaku hidup bersih dan sehat, pembangunan infrastruktur sanitasi berupa fasilitas cuci tangan berkelompok, serta penguatan manajemen melalui penyusunan rencana dan penganggaran sekolah.
1: Jadi hari ini momen yang sangat baik sekali untuk sekolah-sekolah, yang mana tadi ada 30 sekolah untuk kabupaten dan kota. Gitu. Jadi hari ini mereka duduk sama-sama untuk melihat pelaksanaan program satu tahun itu dan kira-kira seperti apa, sehingga hari ini momen penting untuk kedepannya seperti apa. Ini penting sekali untuk anak-anak kita, ya, anak-anak, apalagi sekarang kan ada program MBG. Jadi ya penting sekali untuk pendampingan seperti ini dari teman, dari mitra, sehingga seperti tadi PHBS, anak-anak harus cuci tangan dulu sebelum makan dan lain-lain untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan.
0: Susana menegaskan, keberhasilan program sanitasi sekolah tidak dapat dilakukan oleh salah satu sektor saja, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, pihak sekolah, hingga mitra pembangunan. Semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan anak-anak Papua bisa mendapatkan lingkungan sekolah yang sehat dan mendukung tumbuh kembang mereka. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Pemerintah Kota Jayapura bersama Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Jayapura secara resmi merencanakan pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026. Pencanangan berlangsung saat apel gabungan di lapangan apel kantor Wali Kota Jayapura Senin pagi. Pencanangan tersebut menandai dimulainya kegiatan pendataan ekonomi secara serentak yang akan dilaksanakan selama 2,5 bulan, mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Wali Kota Jayapura Biserolo mengajak seluruh masyarakat Kota Jayapura untuk mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan informasi yang dibutuhkan secara terbuka dan akurat kepada petugas BPS. Di tempat yang sama, Kepala BPS Kota Jayapura Sugiyato mengatakan sebanyak 253 petugas sensus telah disiapkan untuk melakukan pendataan secara langsung dari rumah ke rumah maupun ke tempat-tempat usaha. Pelaksanaan sensus ekonomi dilakukan setiap 10 tahun sekali, yakni pada tahun 1986, 1996, 2006, 2016, dan kini kembali dilaksanakan di tahun 2026. Sensus ekonomi 2026 menjadi pelaksanaan sensus ekonomi kelima sejak pertama kali diselenggarakan dan diharapkan mampu menghasilkan data yang akurat guna mendukung perencanaan pembangunan ekonomi nasional maupun daerah termasuk di Kota Jayapura. Warta Berita Fajar Papua ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Whoa!

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Anda masih mengikuti Berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
1: Pendengar dan pemirsa, Gubernur Papua Matius Fakhiri ingatkan ASN jangan bolos kerja karena Piala Dunia. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
2: Gubernur Papua Matius Fakhiri meminta aparatur sipil negara ASN tetap disiplin bekerja selama berlangsungnya Piala Dunia 2026. Ia mengingatkan pertandingan sepak bola tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Fakhiri mengatakan jadwal pertandingan yang berlangsung hingga pagi hari berpotensi memengaruhi aktivitas kerja. Karena itu ASN diminta tetap hadir dan menjalankan tugas seperti biasa. Menurutnya Piala Dunia merupakan hiburan yang dapat dinikmati masyarakat, namun pelayanan publik harus tetap berjalan normal selama turnamen berlangsung.
3: Kemudian khusus bagi ASN, saya minta nonton bola tetapi kantor tetap. Jangan gara-gara tunggu bola, tunggu tim kesayangannya, dia akhirnya juga bolos kantor. Bola ini kan cuma hiburan. Saya tadi kemarin bilang, satu bulan ini kita manfaatkan dengan tontonan gratis, kita mendukung apa tim kebanggaan kita, tetapi euforia kantor tetap kita jaga. Jangan sampai terganggu karena kita membela dukungan. Termasuk gubernur yang mendukung apa Argentina tetap harus tangis.
2: Selain ASN, Fakhiri juga meminta masyarakat menjaga ketertiban saat merayakan pertandingan Piala Dunia. Ia mengingatkan euforia sepak bola tidak boleh mengganggu pengguna jalan lainnya. Menurutnya pertandingan yang disiarkan pada dini hari hingga pagi bertepatan dengan aktivitas pelajar dan pekerja. Karena itu masyarakat diminta tidak melakukan aksi yang berpotensi mengganggu lalu lintas. Rizky Kurniawan melaporkan.
1: Wakapolda Papua Brigjen Pol Muhajir memimpin apel pagi bersama personel Polda Papua di lapangan apel Mapolda Papua, Koyakoso. Dalam arahannya, Wakapolda Papua menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel atas dedikasi dan pelaksanaan tugas yang selama ini berjalan dengan baik. Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam apel tersebut adalah perubahan regulasi mengenai masa usia pensiun anggota Polri. Brigjen Pol Muhajir menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan personel Polri secara nasional, khususnya pada satuan kewilayahan yang masih mengalami kekurangan anggota. Selain membahas kebijakan organisasi, Wakapolda Papua juga menyoroti kondisi kesehatan personel. Berdasarkan laporan yang diterimanya, sejumlah anggota sedang menjalani perawatan akibat sakit dan tidak dapat mengikuti apel. Kapolda juga mengingatkan pentingnya keselamatan berkendara, khususnya bagi personel yang menempuh perjalanan cukup jauh menuju Mapolda Papua di Koyakoso. Brigjen Pol Muhajir turut mengingatkan personel agar bijak dalam menggunakan media sosial. Ia menegaskan bahwa anggota Polri tidak boleh memberikan komentar negatif terhadap kebijakan pemerintah maupun kebijakan institusi yang telah melalui mekanisme pembahasan dan pengambilan keputusan. Pendengar dan pemirsa, Wali Kota Jayapura Abi Serolo mengimbau seluruh warga Kota Jayapura untuk menyambut dan menikmati euforia Piala Dunia 2026 dengan penuh sportivitas, tetap menjaga keamanan, serta tidak mengganggu aktivitas sehari-hari maupun pelayanan publik. Kata Wali Kota, antusiasme masyarakat terhadap ajang sepak bola terbesar di dunia merupakan hal yang positif. Namun, ia mengingatkan agar perbedaan dukungan terhadap tim nasional peserta Piala Dunia tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Semangat mendukung tim favorit harus menjadi sarana mempererat persaudaraan dan kebersamaan masyarakat, bukan justru memicu perpecahan akibat fanatisme yang berlebihan, kata Wali Kota. Polda Papua melalui Panitia Daerah Seleksi Penerimaan Taruna dan Taruni Akademi Kepolisian atau AKPOL tahun anggaran 2026 melaksanakan penelusuran mental kepribadian atau PMK bagi peserta seleksi di Aula Elsa Manumberi SPN Polda Papua. Kasubag Paminal Bid Propam Polda Papua Kompol Debi Wiharjayadi mengatakan PMK menjadi instrumen penting untuk memastikan para calon taruna dan taruni tidak hanya unggul secara akademik dan fisik, tetapi juga memiliki karakter yang sesuai dengan nilai-nilai kepolisian. Menurut Kompol Debi, seleksi tersebut merupakan bagian dari upaya mencetak calon perwira Polri yang profesional, berintegritas, dan mampu menjadi teladan di tengah masyarakat. Kompol Debi menegaskan seluruh proses seleksi dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan humanis sesuai prinsip betah, yaitu bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Sebanyak 10 peserta yang mengikuti tahapan penelusuran mental kepribadian terdiri atas 8 peserta pria dan 2 peserta wanita. Seluruh peserta menjalani rangkaian kegiatan sesuai mekanisme dan ketentuan yang telah ditetapkan panitia seleksi. Polda Papua berharap proses seleksi yang ketat dan profesional dapat menghasilkan calon-calon perwira Polri yang unggul, berkarakter, serta siap mengemban tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Pendengaran pemirsa, berikut kami hadirkan berita olahraga.
0: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Persipura Jayapura mulai bergerak mempersiapkan tim menghadapi kompetisi Liga 2 musim mendatang dengan membidik pelatih berkualitas. Salah satu pelatih yang masuk ke radar tim Mutiara Hitam adalah pelatih asing berstatus warga negara Indonesia atau WNI. Kepada wartawan sore kemarin, Ketua Umum Persipura Jayapura Ben Hur Tomimano atau BTM mengakui telah meminta manajer Persipura Owen Rahadian untuk segera mencari pelatih serta melakukan evaluasi terhadap komposisi pemain. Ia mengatakan persaingan mendapatkan pelatih berkualitas saat ini cukup ketat karena klub-klub Liga 1 maupun Liga 2 juga sedang berburu pelatih terbaik untuk menghadapi musim kompetisi baru. Karena itu Persipura harus bergerak cepat dengan mempertimbangkan rekam jejak dan kualitas calon pelatih sebelum menentukan pilihan. Selain itu Persipura juga membuka peluang menggunakan pelatih asing yang telah berstatus warga negara Indonesia sesuai regulasi Liga 2. BTM menambahkan setelah pelatih terpilih nantinya, manajemen akan memberikan kewenangan kepada tim pelatih untuk menentukan kebutuhan pemain yang akan dipertahankan maupun direkrut demi memperkuat skuad Persipura musim depan.
0: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Berita terakhir, Kodam 17 Cendrawasih menggelar Lomba Renang Pangdam Cup 2026 di Jayapura sebagai ajang menjaring bibit atlet berprestasi dan membina generasi muda melalui olahraga. Berikut laporan, ada Irfan.
4: Kodam 17 Cendrawasih menggelar Lomba Renang Pangdam Cup tahun 2026 di kolam renang Yonif 751 Senin kemarin. Lomba renang ini mempertandingkan 80 nomor sesuai kelompok umur dengan jarak 50 meter gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, dan 10 meter serta jarak 200 meter dengan jumlah 276 atlet yang berasal dari klub renang dan sekolah dibuka secara langsung oleh Kasdam 17 Cendrawasih. Kasdam 17 Cendrawasih Brigjen TNI Haryantana mengatakan tujuan lomba renang ini adalah untuk mencari dan menjaring bibit-bibit atlet renang yang berbakat dan berpotensi untuk dibina menjadi atlet berprestasi di masa depan.
5: Melihat pentingnya lomba ini menjadi momentum penting dalam pengembangan olahraga di tanah Papua serta semakin memperkuat posisi cabang olahraga renang dalam setiap event sehingga dapat mengharumkan nama Papua. Kepada seluruh peserta, saya mengucapkan selamat bertanding, tunjukkan kemampuan terbaik yang kalian miliki, junjung setinggi sportivitas dan galang kekompakan. Jadikan perlombaan ini sebagai sarana untuk belajar, berkembang, serta menambah pengalaman. Kemenangan memang penting, tetapi yang lebih utama adalah semangat berkompetisi secara sehat dan terus berusaha menjadi yang lebih baik.
4: Kegiatan ini juga menjadi sarana pembinaan karakter generasi muda melalui olahraga. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat memperkenalkan peluang pengabdian melalui rekrutmen TNI kepada generasi muda serta mempererat hubungan dan kedekatan antar TNI dengan masyarakat melalui kegiatan olahraga yang positif. Ade Irfan melaporkan.
0: Berita Olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
1: Pendengar dan pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Fajar Papua dari Radio Republik Indonesia Jayapura edisi hari ini, hari Selasa, tanggal 16 Juni 2026. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Siti Rahmawati mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Telah kita ikuti Berita Fajar Papua pagi ini dari Pro 1 RRI Jayapura.

Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini dengan rangkaian program-program siaran kami yang terus dihadirkan menceriakan suasana pagi hari Anda, menyemangati juga segala aktivitas Anda pagi hari ini karena mumpung lagi libur ya, tanggal merah hari ini. Jadi pasti semuanya happy ya, bangun tidur tuh kayaknya senang ya. Karena hari ini libur, walaupun sehari, semoga segala rencana yang ingin direalisasikan bersama keluarga tercinta, entah itu ngajak mungkin jalan-jalan ke mall seharian, yang penting isi kantongnya memadai, so what gitu loh. Terus mungkin pengen di rumah saja Mbak Rahma ya, lebih ke quality time di rumah bareng-bareng keluarga, gak apa-apa juga. Yang penting bikin hati semuanya happy. Bukan saja Anda yang happy, bukan saja mama papanya yang bahagia, tetapi anak-anaknya juga happy ya. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya. Beragam informasi aktual juga sudah kami hadirkan tadi dalam penyampaian Warta Berita Fajar Papua. Jika Anda ketinggalan berita karena mungkin ketiduran, maklum libur, terus habis nonton bola juga ya dari semalam ya, Spanyol terus berlanjut tadi, Mesir ya kan lawan Belgia kalau nggak salah skor akhir 1-1 atau ada penambahan gol. Mbak Rahma coba nanti update ya untuk Anda semuanya. Jadi mungkin telat tadi dengar beritanya, tenang, don't worry, be happy. Anda bisa menontonnya kembali melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Berita Fajar Papua untuk hari ini, hari Selasa tanggal 16 Juni 2026. Dan selamat menikmati segala aktivitas Anda pagi hari ini. Sudah pukul 6 pagi lewat 38 menit waktu Indonesia Timur. Lagu-lagu hiburan pilihan dihadirkan untuk kebersamaan kita sampai kita jelang nanti. Saudara pendengar, pukul 7 waktu Indonesia Timur kami akan merilai warta berita dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Karena berhubung hari ini libur, jadi jika biasanya kami hadir selanjutnya dengan update informasi arus lalu lintas bersama para personil dari Ditlantas Polda Papua, untuk hari ini siaran patroli udara tidak berlangsung, tetapi akan kami isi dengan menyampaikan update informasi untuk Anda yang nanti ragam informasinya kami lansir dari portal berita resmi kami, apalagi kalau bukan dari laman rri.co.id. dan tentunya lagu-lagu hiburan pilihan dengan berirama rancak bana, berirama semangat nanti juga akan terus kami hadirkan biar membangunkan semangat Anda juga pagi hari ini, seperti satu lagu berikut ini.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan sama-sama rekap ya hasil pertandingan untuk hari ini ya, sejak semalam dini hari tadi sampai pagi tadi. Mana suara para pendukung Spanyol? Kayaknya sepi nih ya, karena bermain imbang lawan Tanjung Verde. Betul ya, ini sang debutan ya, tetapi bisa menahan Spanyol tanpa gol alias skor kacamata 0-0. Nanti informasi lengkapnya dihadirkan untuk Anda, tapi kita rekap dulu beberapa hasil pertandingan. Di grup E, Pantai Gading versus Ekuador, ini full time atau hasil akhirnya bermain 1-0 dengan kemenangan menjadi milik dari Pantai Gading ya. Kemudian dari grup F, Swedia versus Tunisia, ini juga Swedia menang besar, sama seperti Jerman kemarin ya, menang besar ya 7-1. Nah kali ini Swedia dari grup F menang atas Tunisia dengan skor akhir full time yaitu 5 versus 1 ya, 5 untuk Swedia dan 1 untuk Tunisia. Kemudian di grup H, saudara pendengar, bagaimana rekapan hasil pertandingan? Untuk grup H ya, para pendukung Spanyol ini harus puas ya permainan semalam sampai dini hari ya. Dini hari tadi ini berakhir dengan skor tanpa gol atau skor kacamata alias 0-0. Padahal Tanjung Verde ini negara debutan ya Piala Dunia, tetapi bisa menahan permainan dari Spanyol. Nanti informasi lengkapnya dihadirkan. Kemudian kita bergeser untuk rekapan selanjutnya dari grup G. Ini Belgia versus Mesir ya. Ini juga bermain pagi tadi di pagi hari tadi ya, dengan skor akhir dari permainan Belgia versus Mesir, ini skor akhirnya full time yaitu 1-1. Dan itu dia rekapan hasil pertandingan secara lengkap ya, bisa nanti Anda terus baca, bisa Anda dapatkan melalui portal berita resmi kami pendengar dari laman rri.co.id. Dan tentunya siaran langsung gelaran Piala Dunia terus akan disiarkan pula Radio Republik Indonesia Jayapura sebagai pemilik hak siar audio ya, Radio Republik Indonesia secara keseluruhan ini menjadi pemilik hak siar secara resmi untuk audio. Dan untuk RRI Jayapura, jika beberapa hari sebelumnya disiarkan ataupun dirilai melalui program 1, kami rilai dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, kami juga sekaligus menginformasikan bahwa mulai hari ini ya, semalam bahkan ya, sudah di alihkan siaran langsung Piala Dunia ini melalui program 2 Radio Republik Indonesia melalui frekuensi 90,1 MHz. Jadi Anda yang sambil berkendara nanti bisa dengar ya siaran langsung jalannya laga-laga pertandingan, laga-laga sepak bola dalam gelaran Piala Dunia, nanti bisa langsung konsen ya di frekuensi 90,1 MHz di program 2 Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: Dunia 2026 RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.
1: Saudara mendengar, dengarkan, rasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia sebagai pemilik hak siar audio. Dan untuk RRI Jayapura, Anda bisa mendengarkan lengkap ya pertandingan di gelaran Piala Dunia sepanjang bulan Juni sampai pertengahan Juli nanti. Anda bisa mendengarkan melalui siaran program 2 Radio Republik Indonesia Jayapura, yaitu melalui FM 90,1 MHz. Jadi sambil berkendara menggunakan kendaraan roda 4, Anda bisa mendengarkan siaran radio di mobil Anda melalui frekuensi 90,1 MHz ya. Jadi Anda bisa rasakan euforia meriahnya Piala Dunia bersama Radio Republik Indonesia. Dan kita coba ulas sedikit, saudara pendengar, tentang laga sedini hari tadi antara Spanyol versus Tanjung Verde ya. Ini banyak pengamat yang kemudian menilai hasil 0-0 ini sebagai kisah David melawan Goliat. Mengapa? Karena mengingat perbedaan kualitas dan juga peringkat keduanya, ini kalau boleh kita bilang sangat jauh ya. Bahkan di media sosial, penampilan heroik pelatih Fozinza ini, saudara pendengar, mendapat banyak pujian dan juga mendapatkan dukungan dari para pecinta sepak bola dunia. Nah, meski menguasai hampir 75% penguasaan bola, dan kalau kita nonton dan dengarkan tadi laganya ya, saudara pendengar, ini banyak melepaskan tembakannya juga ya tim Spanyol. Tetapi diakui juga sangat kesulitan menembus pertahanan rapat dari Tanjung Verde. Ini juga berkat penampilan gemilang kiper Fozinza yang menjadi faktor utama juga ya untuk menggagalkan sejumlah peluang emas dari Spanyol. Hasil ini menjadi salah satu kejutan terbesar. Kaget ya kita ya, karena Spanyol kok tidak bisa memanfaatkan banyak sekali peluang ya. Ini menjadi salah satu kejutan terbesar juga kalau boleh kita bilang pada fase awal Piala Dunia 2026. Dan Tanjung Verde yang menjalani debut di ajang Piala Dunia ternyata mampu menunjukkan disiplin mereka yang bertahan, ini luar biasa. Bahkan sempat mengancam juga ya lewat serangan balik di akhir-akhir pertandingan. Itu dia informasinya untuk Anda, kita ulas sedikit. Ini kami lansir tentu dari portal berita resmi kami pendengar dari laman rri.co.id. Biar semangat, kami hadirkan dulu, ini bukan lagu Piala Dunia 2026 yang resmi ya, tetapi ini juga mengingatkan kita Piala Dunia di beberapa tahun yang lalu. Shakira ya, ini punya nama besar yang kalau kita bilang Piala Dunia pasti tidak luput juga dari sosok bernama Shakira. Ini lagu yang coba dihadirkan, Waka Waka.

Sudah mendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Hingga saat ini sudah pukul 6 pagi lewat 58 menit waktu Indonesia Timur ya. Ini lagu Piala Dunia tahun 2010 ya. Waka waka this time for Africa dari Shakira. Ini lagu menjadi begitu fenomenal ya, karena menggabungkan musik afro dengan pop serta menghadirkan pesan kebersamaan. Kalau tahun 2026 juga dinyanyikan oleh Shakira, Dai Dai ya judulnya, dan beberapa lagu-lagu yang lainnya seperti La Copa de la Vida, seperti yang dibawakan oleh Ricky Martin pada gelaran Piala Dunia tahun 1998. Ini juga dianggap sebagai pelopor anthem modern dengan irama energik yang membakar semangat penonton di stadion kala itu ya. Kemudian ada juga lagu tahun 2022, lagu Dreamers yang dibawakan Jungkook, BTS dan Fahad Al-Kubaisi. Ini juga turut meramaikan daftar lagu-lagu populer ya sebagai penyemangat gelaran Piala Dunia. Ini lagunya yaitu untuk gelaran Piala Dunia pada tahun ataupun edisi sebelumnya itu pada tahun 2022. Oke, saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 6 pagi lewat 59 menit waktu Indonesia Timur. Kita akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Kita akan simak disiarkannya Warta Berita tepat pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur.

Saudara pendengar, pukul 7 waktu Indonesia Timur, dan kini kita bergabung bersama Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kita akan simak disiarkannya Warta Berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional untuk pagi hari ini, hari Selasa, tanggal 16 Juni 2026.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kami isi Warta Berita dengan berbagai informasi, diantaranya Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah menjadi momentum penting bagi umat Islam dalam melakukan refleksi dan memperbaiki diri di tengah berbagai tantangan kehidupan modern. SD Negeri Impres Kalibobo masih membuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB hingga 20 Juni 2026.

Berita selengkapnya untuk hari Selasa, 16 Juni 2026, saya Risti Rustarto bersama Anda. Dan sebelum kita simak informasi ini, kita akan simak terlebih dahulu sekilas berita utama.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari memastikan insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis MBG tidak lagi disamaratakan sebesar Rp6 juta per hari, dan kebijakan baru akan disusun berdasarkan jumlah real penerima manfaat dan kinerja masing-masing SPPG. Hal tersebut disampaikan usai rapat bersama Komisi 9 DPR RI di Gedung DPR Jakarta, Senin 15 Juni 2026. Arumsari bahkan mengatakan, BGN telah menelaah data penerima manfaat MBG sebagai dasar evaluasi dari sistem insentif. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mewengkang, mengatakan Indonesia menyambut baik laporan mengenai kesepakatan gencatan senjata yang dicapai antara Amerika Serikat dan Iran. Hal tersebut dinilai sebagai langkah positif menuju penyelesaian konflik secara damai serta upaya memperkuat perdamaian, keamanan hingga stabilitas di kawasan Timur Tengah. Yvonne bahkan menambahkan Indonesia menilai kesepakatan tersebut menjadi momentum penting untuk mengurangi ketegangan yang selama ini terjadi antara kedua negara. Menurut Indonesia berharap perkembangan tersebut mampu membuka jalan bagi dialog yang lebih konstruktif dan berkelanjutan.

0: Kita ke informasi olahraga, pembangunan tahap kedua dari Pusat Pelatihan Paralimpiade atau PPPI di Kabupaten Karanganyar membutuhkan alokasi dana 407.443.200.000 rupiah. National Paralympic Committee of Indonesia menyambut baik rencana kelanjutan pembangunan proyek olahraga nasional tersebut, di mana Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung proyek di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, pada hari Senin 15 Juni 2026, dan kunjungan tersebut bertujuan meninjau secara langsung kesiapan lahan serta berbagai sarana pendukung para atlet. Selanjutnya kita akan ke informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Tahun baru Islam, 1 Muharram 1448 Hijriah menjadi momentum penting bagi umat Islam dalam melakukan refleksi dan memperbaiki diri di tengah berbagai tantangan kehidupan modern. Dari Kediri disampaikan oleh Anne Kusuma.
1: Tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah menjadi momentum penting bagi umat Islam untuk melakukan refleksi dan memperbaiki diri di tengah berbagai tantangan kehidupan modern. Semangat hijrah tidak hanya dimaknai sebagai peringatan pergantian tahun dalam kalender Islam, tetapi juga sebagai ajakan untuk melakukan perubahan menuju pribadi yang jauh lebih baik melalui peningkatan akhlak, keimanan, dan juga kepedulian sosial. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri, Ahmad Faiz, dalam hal ini turut mengingatkan kepada seluruh masyarakat bahwa semangat hijrah di era digital ini perlu diwujudkan melalui kemampuan menyaring informasi, memperkuat literasi digital, serta membangun karakter yang berlandaskan pada nilai-nilai agama.
2: Menyambut satu Muharram ini, ya, semangat hijrah di era digital perlu diwujudkan melalui kemampuan kita menyaring informasi. Kemudian juga kita perkuat lagi literasi digital, serta membangun karakter yang berlandaskan nilai-nilai agama. Dalam hal ini, kami imbau keluarga dan lembaga pendidikan tentu memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda agar mampu menghadapi perubahan sosial secara bijaksana dan bertanggung jawab. Untuk itu, penanaman nilai agama sejak dini dinilai menjadi bekal penting menghadapi tantangan kehidupan modern.
1: Sementara itu, Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asyari, Jasminto, turut memandang bahwa semangat hijrah juga harus diwujudkan melalui penguatan moderasi beragama sebagai upaya menjaga kerukunan di tengah keberagaman masyarakat.
3: Tantangannya itu adalah justru semakin besar tangan kita, gawai kita itu menjadi ruang ekspresi. Jadi pada prinsipnya memang di ruang digital ini adalah ruang baru bagi kita, ruangnya maya tapi dia nyata di hadapan kita, dan dia betul-betul bisa mengubah persepsi, mengubah kondisi situasi yang besar sekali, bahkan bukan hanya situasi lingkungan hidup kita, tapi lingkungan dunia.

0: Kita beralih ke informasi dari SD Negeri Impres Kalibobo yang masih membuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB hingga 20 Juni 2026. Pihak sekolah bahkan mengimbau masyarakat khususnya yang berdomisili di Kelurahan Kalibobo dan sekitarnya agar segera mendaftarkan putra-putrinya yang akan memasuki jenjang sekolah dasar. Arnold Saudila melaporkan dari Nabire.
1: Kepala Sekolah Dasar SD Negeri Impres Kalibobo, Yesaya Waroi, SPD, MPD, mengungkapkan bahwa pihaknya masih membuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 hingga 20 Juni 2026 mendatang. Ia mengajak masyarakat yang memiliki anak usia sekolah dasar, khususnya yang berdomisili di wilayah Distrik Nabire dan Kelurahan Kalibobo pada khususnya untuk segera mendaftarkan putra-putrinya di SD Negeri Impres Kalibobo. Menurut Yesaya Waroi, panitia masih terus menerima pendaftaran calon siswa baru dengan persyaratan berupa pas foto berlatar merah, kartu keluarga, akta kelahiran, serta ijazah TK bagi anak yang telah menamatkan pendidikan taman kanak-kanak.
2: Kami masih membuka terus sampai tanggal 20. Nah, dengan demikian kami berharap kepada seluruh masyarakat apabila ada anak murid yang sudah punya usia sekolah yaitu 6 tahun pada bulan Juli bisa mendaftarkan dirinya di SD Negeri Impres Kalibobo. Nah, panitia SPMB di sini sudah siap hari ini sampai di tanggal 20 nanti. Dengan demikian kami berharap kepada orang tua wali murid yang mau ingin anaknya belajar di SD Impres Negeri Impres Kalibobo agar segera mendaftar.
1: Sementara itu, Ketua Panitia SPMB SD Negeri Impres Kalibobo, Ernest Johan Mahadur, SPD MPD, menjelaskan bahwa pelaksanaan penerimaan murid baru tahun ini berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada tahun lalu penerimaan siswa berdasarkan sistem zonasi tanpa batas waktu pendaftaran yang tegas, maka tahun ini proses SPMB dibatasi hingga 20 Juni 2026 sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Hingga Senin 15 Juni 2026, panitia mencatat sebanyak 41 calon siswa telah mengambil formulir pendaftaran, sementara 22 formulir telah dikembalikan kepada panitia. Ernest Mahadur berharap masyarakat dapat memanfaatkan waktu yang tersisa untuk segera melakukan pendaftaran. Selain itu, pada tahun ajaran baru nanti, sekolah juga akan mengembangkan program kelas membaca guna meningkatkan kemampuan literasi peserta didik sejak dini.
3: Nah, harapan kami, siswa yang mendaftar di SD Impres Kalibobo itu punya antusias dan mereka punya keinginan untuk belajar di SD Negeri Impres Kalibobo. Karena kepala sekolah yang sekarang, kepala sekolah yang sangat visioner, mempunyai rencana jalan ke depan, salah satunya yang dikedepankan nanti di tahun ajaran baru adalah kelas membaca. Dengan adanya kelas membaca ini, kami sangat yakin bahwa siswa SD Negeri Impres Kalibobo semuanya sudah bisa tuntas baca ketika sudah sampai di kelas 3 dan transisi ke kelas 4 itu sudah tuntas.
1: Kepala SD Negeri Impres Kalibobo Yesaya Waroi menambahkan bahwa sekolah menargetkan menerima 3 rombongan belajar atau rombel untuk kelas 1 pada tahun ajaran 2026-2027. Setiap rombongan belajar akan diisi sebanyak 28 siswa sehingga total daya tampung yang disiapkan mencapai 84 siswa baru. Dari Nabire, Papua Tengah, Arnold Saudila, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anak stunting dan kurang gizi diusulkan menjadi prioritas di program Makan Bergizi Gratis MBG. Kita simak laporan dari Makassar yang disampaikan oleh Kiswanti Ruslia.
1: Sejak program Makan Bergizi Gratis MBG dijalankan di Kota Makassar, masukan dan saran terus berdatangan dari berbagai kalangan, seperti siswa, orang tua murid, pihak sekolah, hingga pengamat. Seorang pengamat ekonomi Anwar Ramli menilai program MBG memiliki tujuan yang baik, namun fakta di lapangan kerap disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Olehnya itu, ia menyarankan agar program ini tetap dijalankan, namun mengubah target penerima manfaat, misalnya lebih fokus pada anak stunting atau kurang gizi.
2: Menurut saya adalah bahwa MBG ini harus diubah sistemnya, ya, tetap dilanjutkan.

0: dilakukan menurut saya, karena ini adalah suatu program pemerintah yang tujuannya menurut saya sangat mulia, tetapi di lapangan ini yang perlu dibenahi banyak ya. Ya, di lapangan yang perlu dibenahi banyak. Mungkin sistemnya seperti kita mengidentifikasi daerah-daerah yang banyak stunting. Kan tujuan utamanya ini adalah masalah stunting ya, mencegah stunting. Ya mungkin daerah-daerah yang banyak stuntingnya itu yang difokuskan, dan kebalikannya juga banyak daerah yang tidak membutuhkan, tidak terlalu membutuhkan MBG, malahan ada yang tidak makan ya. Itu dengan penyaluran setiap pagi, setiap hari, banyak yang tidak makan sebenarnya. Kenapa? Karena orang berada, orang kelas menengah ke atas itu ya, sehingga menurut saya harus ada identifikasi siapa yang harus mendapatkan MBG ini.
1: Sementara itu, seorang pelajar SMP Negeri 53 sekaligus penerima manfaat MBG, Asisa, mengaku terbantu dengan adanya MBG karena bisa mengurangi uang jajan di sekolah. Tetapi ia berharap agar menu makanan bisa lebih variatif dan penyajiannya bisa lebih rapi.
2: Dari awal masuk MBG itu di sekolah aku tuh pasti senang ki. Terus soal menu MBG-nya itu awal-awalnya memang enak ci, tapi gak tahu tambah lama itu tambah berubah. Terus masukanku tentang MBG itu cara penyajiannya dikasih rapih, karena makanan yang berkuah itu tuh biasa meleber-meleber kemana-mana. Terus ada juga makanan yang biasa tercampur-campur, mungkin karena tergoyang-goyang di mobil, nggak tahu.
1: Sebelumnya program ini sudah terrealisasi sejak 2025 lalu di Kota Makassar. Namun hingga kini terdapat beberapa dapur MBG yang berhenti beroperasi, sehingga ada sekolah yang tidak mendapatkan makan bergizi gratis.
3: Komisi 10 DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran sebesar 3,9 triliun rupiah untuk Kementerian Kebudayaan. Hal tersebut dikatakan dalam pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN 2027. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
4: Ya, dengan Komisi 10 DPR RI yang merupakan kelanjutan dari rapat kerja.
5: Komisi 10 DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran sebesar 3,9 triliun rupiah untuk Kementerian Kebudayaan. Hal tersebut dikatakan dalam pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN 2027. Persetujuan tersebut diberikan untuk memperkuat pelaksanaan program-program kebudayaan yang belum terakomodasi dalam pagu indikatif kementerian. Menteri Kebudayaan Fadlizon menjelaskan, tambahan anggaran tersebut diperlukan untuk mendukung berbagai program kebudayaan, dan program ini menjadi bagian dari upaya pemajuan kebudayaan nasional.
4: Yang menjadi belanja operasional, pegawai, dan dukungan manajemen yang masih minimalis, kita berharap ada tambahan anggaran yang terkait untuk program. Nah, karena program ini belum masuk di dalam hal ini, nah, ini yang akan dibicarakan, dan semua fraksi Komisi 10 menyetujui usulan tambahan anggaran 3,9 triliun. Tentu kami akan menyampaikan hal ini.
5: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI Sabam Sinaga menyatakan dukungan terhadap usulan tambahan anggaran Kementerian Kebudayaan dalam RAPBN 2027. Meski demikian, pihaknya meminta pemerintah menindaklanjuti sejumlah catatan, mulai dari penanganan kebencanaan di Sumatera Utara hingga pemenuhan anggaran dukungan manajemen agar operasional kementerian tidak terganggu.
6: Namun mengingat sangat tidak memadai anggaran ini, harapan kami bahwa usulan-usulan yang disampaikan kami dari fraksi Demokrat mendukung, dengan catatan bahwa apa yang kami sampaikan tadi di rapat boleh ditindaklanjuti.
5: Selanjutnya, pemerintah akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretariat Negara terkait tindak lanjut usulan tersebut. Menurut Menteri Kebudayaan, penguatan anggaran kebudayaan sejalan dengan amanat Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan negara memajukan kebudayaan nasional. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia
6: mengenai akses masyarakat untuk mendapatkan

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Bakti Kementerian Komunikasi dan Digital mendorong masyarakat lebih bijak memanfaatkan internet melalui kegiatan sosialisasi literasi digital di Deli Serdang. Kita simak laporan dari Medan yang disampaikan oleh Andreas Purba.
1: Penggunaan akses internet yang sudah kita bangun.
2: Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi menggelar sosialisasi literasi digital bertajuk Indonesia Terkoneksi Transformasi Digital untuk Masa Depan, berlokasi di Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Senin 15 Juni 2026. Dalam kegiatan tersebut, pelaksana tugas Direktur Layanan Telekomunikasi Informasi Masyarakat dan Pemerintah Bakti Komdigi, Sudarmanto, menyampaikan bahwa peningkatan literasi digital masih perlu diperkuat agar masyarakat dapat memanfaatkan akses internet secara optimal. Menurutnya, pemahaman yang baik juga penting untuk mendukung penggunaan internet yang aman dan bertanggung jawab. Ia juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mendukung terciptanya ruang digital yang sehat dan bermanfaat.
1: Penggunaan akses internet yang sudah kita bangun ini memang perlu peningkatan literasi yang seperti hari ini dilakukan anggota dewas kami ya. Dalam hal ini pemerintah tidak bisa menjalankan sendiri tanpa masyarakat luas gitu ya. Jadi informasi itu kan bisa memberikan manfaat yang luas, bisa juga menjadi menyejatkan itu tatkala penggunanya tidak hati-hati cara menggunakan sosial media lah.
2: Salah seorang peserta, Dian Ayu, menilai materi yang disampaikan para narasumber mudah dipahami oleh berbagai kalangan masyarakat. Menurutnya, pembahasan mengenai penggunaan media digital, keamanan internet, hingga etika bermedia sosial dapat menambah wawasan peserta, baik dari kalangan orang tua maupun generasi muda.
3: Tadi ada pembahasan tentang etika bersosial media juga, itu juga untuk kayak kita lah Gen Z, itu wajib juga. Karena kan ada beberapa yang kayak kita Gen Z itu kadang bersosial media ataupun di dunia digitalnya itu kurang dengan etika terhadap media sosial. Jadi dengan penyampaian dari situ mungkin bisa jadi masukan untuk Gen Z.
2: Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Dewan Pengawas Bakti Firji Bakar, Akademisi Unimed Bahrul Khair Amal, serta Akademisi UINSU Fahrur Rozi. Melalui sosialisasi ini, para peserta diedukasi untuk lebih bijak memanfaatkan teknologi digital dan meningkatkan kesadaran dalam menggunakan internet secara aman dan bertanggung jawab. Dari RRI Medan, Andreas Purba melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bisa jadi masukan untuk Gen Z.

0: Dalam upaya memperkuat perlindungan dan pemberdayaan para penyandang disabilitas di wilayah Jawa Timur terus dilakukan. Salah satunya adalah melalui pembahasan rancangan peraturan daerah yang mengatur penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Ani Asana dari Surabaya melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim menyambut positif rancangan peraturan daerah tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menuturkan, selama ini pemberdayaan kelompok disabilitas telah diatur dalam peraturan pemerintah, kemudian kini dikuatkan dengan peraturan daerah.
2: Kalau semuanya ini kompak, insya Allah kita bisa memberdayakan dan memberikan ekosistem yang lebih memuliakan, memberi penghormatan terbaik kepada penyandang disabilitas. Nah, ini sejalan juga dengan tadi Jatim berdaya dan Jatim berkah ya. Bagaimana keberkahan kita raih dengan memastikan pembangunan kita lebih inklusif. Siapapun merasa menjadi bagian dari pembangunan, bukan menjadi objek tapi subjek pembangunan. Nah, semangat ini yang diwujudkan dengan adanya revisi Perda yang kemudian ini akan dibahas lebih lanjut pasca penyampaian pendapat dulu.
1: Salah satu poin yang menjadi perhatian eksekutif pada raperda ini adalah pemberdayaan kelompok disabilitas dalam dunia kerja. Ketua Komisi EDPD Jatim Sri Untari mengaku sepakat dengan usulan Pemprov Jawa Timur tersebut. Selaku komisi pengusul, pihaknya akan segera menindaklanjuti dengan perwakilan kelompok disabilitas.
3: Jadi kalau ada yang sedang kami susun belum sempurna, eksekutif menyempurnakan, itu satu pikiran. Maka ini saya langsung mau follow up di komisi ini, saya simpulkan kembali, TA saya minta untuk merancang ulang, nanti ketemu dengan teman-teman OPD dan koalisi difabel agar kita klausulnya kita sempurnakan sesuai dengan apa yang menjadi masukan dari
1: sekitar. Raperda ini telah memasuki tahap penyampaian pendapat gubernur. Dalam rapat paripurna hari ini, pendapat dibacakan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur di hadapan sejumlah anggota dewan. Ani Hasana melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya di program Indonesia Menyapa. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi aktual masih di portal resmi kami rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3, WhatsApp channel kami, dan juga Anda bisa mengikuti melalui media sosial kami. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizky Rustarto. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Saudara pendengar, Anda kembali bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Selepas sudah kita simak warta berita pukul 7 waktu Indonesia Timur yang kami relay dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia, Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Suasana pagi yang begitu dingin karena hujan dengan derasnya mengguyur kawasan Tasanggapura dan sekitarnya. Bagaimana dengan tempat Anda saat ini? Samakah hujan dengan kami yang ada di kawasan Tasanggapura, atau mungkin masih gerimis di sana, atau bahkan malah tidak hujan sama sekali? Apapun itu cuacanya, yang lagi menikmati suasana pagi hari ini dengan sarapan pagi, selamat menikmati sarapan paginya. Makannya pelan-pelan saja, minum kopinya pelan-pelan saja, nikmati tiap tegukannya ya, karena hari ini santai, hari libur, Anda tidak perlu terburu-buru untuk menuju ke tempat aktivitas Anda. Jadi segala sesuatunya bisa Anda nikmati dengan jauh lebih santai ya. Dan pastinya hari ini seluruh umat muslim memperingati hari tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Yang pastinya selamat memperingati tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Semoga tahun yang baru membawa keberkahan, membawa kedamaian, memberikan kesehatan serta semangat ya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam setiap langkah kehidupan. Semoga setiap harapan yang ingin dicapai dimudahkan jalannya dan setiap doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami hadir nanti, kita akan update bersama informasi perkiraan cuaca untuk sepanjang hari ini. Pagi saja kita sudah disambut dengan hujan deras. Bagaimana ketika siang, sore, bahkan malam nanti? Update informasi lengkapnya, informasi perakiraan cuaca nanti akan disampaikan langsung pendengar bersama perakirawan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Wilayah 5 Jayapura yang sesaat lagi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda informasi lengkapnya. Tetapi selepas yang satu ini, punyanya Tipex, hujan.

0: Kemudian untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
1: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya ini diperkirakan secara berawan-awan, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga dini hari.
2: Perkiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari

0: 7.30 waktu Indonesia Timur dilaporkan prakirawan cuaca live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan prakiraan cuaca, memastikan kondisi cuaca hari ini.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, pukul 7.40 waktu Indonesia Timur, sebelum nanti dihadirkan update informasi perakiraan cuaca pada edisi siar hari ini, kami mohon perhatian Anda dulu sejenak untuk kami sampaikan satu informasi berita duka. Saudara pendengar, mohon perhatian Anda dalam ruang informasi untuk penyampaian satu berita duka pagi hari ini. Saudara pendengar, kami sampaikan informasi berita duka kami tujukan kepada keluarga besar Taimi, keluarga besar Ongge. Berita duka juga ditujukan kepada rekan kerja pensiunan almarhum di Dinas Kesehatan Kota Jayapura. Kemudian berita duka juga ditujukan kepada keluarga besar Jemaat GKI Shalom Pasifik Indah Pasir 2 Jayapura serta seluruh kerabat dan handai tawan di mana saja berada. Kami sampaikan isi berita duka. Isi berita duka, telah meninggal dunia Bapak Opa Terkasih Bapak Nikodemus Taimi. Telah meninggal dunia Bapak Opa Terkasih Bapak Nikodemus Taimi, meninggal pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2026 pukul 14.20 waktu Indonesia Timur di Rumah Sakit Dian Harapan Waena. Jenazah almarhum kini disemayamkan di rumah duka di kediaman Bapak Niko Taimi dengan alamat Jalan Bestur Pos Sere Sentani, Kabupaten Jayapura. Informasi pemakaman akan dilaksanakan pada hari ini. Pemakaman akan dilaksanakan pada hari ini, hari Selasa, tanggal 16 Juni 2026, pukul 15.40 waktu Indonesia Timur di Pekuburan Sentani. Sekali lagi kami informasikan, pemakaman almarhum Bapak Nikodemus Taimi akan dilaksanakan pada hari ini, hari Selasa, tanggal 16 Juni 2026, pukul 15.40 waktu Indonesia Timur. Kami ulang, pemakaman dilaksanakan pada hari ini, hari Selasa, tanggal 16 Juni 2026, pukul 15 waktu Indonesia Timur. Pukul 15 waktu Indonesia Timur di Pekuburan Sentani atau jam 3 sore pemakaman akan dilakukan di Pekuburan Sentani, Kabupaten Jayapura. Saudara pendengar, demikian penyampaian satu informasi berita duka dalam ruang informasi untuk pagi hari ini. Dan bagi Anda pendengar yang mengenal, yang mengetahui nama serta alamat dari handai taulan yang sudah kami sebutkan, mohon bantuan Anda untuk meneruskan kembali informasi berita duka ini. Kami pendengar atas nama keluarga yang berduka menyampaikan terima kasih.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI Radio.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Masih terus kami temani Anda dengan rangkaian program-program siaran kami, saudara pendengar, di day part yang pertama. Masih untuk rangkaian lintas Jayapura pagi edisi hari libur ya, edisi hari Selasa tanggal 16 Juni 2026. Barahma tuh takut salah ngucap ya. Takut salah bilang hari Sabtu lah, hari Minggu ya. Karena ya hari libur ya. Nuansanya memang ditambah lagi dengan hujan, klop ya. Bangun tidur, terus disapa dengan hujan, tarik selimut, tidur lagi. Oke deh, selamat pagi saja untuk Anda semuanya yang masih leyeh-leyeh di tempat peraduan, wis ya. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya. Gak apa-apa sih, santai-santai ya kan, bareng keluarga. Kapan lagi punya waktu yang begitu berharga yang bisa Anda manfaatkan sepenuhnya bersama keluarga tercinta. Tetapi dengan kondisi cuaca yang lagi hujan lumayan deras ya di kawasan Tasanggapura dan sekitarnya, ini kayaknya juga Anda bisa mendengar suara hujan ya, karena saking derasnya. Nah, bagi Anda yang akan kembali beraktivitas, terlebih lagi Anda yang akan berkendara pagi hari ini dengan cuaca yang hujan ya, tentunya butuh yang namanya persiapan yang matang. Ini sangat diperlukan. Pastikan kami ingatkan selalu untuk membawa perlengkapan ya, seperti payung. Iya dong Barahma ya, siapa tahu Anda lupa, jadi diingatkan dong ya. Kalau hujannya sudah turun berarti tidak ada kata lupa ya, harus bawa payung. Lain cerita kalau cuacanya masih mendung, mungkin kalau lupa bisa dimaklumi. Tetapi kalau hujannya sudah turun deras pula, nggak pakai kata lupa ya, wajib bawa payung ya. Jangan lupa juga gunakan jas hujan. Atau juga Anda khawatir nanti barang-barang elektronik Anda, semisal HP, charger HP takut kebasahan, berarti sudah harus siap juga tas khusus misalnya untuk melindungi gadget Anda, untuk menghindari juga kerusakan akibat air ya. Nah, bagi Anda yang akan berkendara, ingat selalu bahwa keselamatan ini harus menjadi prioritas utama. Kurangi kecepatan, apalagi hujannya deras pagi hari ini. Jaga jarak dengan kendaraan lain, ini juga penting. Nyalakan lampu kendaraan, apalagi visibilitasnya lagi menurun, jarak pandangnya berkurang, maka wajib ya untuk menyalakan lampu kendaraan sebelum berangkat nanti. Pastikan juga kondisi ban kendaraan Anda, mau itu roda 2 kah, mau itu roda 4 kah ya, diperiksa juga remnya. Semuanya harus wajib hukumnya dalam keadaan baik ya, agar perjalanan Anda tetap aman dan juga tetap nyaman walaupun di tengah guyuran hujan. Kita akan coba update informasi perakiraan cuaca. Tadi Mbak Rahma sudah sempat menghubungi perakirawan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG wilayah 5 Jayapura, tetapi belum diterima ya teleponnya. Nanti dicoba lagi. Dan satu persembahan lagu dulu kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kali ini dari punyanya It Gitaf. Mbak Rahma suka sama lagu ini. Jadi pengingat untuk kita semuanya, kalau sudah hujan, kalau mau hujan berarti sudah harus sedia payung sebelum hujan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa lewat acara ini, saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan Hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Informasi waktu pendengar sudah pukul 8 pagi lewat 10 menit waktu Indonesia Timur, dan kami masih terus mencoba menghubungi perakirawan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG wilayah 5 Jayapura untuk kita ketahui bersama nanti bagaimana update informasi perakiraan cuaca di hari ini ya, saudara pendengar, hari Selasa tanggal 16 Juni 2026. Tetapi coba kami sampaikan dulu ya, mudah-mudahan bisa melengkapi informasi yang nanti juga akan disampaikan bersama perakirawan cuaca dari BMKG wilayah 5 Jayapura untuk edisi hari ini. Coba kami update informasinya dari laman medsos alias media sosial @info_bmkg_papua. Saudara pendengar, ini dalam postingan dari @info_bmkg_papua ada mengupdate ya, ini perakiraan cuaca daerah rawan banjir di Kabupaten Jayapura dan juga di Kabupaten Kerom, mengingat kondisi cuaca juga sementara sampai dengan saat ini masih hujan ya. Dan coba kami update informasinya untuk Anda, ini terkait dengan postingan dari akun @info_bmkg_papua yang merupakan akun media sosial dari BMKG wilayah 5 Jayapura, diinformasikan bahwa ada pemberitahuan ya, perakiraan cuaca wilayah rawan longsor di Provinsi Papua yang berlaku pada hari ini, hari Selasa tanggal 16 Juni di tahun 2026, yang pastinya untuk Distrik Airu Kabupaten Jayapura ya, kemudian di Distrik Depapre Kabupaten Jayapura, karena cuaca juga pagi diketahui hujan, siang, malam dan dini hari nanti cerah ya. Kemudian juga di Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura pagi siang harinya diperkirakan hujan. Kemudian di Distrik Unurumguay Kabupaten Jayapura pagi dan siangnya juga diperkirakan hujan. Sama halnya dengan di Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura pagi dan siangnya juga diperkirakan cuaca di sana hujan. Tetapi untuk Distrik Yapsi Kabupaten Jayapura paginya diperkirakan cerah, tetapi hujannya nanti turun pada siang hari. Kemudian untuk Distrik Kaure Kabupaten Jayapura pagi, siang, malam dan dini hari nanti diperkirakan tetap cerah. Kemudian Distrik Ravenirara cuaca pagi hari diperkirakan hujan. Distrik Sentani Kabupaten Jayapura juga cuaca pagi sampai siang hari nanti diperkirakan juga turun hujan. Demikian halnya juga di Distrik Waibu, Distrik Sentani Timur. Kemudian untuk Distrik Ebung Fau pagi hari juga diperkirakan hujan, siangnya cerah. Di Distrik Kemtu Gresi juga sama, paginya hujan, siangnya cerah. Dan Distrik Kemtu Gresi Kabupaten Jayapura juga cuaca diperkirakan

untuk hari ini kemungkinan juga cerah ya, pagi, siang, hingga malam hari nanti. Perbedaan cuaca masih terus kita hadapi, tetapi persiapan penting perlu terus kita lakukan, apalagi ketika kita akan beraktivitas di luar rumah ya. Tetap di sini bersama kami di sini, pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, dan kami akan hadir dengan beberapa informasi dalam ruang informasi untuk pagi hari ini di Departemen Pertama untuk rangkaian Lintas Jayapura Pagi Pro 1 RRI Jayapura.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bob, kamu pulang kah? Ini sudah jam 9 malam kah ini?
1: Jis, pulang? Terasa lah kah, tadi suji mama baru. Berarti kan tuh bisa pulang sesuka hati tuh.
0: Ji, sesuka hati bagaimana? Ini kan kita dua sudah selesai makan tuh. Baru tuanya duduk-duduk saja nih. Mau apa lagi? Mau makan angin? Pulang sudah, Sani masih ada tugas kampus lagi.
1: Bah, jangan kah sayang. Sani masih mau lama-lama sama ko baru. Itu ke kafe Bintang yuk. Katanya ada live music yang ramai sekali kalau jam 12 malam.
0: Apa? Jam 12 malam?
1: Iya.
0: Hai, tidak Bobby, tidak bisa. Saya mau pulang.
1: Bah, Irsa, jam gitu kah? Kok tersayang saya kah?
0: Saya minta maaf sekali Bobby, saya tidak bisa. Kalau kau sayang saya, kau tersayang pulang kah?
1: Bah, kok kenapa nih Irsa? Macam takut jalanin saya kah?
0: Ih, bukan saya takut. Tapi di sapu rumah itu ada dia peraturan.
1: Oh, kau ini anak mama. Takut sekali. Sekali ini saja mau temani saya. Kalau terada...
0: Kalau tidak kenapa? Tong dua putus. Oke, kalau kau maunya seperti itu. Ternyata kau ini memang terasa yang saya toh.
2: Hubungan yang sehat adalah saling mengerti, saling mendukung, dan saling menjaga. Jangan menjerumuskan untuk hal-hal yang merugikan orang yang kita sayangi. Untuk itu, kalau sayang, harus saling jaga. Pesan ini disampaikan RRI.

0: Tahukah Anda tiga negara tanpa malam di dunia? Kenapa tiga negara ini dijuluki negara tanpa malam di dunia? Karena di jam 12 malam pun matahari tetap bersinar terang seperti di siang hari. Seperti dilansir dari World Meteorological Organization, bahwa tiga negara tersebut tak mengalami malam. Negara yang pertama adalah negara Norwegia. Norwegia terletak pada lingkaran Arktik. Negara ini disebut negeri matahari tengah malam karena dari Mei hingga akhir Juli, matahari tidak pernah terbenam selama kurang lebih 76 hari. Matahari di Norwegia tidak pernah terbenam. Negara yang kedua adalah Alaska. Negara bagian Amerika Serikat ini hampir tidak pernah mengalami malam pada akhir Mei hingga akhir Juli. Hal ini karena matahari tidak terbenam di sana. Yang ketiga adalah negara Kanada. Kanada memiliki wilayah Nunavut yang terletak sekitar 2 derajat di atas lingkaran Arktik. Di wilayah barat laut Kanada selama musim dingin, tempat itu bisa melihat matahari 30 hari berturut-turut tanpa terbenam.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia, untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Waktunya kentongan.
4: Air adalah sumber kehidupan yang paling mendasar. Kita membutuhkannya untuk minum, memasak, dan membersihkan diri setiap hari. Kebutuhan air tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk seluruh ekosistem. Tumbuhan membutuhkan air untuk tumbuh, dan hewan membutuhkan air untuk bertahan hidup. Lalu, bagaimana cara kita menghemat air bersih? Berikut tipsnya. Gunakan air seperlunya. Jangan buang-buang air saat mencuci piring, mencuci baju atau mandi, pakai air secukupnya. Pastikan keran air tertutup rapat saat tidak digunakan. Satu tetes air yang terbuang sangat berharga. Cek pipa dan keran bocor. Periksa di sekitar rumah Anda, jika ada pipa atau keran yang bocor, segera perbaiki. Kebocoran kecil bisa membuang banyak air. Hemat air itu mudah. Mari kita jaga air bersih untuk keluarga, tetangga, dan lingkungan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Saudara pendengar, pukul 8.59 menit waktu Indonesia Timur, dan kini kita bergabung bersama Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kita simak warta berita tepat pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
2: Sudah
1: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
2: Senang sih, happy. Biar ketemu warga-warga yang lain.
3: Kita bicaranya menerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dampak dan sebagainya. Kita akan tata ulang, ya. Termasuk masalah kualitas.

Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis. Timnas Spanyol skala mengejutkan ditahan imbang dengan Tanjung Verde dan skor akhir 0-0 di laga penyisian grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis melalui refocusing program penerima manfaat dan evaluasi dapur sebagai bagian dari langkah perbaikan program. Kita akan simak laporan dari Eliana Zahra berikut ini.